Sebuah lagu Nia Sapangka dari Anis Gia berjudul Miti Miti, dan kita sekarang ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi kita akan bahas apa-apa saja peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah untuk tanggal 23 September. Dan ini ada sedikit yang tercatat ya. Yang terjadi mungkin banyak, tapi nggak semuanya bisa tercatat dalam sejarah. Nah sekarang kita ke tahun 1846 dulu ya. Ini ada seseorang yang bernama Urban Le Verrier. Nama lengkapnya adalah Urban Jean Joseph Le Verrier. Ini merupakan orang Prancis begitu ya, makanya agak susah kita menyebutkan namanya. Dia ini adalah seorang matematikawan Prancis yang berkecimpung dalam mekanika benda langit. Nah, kenapa? Emangnya ada apa dia di tanggal 23 September? Nah, di tahun itu, tahun 1846 ya, ini udah lama kan ya. Beliau ini menemukan sebuah planet, yaitu planet Neptunus gitu ya. Jadi lihat-lihat langit, ada nih planet gitu. Ternyata planet Neptunus gitu. Emang planet Neptunus ini apa ya? Abang kakak tentunya udah pernah belajar lah ya, harusnya di sekolah ada banyak planet di tata surya kita, ada 8 begitu. Tadinya 9 tapi sekarang jadi 8. Dan Neptunus ini adalah planet ke-8 tersebut gitu. Jadi bisa dibilang sekarang Neptunus ini planet terjauh dari matahari untuk di sistem tata surya kita gitu. Tadinya ada Pluto tapi Pluto tidak masuk lagi planet gitu ya. Nah, Neptunus ini adalah planet terbesar ke-4 berdasarkan diameter atau garis tengahnya ya. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung nih, Neptunus ini 17 kali lebih besar daripada Bumi. Wih, besar kali ya kan. Ya, Bumi udah besar, ini 17 kali lebih besar. Dan kalau misalnya kita teliti-teliti nih, katanya rotasi planet ini adalah 16,1 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu kan berotasi itu 24 jam. 24 jam itu sehari. Nah, kalau di Neptunus itu seharinya itu adalah 16,1 jam. Kalau kita samakan dengan yang di sini ya. Terus satu tahunnya nih, kalau misalnya kita kan satu tahun itu adalah 365 hari. Satu tahun itu kan satu kali mengelilingi matahari. Nah, kalau Neptunus sekali dia mengelilingi matahari itu butuh waktu 164,8 tahun. 165 tahun lah katakan ya. Jadi lama kali. Satu tahunnya di Neptunus adalah 165 tahunnya di kita. Nah, gitulah kira-kira. Nah, udah pusing ya. Ya pokoknya begitulah. Cuma kita bahas namanya aja dulu ya. Kenapa kok namanya Neptunus? Jadi namanya itu diambil dari nama dewa lautan Romawi gitu. Jadi jangan heran abang kakak kalau misalnya di film SpongeBob nama Neptunus itu sering disebutkan. Tapi Neptunus yang dimaksudkan itu bukan planet Neptunus gitu ya di film SpongeBob. Neptunus yang dimaksudkan itu adalah dewa lautan begitu. Makanya sering disebutkan ya. Nah, kemudian dari tahun 1846 tadi kita ke tahun 1889. Nah, di sini tanggal 23 Septembernya berdirilah sebuah perusahaan. Apa itu? Perusahaan apa? Nintendo. Nah, ternyata udah lama kali ya Nintendo ya. Awak kirain tahun 1900-an gitu kan. Tahunnya 1889 udah berdiri Nintendo ini. Cuma nggak tahu ya, dulu tuh tahun 1889 emang mereka ini bikin apa sih? Emangnya udah ada konsol game? Tentunya belum ya. Ternyata dulu yang mereka bikin itu awalnya adalah kartu buatan tangan Hanafuda gitu. Jadi permainannya tuh permainan-permainan yang belum termasuk elektronik gitu bang kakak. Nah permainannya itu permainan ya kartu-kartu gitulah. Nah masuk ke tahun 1900-an barulah mereka bikin konsol game atau permainan elektronik yang menjadi saingannya PlayStation gitu kan. Terus juga mungkin abang kakak sudah punya di rumah salah satunya ya, entah itu Nintendo apa kayak Nintendo Switch, kayak Nintendo Wii kayak. Pokoknya ini sangat-sangat legend berarti perusahaannya, karena tahun 1800-an bahkan udah ada gitu ya. Wah, ternyata selama itu tuh. Nah abang kakak, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah lainnya. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu, kali ini dari Minang ya. Judulnya adalah Cinto Palapeh Tanyo.
Wah, mana nih filenya? Oh, ada ternyata. Cinta Palah Petanyo dari Anikyu featuring Rayola dan juga Ridho Rumah. Artinya cinta pelepas tanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang tadi ya Bang Kakak, dari Reinima dan juga Rahmanda, berjudul Rambayan Taduang Kinantan Ayam Aduan. Sebenarnya gak paham apa artinya gitu ya, tapi enak lagunya. Nah sekarang kita lanjutin lagi ya Bang Kakak, membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 September. Yang sekarang kita ke tahun 1932 nih. Nah udah masuk 1900-an. Nah di hari itu, tanggal 23 Septembernya, ada penyatuan kerajaan, yaitu kerajaan Najd dan juga kerajaan Hijaz. Ini gak tahu ya malah menyebutnya benar atau enggak, tapi semoga benar. Ini soalnya berasal dari bahasa Arab dan saya tidak tahu bahasa Arab. Kerajaan Najd dan juga Hijaz gitu ya, atau Hijaz gitu, sebegitulah. Nah mereka ini digabungkan, kedua kerajaan tersebut ya, dan kemudian menjadi sebuah kerajaan atau negara yang kita ketahui sekarang sebagai Kerajaan Arab Saudi gitu. Dan ternyata itu 22 Bang Kakak. Nah jadi setelah kemudian diangkatnya Abdul Aziz bin Saud ya, dimahkotai sebagai Raja Hijaz, dia ini kemudian menguasai juga yang namanya Najd tadi ya begitu. Tapi selama 5 tahun kemudian barulah Abdul Aziz ini memerintah dua kerajaannya sebagai sesuatu yang terpisah begitu, 5 tahun begitu, walaupun dia menang. Nah setelah 5 tahun itu barulah kemudian dia satukan kerajaannya itu menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Arab Saudi begitu. Dan ini kalau misalnya kita lihat-lihat, ternyata ini ada sampai sekarang nih ya Bang Kakak ya, ini ada beberapa raja yang udah pernah memerintah gitu. Ada yang namanya pertama tadi adalah Abdul Aziz ya, yang menyatukan kerajaan. Terus juga ada Raja Faisal begitu. Terus juga ada Raja Saud. Nah itu tadi ya beberapa rajanya. Dan sekarang kita ke tahun 1963. Ini adalah hari jadi Provinsi Sulawesi Utara ternyata ya. Selamat ulang tahun untuk Provinsi Sulawesi Utara ya. Jadi walaupun waktu itu udah merdeka sih kita ya ternyata. Jadi walaupun waktu itu mungkin udah ada kian ya tentunya lokasinya ya, cuma sebagai suatu kesatuan yang namanya provinsi atau dibentuknya menjadi itu provinsi, ya itu kayaknya di tanggal 23 September, bukan kayaknya lagi sih, udah tepatnya begitu. Jadi mungkin dulu Sulawesi Utara ini masuk ke dalam wilayah provinsi yang lain gitu, tapi kemudian dimekarkan menjadi provinsi tersendiri gitu. Dan Sulawesi Utara ini ya Bang Kakak, kalau misalnya Bang Kakak mungkin kurang tahu ibu kotanya yang mana, ini Manado gitu. Kalau Manado ya udah itu Sulawesi Utara lah gitu. Dan Manado ini kan sering kita putar lagu-lagunya ya. Hari apa ya Manado, Pak? Hari Sabtu kalau nggak salah, kalau nggak Sabtu Rabu lah begitu, jam 7 malam begitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat-lihat nih, ini adalah daerah yang berpatasan atau bersebelahan dengan Gorontalo ya kan, bersebelahan juga dengan Samudra Pasifik begitu. Dan ini Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau, dengan 59 diantaranya itu berpenghuni. Nah yang lebihnya lagi, yang sampai 100 sekian itu, yang sampai 200 sekian itu nggak ada penghuninya katanya pulaunya tuh Bang Kakak. Wih, jadi pengen kesana ya kan, kesana gitu ya, terus bikin rumah sendiri, beli tanahnya gitu. Kalau ada duit ya, kalau nggak ada duit mah bisa beli tanah situ ya. Nah itu tadi ya Bang Kakak. Dan Marlon ucapkan selamat hari ulang tahun sekali lagi ya untuk Sulawesi Utara, dan semoga rakyat di sana semakin sejahtera, terus juga alamnya tetap terjaga gitu ya. Dan juga semoga tidak ada pembakaran-pembakaran hutan lah, karena kita ngeri ya sekarang banyak sekali yang terjadi pembakaran hutan, tapi semoga tidak sampai ke tanah Sulawesi. Dan sekarang Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Tapanuli Selatan, tepatnya dari Ian Sauta featuring Eka Ritonga dengan judul Emas Malaysia. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

tradisi mangalap boru. Mangalap boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari kahanggi, anak poru, mora, sampai dengan hatobangon, harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses adat di pihak

Sebuah lagu Tapanuli Selatan Abang Kakak berjudul Balon-Balon Bide dari Wulan Siregar featuring Aryo, Syafirah, Syarifah dan juga Sultan. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 September. Kalau tadi kita di tahun 1964, sekarang kita ke tahun 1983. Ini ada sebuah apa? Coba tebak nih. Sebuah yang bernama Saint Kitts and Nevis. Nah, apa itu coba? Ternyata sebuah negara ya, walaupun mungkin baru kedengaran sekarang di telinga Bang Kakak, tapi ya itu ada negara kayak gitu. Jadi nama negaranya adalah Saint Kitts and Nevis gitu ya, dan mereka ini menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di tanggal 23 Septembernya tahun 83 gitu. Nah, emang ini negara di mana sih, kok agak-agak asing nama negaranya? Jadi ternyata ini adalah negara federasi dua pulau begitu ya, makanya ada Saint Kitts and Nevis tadi atau Santo Kitts dan Nevis tadi. Ini terletak di sekitaran Karibia gitu. Karibia itu di mana? Di sekitaran Amerika Tengah gitulah. Tapi bukan Amerika Serikat ya, maksudnya di benua Amerika terus bagian tengahnya, nah sekitar segitu, di sekitar situ gitu. Nah, ibu kotanya ini adalah Santo Kitts begitu, dan juga katanya Pulau Nevis itu katanya lebih kecil daripada yang Santo Kitts tadi ya, dan ini berjarak 3 km sebelah tenggara dari Santo Kitts atau Saint Kitts gitu. Kalau ditanya apakah negaranya luas, enggak sih. Karena kalau misalnya kita cek nih ke luas wilayahnya, itu cuma sekitar 261 km persegi gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya wilayahnya itu masih termasuk asri juga sih ya Bang Kakak. Kalau misalnya lihat gambar gitu ya, masih hijau gitu ya, bukan kayak gurun gitu. Dan ini bisa dibilang sebagai tanah yang subur juga lah begitu. Oke, dari Saint Kitts dan juga Nevis kita sekarang ke tahun 1991 ya, tanggal 23 Septembernya nih, ada satu negara lagi gitu yang merdeka dari Uni Soviet. Sebenarnya nggak bisa dibilang merdeka ya, apakah tepat dibilang merdeka? Mungkin gara-gara Uni Soviet bubar, makanya ini jadi satu negara tersendiri gitu. Ya, bisa dibilang memisahkan mungkin ya. Tapi kalau ada yang bilang ini merdeka ya sah-sah aja sih. Karena kan yang namanya Uni Soviet itu dulu negara yang sangat besar Bang Kakak. Tapi kemudian tahun 1991 ini pecah menjadi beberapa negara gitu. Nah, pecahnya ini terserah Bang Kakak lah, mau bilang negara kecilnya jadi merdeka atau bubar atau membubarkan diri, terserah. Tapi yang jelas Armenia ini adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam Uni Soviet pada saat itu. Dan juga ini dalam bahasa Armenia ya, negaranya ini dinamakan sebagai Haik gitu ya, atau Hayastan begitu. Dan artinya adalah orang-orang Haik gitu. Orang-orang Haik emangnya apa? Ya ini adalah istilah untuk orang-orang yang tinggal di sana gitu dalam bahasa Persia. Dan Haik itu dipercaya menurut legendanya ya, ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Waduh, ternyata seperti itu ceritanya. Tapi nggak tahu betul apa enggak ya, cuma mereka percaya bahwa Haik itu adalah keturunan dari Nabi Nuh gitu. Makanya mereka bangga menyebut diri mereka atau orang-orang Armenia ini sebagai orang-orang

Dan nanti kita lanjutkan lagi Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari John Eliaman Saragi berjudul Rimbang Po. Ini lagu Simalungun yang bercerita tentang seseorang yang lupa akan bahasa daerahnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Miran Abang Kakak, dan kita masih bahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 September. Nah, terakhir nih, di tahun 2002 ada sebuah web browser atau apa ya, kita bilang bahasa awamnya aplikasi atau software yang kita gunakan untuk mengakses internet. Nah, gitulah namanya web browser gitu ya. Yaitu namanya adalah Mozilla Firefox. Dan ini pertama kali diluncurkan ternyata tahun 2002 ya untuk publik begitu, tanggal 23 Septembernya, dan itu diluncurkannya tentunya di versi 0.1 atau 0.1 gitu ya. Nah, ini dulu zaman-zamannya Marlon sekolah terkenal kali di Firefox, Abang Kakak. Apa itu Internet Explorer? Apa itu Chrome? Tak main sama aku. Karena dulu Firefox ini banyak add-ons-nya gitu atau extension-nya. Jadi kita bisa melakukan kostumisasi yang banyak di browser kita gitu. Kayak ada downloader-nya, ada untuk menghilangkan iklannya gitu. Banyak sekali, walaupun sekarang mungkin popularitasnya sudah berkurang karena sudah digantikan oleh Google Chrome. Dan mungkin Abang Kakak juga banyak yang menggunakan Google Chrome. Tapi bagi generasi 1990-an begitu, harusnya sih yang namanya Firefox ini sangat-sangat mengena di hati mereka gitu. Karena masa remajanya ditemani dengan browser yang satu ini gitu. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu kita bahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 September. Nanti kita tentunya akan kembali lagi di jam 8, tapi di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik besar yang negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Sebuah lagu Simalungun apa enggak dari Roy Purba berjudul Opung Gaul ya. Opung zaman now. Emang gimana sih opung zaman now? Ya opung-opung yang melek teknologi mungkin ya. Bu Rati contohnya bisa main WA. Kalau opung-opung dulu zaman Marlon masih kecil ya boro-boro ya. Kadang-kadang mencet remote TV aja bingung gitu. Nah Bang Kakak, kita kembali lagi sekarang di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan kali ini Marlon enggak sendirian karena di sini ada beberapa Serikandi-serikandi muda yang tentunya mungkin abang kakak udah kenal sebagian, tapi mungkin ada juga yang satu yang baru dikenal gitu. Selamat pagi semuanya. Iya, hari ini ada siapa aja di sini?
1: Halo, ada Najwa di sini.
0: Najwa yang mana nih?
1: Najwa PKL.
0: Najwa Kirana.
1: Najwa Kirana. PKL. Oh, tuh bang kalau anak PKL.
0: Oh, tahu langsung ya. Sebelahnya ada siapa?
2: Halo, saya Nabila.
0: Oke.
2: Okay. New. Baru.
0: Apanya yang baru? Oh. Okay, satu lagi siapa?
3: Dinda.
0: Okay, Dinda. Dinda kok suaranya enggak ada, Dinda?
3: Tes.
0: Oh ya, kurang dekat berarti.
3: Dinda.
0: Okay, kalian sehat semua?
3: Sehat.
0: Iya. Tapi jangan petentang-petenteng dan mentang-mentang sehat ya, cuaca kita lagi kayak gini nih. Jangan begadang-begadang ya, bisa-bisa besok tiba-tiba sakit soalnya gitu. Nah, ngomongin kesehatan nih, ada suatu makanan yang sebenarnya murah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nilai gizinya itu sebenarnya sangat bagus. Ada proteinnya di situ ya kan, ada seratnya juga. Dan itu adalah makanan yang udah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Walaupun aku gak tahu tahun berapa gitu ya diciptakan. Dan sekarang masih ada juga. Mungkin tadi ada beberapa yang makan itu gitu. Tahu gak aku?
3: Tahu dan tempe.
0: Kok bisa tahu? Wah, kamu dukun ya. Oke, Bang Kakak, kita bahas tahu dan tempe hari ini gitu. Jadi makanan yang ya kalau misalnya kita bahas lapet gitu kan ya, memang udah lama makanan lapet, tapi apakah sampai sekarang itu lepat ya atau lapet gitu. jangan salah, di Batak bilangnya lapet loh.
3: Oh
0: iya, beda-beda nama makanya.
1: Tapi bang di sini juga gitu
0: ya. Lapet. Nah. Lapet. Lapet ya udah gitu.
3: Makanan sama kan?
1: Sama
0: gitu. Maksudku di antara makanan yang udah banyak dari zaman-zaman dulu kayaknya yang sampai sekarang masih tetap populer aja gitu. Ya tahu tempe kan kayaknya. Ya mungkin gara-gara mungkin dilihat juga kandungan gizinya baik gitu kan. Cara pengolahannya juga enggak pakai mesin-mesin yang gimana gitu. Pernah enggak kalian lihat proses pembuatan tahu?
1: Tahu
3: pernah.
0: Yang tradisional ya?
3: Iya.
0: Emang gimana coba?
3: Di medsos kan, Bang.
0: Heeh.
1: Gitu.
0: Kita punya mic loh itu Kirana. Kayak dia apa?
1: Disaring gitu.
0: Saring.
1: Ada tempat peta gitu.
3: Terus diperas.
1: Terus diperas. Iya, awalnya kayak susu gitu kan?
3: Iya kan, susu.
0: Iya, putih gitu sih.

0: ada sedikit trouble tadi ya. Kita lanjutkan lagi membahas tahu dan tempe. Kayak susu gitu.
1: Iya, awalnya kan.
2: Terus dia ngendap gitu kan.
0: Emang itu susu?
1: Enggak lah.
2: Kedelai.
1: Emang ini
0: lah. Oh ya. Tapi aku pernah lihat ya. Walaupun itu sebenarnya tidak mengurangi rasa kesukaanku terhadap tahu. Dulu itu waktu aku kecil kan pernah diliput di TV gitu kan. Ada orang bikin tahu tuh dipijak-pijak
2: loh. Iya loh, Bang.
0: Oh, tahu juga. Maksudnya
1: iya, kalian kalau
0: ini ya, tahu namanya tahu. Tahu kalian tahu. Pernah lihat juga?
2: Iya, diinjek. Oh. Tradisionalnya kan, Kak.
0: Tapi kalian tetap suka makan tahu?
1: Enggak suka.
0: Suka. Siapa yang bilang enggak suka tadi? Campur. Kenapa enggak?
1: Enggak tahu, Bang, lembut-lembut aneh gitu. Tapi Najwa suka tempe.
0: Tapi pernah lihat cara pembuatan tempe?
1: Pernah.
0: Pernah buat juga?
1: Pernah buat.
0: Pas sekolah kan biasa kan?
2: Enggak.
1: Pernah ada dulu SMP sama buat tempe gitu.
0: Berarti kurang canggih itu sekolahnya. Tapi dulu bikin tempe itu butuh berapa hari sih?
1: Satu hari tempe.
2: Gak jadi lah.
1: Tempe satu hari
2: diamin. Marah pula.
1: Kalau tape baru berhari-hari.
0: Iya. Oh, kalau tape. Tapi aku tapi 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari kan?
1: Iya, mungkin tergantung tebelnya.
2: Tergantung
0: raginya
2: juga.
0: Enggak tahu ya.
1: Difermentasi.
2: Nanti kita buat, Bang.
0: Lupa, aku dulu waktu SD bikin tape kan, proyek sekolah.
1: Tapi enggak hari memang.
0: Iya, cuma aku lupa berapa hari.
1: 7 hari kalau enggak salah.
0: Oh iya. Yeah. Itu tapenya dari apa sih yang kalian bikin?
1: Ubi.
0: Oh, kalau kami dari pepaya itu.
1: Pepaya?
0: Iya. Betul. Ada loh, tapi pepaya loh. Walaupun jarang dijual ya. Dan aku enggak aku bikin tapi aku enggak ngerasain.
1: Oh. Ada
2: muda, pepaya muda ya?
0: Iya. Oh. Gitu. Ya begitulah. Baru tahu ya, ya udah.
1: Ya jarang juga di pasaran ya kan, Bang, kalau.
0: Iya.
1: Jarang pepaya.
0: Mungkin karena rasanya enggak seenak tape yang ubi ya.
2: Jadi
0: kayak seleksi alam gitu. Iya, mana yang disukai akan bertahan gitu loh. Tapi emang tahu sama tempe enak, makanya bisa bertahan sampai sekarang.
1: Enak.
2: Terus bisa diolah jadi apa pun.
1: Iya.
0: Kalau mentah? Kalau mentah enak enggak?
2: Ada yang suka makan tempe mentah loh, Bang.
1: Untuk diet, Bang, bibir
2: pernah.
1: Ya.
0: Pernah.
1: Iya.
0: Tahu apa tempe?
1: Tempe. Jadi direbus.
0: Bentar, mentah apa direbus ini tadi?
1: Iya, maksudnya kan kayak
0: maksudnya
1: kan ada rasanya tuh kan.
0: Misalnya. Iya, maksudnya enggak ditambahin apa-apa. Tapi mentah enggak mungkin dimakan lah ya. Minimal.
1: Tapi enggak apa-apa.
2: Tapi enggak apa-apa. Tempe.
1: Soalnya tempe kan udah itu sebelumnya udah direbus.
0: Kedelainya kan.
1: Kukus.
0: Iya, harusnya enggak apa-apa sih.
1: Makanya plastiknya berembun gitu ya.
0: Heeh.
2: Kan hangat tuh kalau fresh
0: gitu. Iya, kadang pakai daun pisang sih.
1: Sekarang pakai plastik lah.
0: Iya. Tapi aku masalahnya enggak pernah nyobain, cuma kalau misalnya yang tahu, aku pernah lihat di Reels ya. Aku lupa entah TikTok atau Instagram gitu, orang Cina. Dia tuh mentah loh dan ditambahkan
2: cabai-cabai gitu ya.
0: Kecap gitu. Kayaknya kok enak kali makannya ya gitu. Cuma aku belum pernah berani untuk nyoba. Karena tahu itu kan sebenarnya agak nyengat kan aromanya kan.
2: Iya.
1: Busuk
2: gitu.
1: Oh, mari.
2: Busuk gitu loh, asam.
0: Busuk. Ya tapi begitulah.
1: Tapi ada aroma khasnya.
0: Heeh. Tapi mungkin
2: tempe wangi.
1: Tapi kalau kayak bau-bau fermentasi gitu enggak?
0: Apa? Tahu
1: enggak? Rasa tahu bau fermentasi itu. Tapi enggak tahu lah ya, karena enggak suka. Tapi enggak suka tahu yang kasar itu tuh.
0: Tahu yang
1: kasar. Kan tahu ada yang lembut kali sama ada yang kasar.
0: Kayaknya tahu yang kasar.
1: Sumatera apa sih, enggak tahu. Sumatera.
2: Sumedang.
0: Tahu yang kasar itu yang udah digoreng. Kan? Yang udah digoreng.
1: Yang bisa diisi. Itu
2: tahu isi.
1: Tahu yang untuk tahu gue itu loh.
0: Enggak tahu. Yang digoreng dadakan gitu-gitu.
1: Tahu bulan.
2: Bulan ya.
0: Ya enggak tahu.
1: Tahu pong aja suka tuh.
0: Oh, yang tahu pong yang gimana lagi?
1: Yang ada isinya untuk tahu isi biasanya.
0: Oh, tahu pong yang itu bisa. Pokoknya enggak ada isinya.
1: Iya, yang bisa diisi
2: sayur-sayuran.
0: Tahu yang enggak ada isinya hambar enggak sih rasanya?
1: Tapi kan digoreng. Crispy. Kayaknya crispy coklat iya.
0: Nah, aku dulu pernah makan tahu yang dari kecil gitu kan, dikasih tahu yang enggak ada isinya apa-apa, kerasnya tuh kayak habis, kalian tahu nggak perasaan habis makan makanan yang manis sekali gitu, kok gitu kali rasanya gitu. Jadi harus ada isinya sih kalau mau makan tahu. Iya, gitu.
1: Iya. Tapi sekarang orang dibuat tahu wali.
0: Tahu apa?
1: Wali.
0: Tahu?
1: Wali.
0: Wali.
1: Iya, tahu Bali.
0: Tahu Bali.
1: Jadi kulitnya tuh di dalam dan baksonya di dalam.
0: Biar apa?
1: Biarin, Bang.
0: Terus ngapain dibalik kayak gitu kan ya? Sama aja jadi makan juga.
1: Biar crispy, soalnya kan dia warna putih-putihnya itu crispy gitu. Iya enggak?
0: Enggak tahu.
1: Karena aku belum pernah jajan
0: kayaknya. Lu pernah? Nah, aku makananku itu-itu aja soalnya. Nanti kita lanjutkan apa kakak. Kita putar dulu sekarang sebuah lagu Minang dari Adi MF dan juga Aniki berjudul Cogo Mancogo. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Sebuah lagu Minang tadi ya Bang Kak, dari Anik Yu featuring Tommy Bolin berjudul Kudo Basi. Kudo Basi itu bukan kuda yang udah basi gitu ya, gak bisa dimakan, bukan. Maksudnya adalah kuda besi alias kereta kalau di bahasa kita, atau sepeda motor kalau di bahasa Indonesianya. Dan kita kembali lagi ya Bang Kak di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita coba buka line telepon, langsung masuk. Halo Markobar.
1: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi Bang Marlon.
0: Selamat pagi. Siopoiku.
1: Bang Rudi loh Bang Marlon.
0: Oh Bang Rudi, piye kabare Bang?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Mantap. Udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah kita sudah sarapan tadi.
0: Sarapannya pasti kue.
1: Sarapannya menggunakan roti sama teh manis.
0: Ah iya, maksudnya kue sama roti sama aja lah ya. Pembelaan. Oke lah. Nah Bang Rudi, kita hari ini bahas masalah tempe dan juga tahu. Bang Rudi tahu tempe?
1: Apa aja?
0: Bang Rudi tahu tempe?
1: Tahu lah.
0: Ya maksudnya ambigu kalimatnya. Pilih tahu atau tempe, maksudnya kayak gitu.
1: Apa itu coba bahasa?
0: Kalau misalnya disuruh pilih, Bang Rudi pilih tahu atau pilih tempe?
1: Kalau aku Bang, dua-duanya suka.
0: Ay, janganlah diborong.
1: Tempe suka, tahu. Tapi kalau disuruh milih ya, karena ini pertanyaan, aku itu lebih memilih tempe.
0: Kenapa tuh?
1: Ya karena nggak bisa dijelasin lah Bang, tempe itu.
0: Kayak cinta ya, cinta itu nggak bisa dijelaskan. Cinta gitu
1: rasanya
0: ya?
1: Juga. Enak ya kan. Nah, dan itu gak bisa dibilang lah.
0: Kalau misalnya di kira-kira nih, seminggu Bang Rudi makan tempe berapa kali sih?
1: Gak terhitung Bang. Tergantung juga. Kadang-kadang kalau kadang ke siang makan pakai tempe, kadang siang malam pakai tempe.
0: Kadang
1: sarapan pagi pakai nasi pakai tempe juga. Enggak tergantung. Enggak bisa dihitung juga berapa hari.
0: Dan uniknya kita enggak bosan-bosan ya kan makan tempe ya.
1: Iya.
0: Iya memang.
1: Kadang-kadang tempenya itu kan disambal, kadang-kadang digoreng. Kadang-kadang di buat tempe bacem gitu lah.
0: Betul. Tapi Bang Rudi
1: enggak tentu juga sih kalau makan tempe. Sama kalau makan tahu itu juga.
0: Enggak tentunya. Enggak tentu.
1: Tergantung ada yang masak juga Bang.
0: Ada yang masak maksudnya?
1: Nah, maksudnya gini, tergantung ada yang apa, tergantung ada yang goreng tempe atau kalau makan goreng tempe ya makan tempe kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada tahu tempe ya paling ikan, paling makan pakai ikan apa-apa, pakai sayur, itu aja sih.
0: Oke lah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tempe, Bang Rudi tahu nggak tempe sama tahu itu dibuat dari apa?
1: Oh tahu Bang.
0: Apa tuh?
1: Tempe sama tahu itu dibuat dari kacang kedelai.
0: Kedelai atau keledai?
1: Kedelai. Dibalik pula.
0: Itu silap sedikit udah beda ya kan?
1: Kalau kacang keledai kagak ada mah.
0: Silap sedikit berubah dia dari flora jadi fauna. Oke ternyata.
1: Biar apa aja kan menghidupkan suasana ya kan.
0: Iya. Berarti kayaknya semua orang udah tahu lah ya kalau tahu tempe dari kedelai gitu ya.
1: Ya mungkin sih Bang.
0: Ya mungkin.
1: Semua orang kan banyak yang udah tahu juga sih. Tempe sama tahu itu terbuat dari kacang kedelai.
0: Oke lah.
1: Kalau pernah nyoba juga sih Bang, buat sendiri gitu.
0: Tuh, nyoba bikin apa nih? Tahu apa tempe?
1: Waktu sekolah dulu kan Bang. Pelajaran apa? Biologi. Ya kan pelajaran biologi kan.
0: Iya.
1: Ibu guru kami menyarankan ada praktek membuat tempe. Membuat tempe waktu itu. Kan kami kan biologinya les jam 4:45. Jam 4:45 itu ya sekitar jam 11 gitu lah Bang.
0: Jadi
1: habis istirahat.
0: Enak enggak tempenya? Jadi enggak nih?
1: Jadi Bang.
0: Oh, enak ya.
1: Enak Bang.
0: Mantap lah. Berarti ada skillnya nih Bang Rudi jadi pedagang tempe mungkin bisa tuh.
1: Oi, belum enggak gitu juga Bang. Gitu kan. kita membuat tempe itu kan bekerja sama, aku kan baru pertama kali juga gitu kan. Aku kan belum paham begitu juga lah kalau sekali itu. Karena kalau di sekolah kami itu kan Bang, dulunya kan memang sampai sekarang itu ada perusahaan menghasilkan tempe gitu bang. Jadi di setiap hari itu ada ruangan tempat khusus masak-masak itu bang.
0: Iya.
1: Itu
0: iya.
1: Banyak kali tempe bertumpuk di situ bang.
0: Kayak gratis gitu jadinya tempenya ya?
1: Apa bang?
0: Kayak gratis gitu tempenya jadinya?
1: Yang iyalah, tapi tempe itu diperdagangkan itu bang, dijual ke mana-mana gitu bang.
0: Iya, oke lah.
1: Hasil dari usaha sekolah kami itu bang. Kalau tiap kali kami masuk ke ruangan itu banyak kali tempe tumpuk di situ bang.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Tapi tiap hari dibikin tempe gitu kan, tapi dia bikinnya pakai mesin tuh bang.
0: Oh,
1: biar ada cara cepatnya.
0: Iya, oke lah. Oke, Bang Rudi, terima kasih untuk ceritanya hari ini ya. Ternyata banyak orang suka tempe sama tahu ya.
1: Ini ada pindahan tamu siapa tadi kita
0: nih? Oh, mau ini tadi ada Bibil, ada
1: siapa?
0: Bibil, Billy, Bibil.
1: Coba kita siapa dulu?
2: Iya bang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Coba disapa ulang bang.
2: Halo, selamat pagi.
1: Kenalkan, nama saya Muhammad Rudi. Salam kenal ya.
2: Halo bang Rudi, salam kenal
1: yes.
2: juga.
1: Alhamdulillah. Satu lagi?
0: Dua lagi malah.
2: Dua lagi.
0: Tadi ada
1: Menung,
0: ada

0: Karena jam 10.
1: Enggak. Oh, maksudnya
0: enggak yang hadir-hadir di sini.
1: Oh, sampai hadir di sini, Bang. Sampai sore jam 4.
0: Oh, mm-mm. Lama ya?
1: Iya, kan PKL, kayak kerja kantor gitu. Oke, makasih Bang Rudi ya.
0: Ya. Oke lah ya.
1: Iya, siap.
0: Kita sehat selalu ya. Besok kita jumpa Bang Marlon ya.
1: Aduh, awak pagi tak ada sini.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa lah. Ya, teman-teman kita bisa naik ya kan.
1: Ayo.
0: Oke, lagunya bebas aja ya.
1: Iya, siap.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Rudi. Selamat pagi Bang Rudi. Ya, kita kembali lagi ngomongin tahu dan tempe. Kalau misalnya disuruh pilih nasi sama tahu tempe, kalian pilih apa?
2: Nasi.
1: Sebenarnya soal rasa lebih enak tahu tempe nggak sih? Soal rasa daripada nasi lebih enak tahu tempe kan? Hmm. Tapi kenapa pilih nasi?
2: Karena mengenyangkan banget. Jujur ya. Tapi sebenarnya kok tempe sebanyak itu pun juga kenyang.
1: Kenyang juga sih. Kayak
2: mana kak?
1: Tapi
2: lebih gurih nasi.
1: Enggak sih, lagi dari kandungannya juga karbohidratnya kan lebih banyak di nasi. Jadi wajar kalau misalnya lebih mengenyangkan nasi dengan ukuran yang sama begitu. Ya, masuklah, masuk akal. Dan coba kita buka line teleponnya lagi ya, siapa tahu ada yang telepon. Silakan telepon di 0618463115, kita ngomongin tahu sama tempe. Lu tahu tempe kok. Halo, Marco Bar.
3: Halo,
1: selamat pagi. Halo, selamat pagi Cynthia, apa kabarnya?
3: Agak lama rasanya ya.
1: Soal tadi ngomong sama yang di studio dulu gitu. Tak mungkin mereka nengok-nengok awak aja kan? Ah. Cynthia sehat hari ini?
3: Sehat baiknya kalau nonton, mana aja masuk?
1: Nggak masuk-masuk?
3: Iya.
1: Oh iya ya, aku 2 hari libur tak terasa sama aku.
3: Ya Allah.
1: Iya. Memang libur 2 hari.
3: 2 hari libur ya.
1: Iya, Cynthia udah sarapan?
3: Aku suka sambal telur campur ayam.
1: Enggak campur tahu tempe.
3: Enggak ada.
1: Oh, tapi enggak suka tahu tempe berarti ya? Atau suka?
3: Suka sih, cuma enggak ada menu di sini menunya
1: dulu. Tapi kalau misalnya dikira-kira nih ya, dia tuh ngitung dalam seminggu tuh biasanya ada enggak sih Cynthia makan tahu tempe?
3: Kira-kira itu belum ada.
1: Oh, seminggu ini belum ada ya? Berarti suka tapi nggak yang sampai mak pengen tahu, mak pengen tempe, nggak sampai kayak gitu ya?
3: Suka-suka apa? Sayur-sayuran sama sambal itu kayak.
1: Cynthia pernah bikin tempe atau lihat pembuatan tempe nggak?
3: Oh, itu pernah tapi di televisi gitu.
1: Di televisi. Setahu sih.
3: Langsung belum pernah langsung gitu.
1: Iya, lagian repot juga ya kan?
3: Ada.
1: Cynthia tahu nggak kalau tempe dan tahu itu udah lama kali gitu?
3: Kurang tahu, gimana maksudnya?
1: Maksudnya itu kan udah makanan dari turun temurun gitu.
3: Itu emang lama, makan lama tuh memang.
1: Iya, makanan lama. Emang makanan baru ya? Yang baru apa emang?
3: Nggak tahu.
1: Iya, makanan lama lah. Nasi juga makanan lama. Bahkan dari tahun 0 Masehi juga udah ada nasi sih.
3: Oh gitu ya.
1: Nah tapi kalau misalnya disuruh makan tempe, Cynthia tuh pengennya tempenya diapain sih? Di sambal kah? Di kecap kah?
3: Di sambal iya. Aku enggak tahu di crispy. Goreng tempe crispy itu.
1: Oh, yang bulat goreng dadakan gitu.
3: Oh, pakai tepung apa itu lah, aku add lah nggak bilang artinya.
1: Oh, yang ada rasa-rasanya itu ya?
3: Kan nggak boleh bilang nama tepung, nggak boleh kan?
1: Jangan deng.
3: Enggak boleh kan?
1: Intinya nanti rasanya jadi rasa apa tuh tahunya?
3: Enak, gurih itu pakai tepung. Tahu crispy. Tempe crispy gitu.
1: Oh, bukan tahu rasa ayam gitu, enggak ada.
3: Ada sih, tapi kita belum nyoba.
1: kadang bumbu ini bisa mengubah yang tidak berasa jadi rasa gitu masalahnya.
3: Iya, enak gitu. Mungkin kita untuk saus gitu.
1: Jadi apa saran Cynthia untuk tahu dan tempe? Enggak bercanda. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tahu dan tempe ini kan mungkin bisa dibilang khas dari Indonesia udah ya kan. Khas dari Asia lah, Asia Tenggara gitu.
3: Iya.
1: Nah, Cynthia bangga enggak sih kita punya sejarah tahu dan tempe kayak gini?
3: Kita sangat bangga sekali supaya dikenal oleh mancanegara gitu.
1: Iya, makanya makan tiap hari dong.
3: Kita jarang makan.
1: Ya enggak tiap hari juga ya kan. Oke. Oke, Cynthia.

0: Terima kasih untuk waktunya pagi ini.
1: Iya.
0: Yang ada lagu yang mau di request mungkin?
1: Enggak ada lah, ini enggak pakai ini radio, enggak pakai radionya ya, dengar radionya.
0: Oh, enggak dengar radionya. Loh.
1: Ini langsung naik phone, kan tadi rusak, langsung naik phone aja lah, pakai radio.
0: Wah, effort sekali ya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia ya. Ya, kita nggak bisa menakar sebenarnya kesukaan orang terhadap sesuatu. Cuma mungkin Cynthia tipe yang ada tahu, oke, enak gitu ya. Nggak ada tahu, nggak ada tempe, oke, gitu. Kalau misalnya kalian sampai request-request ke orang tua kalian nggak sih, Kirana? Kalau misalnya tahu sama tempe. Pernah sampai request-request ke orang tua kalian nggak sih?
2: Nggak, kebetulan Najwa setiap hari makan tahu tempe. Kenapa? Apa? Karena Najwa jualan ayam penyet. Jadi kalau makan itu harus pakai tahu tempe. Tapi tempenya, tahunya enggak ya, tempe aja.
0: Oh, tempe aja. Tapi tiap hari juga enggak bosan kan?
2: Tiap hari makan itu, tiap malam.
0: Tapi enggak bosan kan?
2: Enggak.
0: Iya, itu uniknya makanan tempe nih. Ada sesuatu yang kalau misalnya kita makan tiap hari bosan. Kayak makanan yang manis-manisnya itu manis sekali. Kan biasa kita bosan ya.
2: Iya.
0: Nah, uniknya nasi, uniknya tempe. Ini makanan yang tiap hari kita konsumsi juga kayaknya enak-enak
2: enggak
0: aja.
2: Bosan, iya.
0: Bersyukurlah kita. Oke, Bang Kakak, kita putar dulu sebuah lagu ya. Kali ini jangan lagu Minang-Minang terus lah ya. Kita cari dulu lagu dari Sumatera Utara. Ini ada lagu Karo. Kali ini kita putar dengan judul Agen Lembu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sebuah lagu baru tadi Bang Kakak dari Novia Arama berjudul Agen Lembu, dan kita kembali lagi di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nah, ini mungkin agak-agak sensitif nih. Aku tanya ke kalian, menurut kalian makan tempe dan tahu itu kampungan enggak sih?
1: Kampungan.
2: Enggak
0: lah, enggak. Coba tahu harus makan stick lah, Pak, gitu. Harus makan. Enggak ya? Jadi kalian tidak pernah malu kan untuk makan tahu dan tempe kan?
2: Benar.
0: Benar ya. Apalagi untuk orang yang mungkin dia vegetarian gitu, enggak bisa enggak mau makan daging, bukan enggak bisa ya, itu pilihan sebenarnya. Iya. Kalau mereka mau dapat protein juga gitu, protein abadi, kan enggak bisa makan daging. Ya udah makan tahu tempe aja gitu. Jadi enggak cuma enak tapi juga solutif untuk berbagai macam kebutuhan tahu dan tempe ini. Itu ya. Jadi Bang Kakak, yang harus ditekankan adalah cintailah produk-produk Indonesia enggak gitu. Enggak itu iklan ini. Produk apa gitu enggak usah sebut namanya. Intinya selagi kita punya makanan yang memang enak dan juga bergizi, ya udah banggalah dengan kuliner yang kita punyai gitu ya. Enggak usah sok-sok harus makan, Pak, besok kesini yuk, Pak, makan ini, Pak, padahal harganya mahal gitu kan. Ya udah, apa yang ada aja makan gitu, nggak usah gengsi-gengsian lah gitu. Karena yang gengsi-gengsian udah nggak usah, nggak jadi. Pikir aja sendiri. Oke, Bang Kakak, sampai di sini dulu acara Markobar kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Dinda, terus Kirana dan juga Abibel, tapi nanti masih di sini ya. Oh ya, nanti aja makasihnya kalau gitu. Nanti kita akan kembali lagi ya Bang Kakak di jam 9 dengan lagu-lagu dari Sunda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawit tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu Sunda Bang Kakak dari Yani Purbasari berjudul Es Lilin ya. Es Lilin. Es Lilin ini es es yang itu kan, Bill.
1: Apa tuh?
0: Es Lilin itu es yang pakai plastik gitu kan? Oh, gitu ya. Jadi dari Sunda tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak tahu ya? Enggak tahu aku nanya.
1: Enggak tahu.
0: Soalnya kok sampai ada lagunya lagu Sunda Es Lilin gitu, uh-huh. Tapi enggak tahu ya, mungkin dulu di Sunda udah lama kali ya. Dari dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang dari Sunda nih, selain es lilin, tentunya ada banyak makanan khas juga kan dari Sunda.
1: Benar.
0: Bibil pernah makan makanan apa aja dari Sunda?
1: Nasi liwet kayaknya, Bang.
0: Nasi liwet nih, nasi gurih.
1: Iya, kalau bedanya sama-sama nasi uduk sih, cuman beda penyebutannya kali.
0: Beda. Bedanya kalau nasi gurih itu ada R-nya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau nasi liwet ada L-nya. Tapi mohon maaf Abang Kakak, kalau misalnya ada memang bedanya, ini kami dari POV orang awam gitu. Jadi sebenarnya kami nggak tahu apakah memang bumbunya itu ada perbedaan gitu ya, antara nasi gurih dan juga nasi liwet. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih di Google, katanya nasi liwet ini adalah nasi gurih yang dimasak dengan rempah dan santan. Kan nasi gurih juga gitu kan?
1: Benar.
0: Ada rempah dan santannya.
1: Iya. Yep.
0: Dan dipadukan dengan ikan asin, petai, dan lauk pauk sederhana. Perasaan nasi gurih juga gitu?
1: Iya sih.
0: Maksudku dari definisinya kita nggak bisa membedakan itu nasi gurih mana, nasi liwet mana.
1: Gitu.
0: Menurut Bibel?
1: Menurut saya sih kalau nasi gurih itu mungkin lebih cocok ke telur gitu, Bang.
0: Oh iya, di sini nggak disebutkan telur sih memang.
1: Oh iya. Menurut Bibel gitu sih, Bang. Kalau kalau nasi gurih ya cocoknya kayak telur bulat. Wis, enak kali tuh. Lapar.
0: Tapi ya itulah ya. Ini dari orang yang bahkan aku kalau misalnya ditanya ke orang gitu, pernah makan nasi liwet enggak? Aku akan bilang enggak gitu. Karena selama ini aku beli itu nasi gurih. Bahkan penjualnya juga bilang nasi gurih atau nasi lemak gitu. Bukan nasi liwet, jadi aku enggak tahu. Enggak akan bilang aku pernah makan nasi liwet sih. Gitu. Mungkin ada bedanya gitu. Nah, terus selain nasi liwet ada apa lagi sih, Bil?
1: Enggak tahu ya, Bang.
0: Enggak tahu. Yang pernah Bibil makan cuma nasi liwet aja?
1: Iya, cuma nasi liwet aja.
0: Kalau karedok enggak pernah?
1: Enggak pernah. Itu apa tuh, Bang?
0: Kita baca dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi karedok itu katanya adalah salad sayuran mentah gitu, yang segar kayak kacang panjang, timun, dan juga kemangi yang disiram dengan bumbu mentah.
1: Oh, kayak pecel ya?
0: Iya, cuma pecel ada kemanginya nggak sih?
1: Oh, pecel kayaknya nggak ada kemanginya, Bang.
0: Berarti ini perbedaan antara karedok sama pecel gitu ya? Jadi memang
1: bumbunya itu bumbu apa, Bang? Kalau karedok itu?
0: Kacang mentah.
1: Oh, kacang mentah.
0: Kalau pecel kan kacang juga kan? Tapi dimasak dulu nggak ya?
1: Dimasak dong.
0: Dimasak ya?
1: Iya.
0: Kacang mentah. Oh, itu bedanya berarti. Tapi kalau misalnya kita bilang mirip-mirip, ya wajar lah. Orang kita juga masih satu negara gitu ya.
1: Yep.
0: Jadi Indonesia itu bukan kayak satu pulau sama satu pulau tiba-tiba langsung beda kali gitu ya. Jadi jangan salahkan kita yang mirip-mirip begini. Dan kalau misalnya nanti di jalan Abang Kakak ada ketemu orang gitu kan, aku lagi makan nasi liwet nih, terus Abang Kakak lihat, ah, nasi gurih nih, nasi liwet gitu ya, nasi gurih, sampai berantem gitu. Jangan sampai gitu, karena memang beda. Beda nama mungkin, atau beda perspektif, atau beda cara mengucapkannya gitu. Nah, sekarang kayaknya kita putar dulu lagu lain ya dari Sunda gitu. Ada lagu yang mau di request mungkin? Kayak salah aku nanya. Bibil orang Melayu ya.
1: Salah nanya.
0: Iya, lain kali aja kalau di acara Melayu ya kita tanya ya. Oke, Abang Kakak, kita putar dulu lagu dari Bungsu Bandung berjudul Oncom Gondrong. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Sebuah lagu dari era Syakira, Bang Kakak, berjudul Dua Lalaki. Satu aja tak ada, ya kan apalagi dua, tapi itulah lagunya. Nah Bang Kakak, kita sekarang masih membahas makanan dari Sunda yang tentunya khas ya, yang mungkin di tempat lain ada yang mirip-mirip, tapi mungkin ada juga perbedaan yang menjadi pembedanya gitu antara makanan Sunda dan juga makanan yang di tempat lain. Dan salah satunya adalah ikan pepes atau pepes ikan ya.
1: Ikan pepes sih Bang.
0: Biasanya Bibil dengar ikan pepes. Soalnya di sini kok pepes ikan gitu dibalik-balik sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya pepes ikan, Bibil pernah makan?
1: Pernah Bang. Enak.
0: Enaknya itu 1 sampai 10 berapa?
1: 8 deh.
0: 8. Wow, lebih enak daripada ikan mas.
1: Iya, benar.
0: Kalau itu aku setuju-setuju aja. Karena rate aku di ikan mas 4 kayaknya. Gara-gara durinya ya. Ini aku bukan mendiskreditkan ikan mas ya, karena ikan mas itu makanan khas kami juga kok, di Batak biasa dipakai itu. Cuma banyak durinya, jadi kayak makan itu gak tenang gitu.
1: Takut kecolok di leher ya.
0: Kalau ikan pepes ini ikan apa sih biasanya yang dibikin, diolah gitu?
1: Kayak ikan senangin sih Bang.
0: Yang kan ikannya,
1: tapi
0: tuh
1: semua ikan bisa sih kalau dijadikan pepes, karena kan ya cuman dibungkus and then dipepes.
0: Dipepes itu diapain sih? Dipres gitu ya?
1: Iya, dipres.
0: Oh.
1: Kayak mirip dibakar kan, kalau dibakar kan arang, tapi kalau dipepes kan emang yang di lebih ke di daunnya tuh kayak digoreng gitu loh.
0: Bentar ini aku cari ikan. Kenapa tadi ikan senang?
1: Senangin.
0: Loh, dia senang-senang terus gitu ya. Oh, yang ikan yang ini. Dagingnya kayaknya dikit ya ikan senangin ini ya?
1: Banyak Bang. Mama saya sering masak itu senangin.
0: Kalau dilihat kayaknya
1: sedap.
0: Berarti menipu mata ini kan. Soalnya kayaknya kayak besaran ininya gitu. Oke lah. Kalau misalnya ikan pepes ini, kalau misalnya dimakan itu ada sambal-sambalnya juga?
1: Kalau itu lebih ke masak lagi kalau ada sambal-sambalnya Bang. Pendamping.
0: Mungkin yang dengar kita apa sih orang ini gitu. Soalnya ini bukan orang Sunda yang ngomong sekarang ini, dan kita juga mau mengetahui sebenarnya bagaimana makanan Sunda gitu ya. Cuma kita juga belum pernah mencicipnya ya, kecuali mungkin Bibil ya. Bibil pernah makan berapa kali gitu, tapi kalau Marlon belum pernah gitu soalnya. Dan mungkin selain ikan pepes, sayur asem. Nah, kayak sayur asem nih sering. Tahu nggak sayur asem?
1: Nggak Bang. Mama saya sering jarang masak sayur asam.
0: Bentar, jangan-jangan aku salah lagi. Sayur asem yang aku kira sayur asem bukan sayur asem tuh ya. Okay. Sayur asem. Iya benar, sayur asam. Aku suka sayur asam ini. Cuma ibuku jarang masaknya gitu. Karena dia enggak suka. Gitu. Yang enak dari sayur asam ini kuahnya sih.
1: Oh. Asam.
0: Iya, enggak pernah makan Bibil kayak gini.
1: Enggak, Bang.
0: Enggak. Ya? Enggak. Apalagi ada jagungnya gitu, kayaknya enak gitu.
1: Kayak sop gitu ya? Kelihatannya. Enggak.
0: Iya, kayak sop kelihatannya. Kayaknya aku nggak pakai nasi juga habis ini. Cuma entah kenapa orang tua jarang masaknya gitu. Oke lah. Tapi kalau misalnya di red, mungkin aku bisa kasih red 8 juga sih untuk sayur asam ini gitu. Kalau misalnya yang tadi aku nggak tahu tuh ikan pepes berapa. Dan kalau misalnya dibilang yang lain lagi kayak nasi tutuk oncom, itu kayaknya kita sama-sama enggak ya. Bahkan namanya aja baru
1: terdengar asing.
0: Nasi, tapi aku baca dulu ya. Nasi tutuk oncom ini adalah nasi yang dicampur dan ditumbuk dengan oncom bakar khas Tasikmalaya. Dan katanya sedap dinikmati waktu lagi hangat-hangatnya. Emang oncom gimana? Oncom pernah makan?
1: Gak pernah Bang.
0: Ya aku juga gak pernah makan. Oke lah. Ya tadi Abang Kakak ya beberapa makanan dari Sunda. Kalau Abang Kakak pernah menikmatinya, ya bersyukurlah, karena berarti Abang Kakak itu adalah satu dari sekian orang Medan yang pernah mencicipi gitu. Karena ini dua orang Medan di sini tidak pernah mencicipi yang ini tadi, apalagi yang oncom ini tadi gitu. Dan sekarang kita putar dulu lagu selanjutnya. Kali ini dari Nining Meida, berjudul Kalangkang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak. Masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih...

0: Mojang Priangan dari Asmi Z Abang Kakak, dan kita masih membahas makanan khas Sunda. Kalau tadi yang kita bahas yang berat-berat gitu ya, yang biasanya digabungkan dengan nasi atau yang sekali makan langsung kenyang, sekarang kita bahas beberapa makanan yang ini kalau dimakan itu harus banyak gitu ya, dan itu juga biasanya nggak akan bisa menggantikan nasi. Salah satunya adalah
1: apa tuh Bang?
0: Cireng. Kalau misalnya cireng pernah makan nggak Bil?
1: Pernah dong.
0: Berapa kali?
1: Wih, oh, sering.
0: Berarti sering.
1: Pas ngekos biasanya.
0: Kok kira itu wah, yang bisa dihitung jumlah makannya itu nggak ya ternyata? Sesering itu ternyata ya. Ya lebih kalau misalnya dibandingin lebih suka cireng, cilok, cimol atau siapa lagi yang ada? Colena. Colena nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Antara tiga lah, cireng, cilok, cimol.
1: Lebih enak cireng karena ada isiannya.
0: Kalau yang lain kosong aja.
1: Biasanya kalau cimol itu kadang kopong atau enggak dia cuman keju.
0: Cuman keju, tapi ada bumbunya juga di luar.
1: Iya, bumbunya juga sama kayak cireng bumbunya.
0: Oh, cireng, cimol sama cilok, bumbunya sama semua.
1: Kalau cilok beda juga, beda lagi.
0: Bentar, kalau cireng sama cimol berarti sama.
1: Iya, sama.
0: Bumbunya bumbu apa?
1: Kayak cabai bubuk gitu.
0: Cabai.
1: Balado.
0: Kalau yang cilok?
1: Cilok.
0: Salah siapa tadi? Cilok.
1: Cilok terkadang ada pakai bumbu kaca.
0: Kadang pakai bumbu kacang.
1: Iya.
0: Kadang yang selain bumbu kacang, bumbu apa?
1: Kayak balado gitu Bang, bumbu balado.
0: Sama juga pedas tadi kan?
1: Iya.
0: Yang kayak gitu. Cireng paling enak ya.
1: Isi suiran ayam biasanya tuh enak.
0: Oh, berarti kayak ini dong.
1: Pastel.
0: Iya, gitu. Cuma beda luarannya aja kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya seblak gitu udah sering juga ya.
1: Sering.
0: Seblak bahkan di sini ada yang jual kan di Medan.
1: Ada.
0: Sakit terkenalnya gitu. Jadi kayaknya aneh aja gitu kalau orang enggak makan seblak.
1: Iya.
0: Ya saya aneh berarti. Saya enggak makan.
1: Oh iya, Bang. Seblak prasmanan Abang enggak pernah?
0: Enggak.
1: Soalnya kan seru pedas. Tuh pilih-pilih topping. Kan bisa pakai level 0,5.
0: Lo ada? Setahu, soalnya ada yang bilang seblak itu udah pasti pedas gitu.
1: Ada levelnya dia.
0: Oh, kalau gitu di mana ya sini ada level jual seblak ya?
1: Kayaknya itu di Umsu sih. Oh,
0: kayaknya di sini nggak ada soalnya pedas semua. Jadi aku nggak pernah nyoba karena nggak tahan pedas gitu. Kalau bandros ini agak asing aku. Bandros pernah makan nggak sih? Bandros kue tradisional bertekstur gurih dari campuran tepung beras, santan, dan juga kelapa parut.
1: Nggak pernah Bang.
0: Bandros, aku taunya bando. Ini pakai di rambut. Oke lah, terus auk sama peyem pernah?
1: Nggak
0: pernah ya. Ya aku juga bahkan baru
1: dengar.
0: Iya. Kalau misalnya dibilang auk, aku pikiranku ke senjata di permainan tembak-tembakan itu. Tahu nggak sih auk?
1: Di mana itu?
0: AWP namanya. Kalau di Counter Strike. Oke lah. Ya maka sekarang sudah pukul 9.51. Kayaknya udah sampai di sini dulu ya. Karena kalau kita teruskan kami kemana-mana nih ngomongnya. Ya biasalah orang. Makanannya masih sebatas makanan Medan. Kecuali mungkin Bibil ya, udah makan berbagai macam makanan gitu. Jadi jadi kalau Marlon gak kurang tahu nih makanan-makanannya. Dan terima kasih untuk abang kakak yang dari tadi masih mendengarkan. Setelah ini kita akan memutar lagu di acara Just Music sampai nanti pukul 11. Dan nanti kita jam 11 akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Propat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi dan bersama Marlon di sini juga masih bersama
1: Nabila alias Bibil.
0: Ya, Bibil aja kayaknya lebih lebih khas gitu. Nah, kita masuk ke acara etalase 884. Kita akan bahas mengenai ide bisnis. Nah, karena tadi kita bahas ikan pepes atau pepes ikan, jadi Marlon tertarik. Emangnya ikan itu bisa dibikin apa aja sih selain ikan pepes tadi ya? Ikan sambal yang kayak gitu sih maksudnya. Pokoknya yang bisa dijadikan bisnis. Nah, apa-apa aja itu nanti kita kasih tahu ya. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Jun Monte yang judulnya adalah Teng Teng Teng Rohaku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Masih di promo dan tentunya Bang Kakak masih bersama Aron juga dan juga Bibil. Nah, ngomongin ikan nih. Ikan ini kan bisa dijadikan lahan bisnis ya. Ya, contohnya aja. Yang pertama nih, kita langsung buka aja, bisa dijadikan nugget ikan. Pernah makan gak sih, Bil, nugget ikan?
1: Kalau nugget ikan gak pernah, Bang.
0: Sama sih. Tapi pengen nyoba gak?
1: Pengen sih, karena kan Bibil suka ikan.
0: Oh, ikan apa biasa suka?
1: Ikan kerapu, ikan tongkol.
0: Ikan kerapu yang kayak mana ya?
1: Ikan kerapu yang ada bintik-bintik di badannya.
0: Gak tahu, aku soalnya bukan penikmat ikan. Jadi kadang-kadang ntar ya. Kerapu.
1: Yaps.
0: Oh, yang ini. Ya, gak tahu rasanya, gak tahu. Nah, kalau misalnya nugget ikan itu, kalau misalnya aku sih mungkin bakal nyoba sekali gitu. Tapi kalau misalnya untuk rutin, kayaknya aku mikir-mikir dulu. Apalagi kan ada nugget ayam.
1: Iya, ayam lebih ini ya, enak.
0: Lebih enak ayam atau ikan menurut Bibel?
1: Lebih enak ayam, Bang.
0: Ya udah.
1: Anak kos ya.
0: Tapi kalau misalnya kadang ada orang yang mungkin lebih memilih ikan gara-gara takut kayaknya di ayam itu kolesterolnya lebih tinggi gitu kan.
1: Kesehatan ya.
0: Ya, masalah kesehatan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya masalah kesehatan, orang juga bakal mikir dua kali untuk beli nugget.
1: Iya sih, karena kan ada campuran tepungnya ya.
0: Pengawet.
1: Oh, pengawet. Oh, iya juga ya.
0: Dan kurang segar juga gitu kan. Jadi kalau dikonsumsi sekali-sekali mungkin bisa, tapi kalau berkali-kali ya pikir-pikir dulu gitu. Tapi ya kalau misalnya ngomongin bisnis, ya salah satu hal yang bisa dibuat dari ikan ini ya bikin nugget gitu. Jadi kalau misalnya mungkin abang kakak di rumah tidak ada saingan di sempat di sekitar tempatnya yang bikin nugget-nugget ikan, coba aja ya kan, bisnis olahan ikan ini ditekuni gitu. Daripada ikannya yang di rumah mungkin
1: nganggur.
0: Kalau punya ya. Coba tahu ada kolam gitu kan. Terus mau makan ikan juga bosan, ikan mentah gitu ya, udah bikin nugget aja gitu. Kayak ya bikin toko frozen food lah gitu atau minimarket ya bisa. Cuma bentuknya kalau misalnya mau bikin nugget ikannya kayaknya modalnya besar enggak sih?
1: Enggak. Iya sih kalau beli mesinnya ya. Menggiling ikan itu kan enggak mungkin kita kupas satu-satu
0: iya,
1: ya kan.
0: Apalagi ini harus diawetkan terus kan.
1: Iya.
0: Iya, jadi kalau misalnya abang kakak punya modal besar, silakan bikin. Tapi kalau modalnya kecil
1: ya
0: bayangin aja dulu ya.
1: Enggak jadi ide dong. Enggak jadi ide bisnis dong.
0: Iya, bayangin aja dulu. Siapa tahu nanti ada modal baru bikin gitu. Oke. Nanti kita spill lagi atau kasih tahu lagi nanti abang kakak ide apa lagi yang bisa dibuat dari ikan ini ya untuk bisnis. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kita ke timur Indonesia dulu. Lagu Tabula Balia. Tahu gak lagu apa Tabula Balia?
1: Tabula.
0: Karena kan dalamnya ada bahasa Minang juga.
1: Oh.
0: Iya. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

0: Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seperti Mojopahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita. Sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: Lu kenal Veronica kakak? Ah, apa tadi? Lu kenal Veronica aku? Agak susah nih ya judulnya kalau misalnya dicepat-cepatin. Dari Eko Show dan juga Very Cloud bang kakak ya, sebuah lagu dari timur Indonesia yang ini banyak viral begitu di sosial media. Bahkan ada versi AI-nya gitu, walaupun tak ngerti ya kenapa dibuat kayak gitu. Kayaknya versi bawaannya aja udah enak gak sih, Wil?
1: Enak sih, iya. Bang, memang. Candu kadang, lagunya ya.
0: Iya, kadang kok bikin versi aneh-anehnya gitu. Tapi ya itulah mungkin kreativitas manusia ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin kreativitas nih, tentu saja nggak soal musik ya bang kakak. Soal bisnis juga kadang-kadang ada orang yang kreatif bikin kerupuk ikan gitu. Nah kerupuk ikan ini bisa menjadi pilihan untuk abang kakak yang mungkin bisa dapat stok banyak ikan dengan harga murah, tapi bingung mau diapain, bisa dibuat kerupuk ikan. Bahkan di sini ada waktu itu produknya di Pro 1 sampai di Pro 1, dia tuh bikin kerupuk ikan dari kulitnya aja. Jadi kulitnya tuh kan kayak kalau sama kita kayak tebuang-buang aja, yeah, kan. Tebuang. Jadi dia ngambil dari mana gitu lupa. Jadi memang kulitnya itu nggak dipakai sama yang ngolah ikannya itu. Jadi dia bersihkan terus dibuat kerupuk dan enak loh. Dan sekarang omsetnya udah gak jawab mungkin segini sama dia. Padahal dulu katanya dia orang susah gitu, dia sama suaminya bersih-bersihkan kulit ikan gitu. Jadi mungkin bisa jadi bisnis juga untuk abang kakak atau yang pengen usaha tambahan, cobalah itu ya. Apalagi untuk yang mungkin suaminya nelayan gitu ya, dan punya ikan-ikan yang kulitnya kayak gitu, kan bisa tuh dibersihkan gitu ya. Enak. Belum coba nih. Nah, Bibil kan belum coba maksudnya.
1: Belum.
0: Kan? Kalau aku udah coba enak gitu. Dan abang kakak nanti kita bahas lagi the business untuk UMKM yang bisa diolah dari ikan, tentunya nggak cuma kerupuk, dan juga tadi ada
1: nugget ikan
0: gitu. Ada juga yang lain. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Suryanto Siregar, Pariban dari Jakarta. Media Pandia Tafisha.

0: Sebuah lagu dari Tapanuli Tengah Bangka berjudul Sarjana Erek-Erek. Tahu gak erek-erek apa, Bil?
1: Enggak, Bang.
0: Apa ya, itu, Bang? Bagus, berarti Anda masih polos gitu. Jadi kayaknya gak usah aku spill.
1: Oke. Okay.
0: Ya, soalnya yang jelas lagu ini tuh menasihati kita. Katanya kalau misalnya mau hidup bagus ya jangan main judi gitu. Jadi ya harus berusaha gitu. Ya, sebuah lagu yang kadang-kadang lucu kalau didengar, tapi sebenarnya nasihatnya itu dalam begitu. Nah, sekarang kita masih bahas ide bisnis dari olahan ikan. Setelah tadi ada nugget, terus juga bikin kerupuk, yang selanjutnya adalah bikin abon.
1: Oh, abon.
0: Baru denger gak abon ikan? Biasa kita abon sapi gitu ya. Lagian kalau kita bayangin abon ikan, rasa ikan kira-kira enak gak ya?
1: Nah, itu dia. Kita belum pernah coba, Bang, masalahnya.
0: Tergantung tangan yang bikin kayaknya. Kalau misalnya dia ahli, dia bisa meracik bagaimana supaya jadi enak gitu kan. Tapi kalau misalnya Bang Kakak bisa menemukan resep abon ikan yang enak ya, nah harusnya sih laris sih.
1: Iya.
0: Kami bilang begini karena kami gak pernah.
1: Iya, gak pernah nyoba.
0: Justru karena kami gak pernah nyoba dan kayaknya masih dikit kan saingan. Mungkin Abang Kakak di rumah bisa memulai duluan gitu.
1: Iya.
0: Yang mana kalau saingannya gak ada ya otomatis orang nyarinya kemana-mana sama itu kan.
1: Iya. Ya, gitu. Si penjual baru.
0: Si penjual yang cuma satu-satunya itu. Yep. Gitu. Apalagi nih cocok untuk konsumen yang mencari olahan praktis dan tahan lama kayak anak kos ya. Sampean anak kos pernah kan?
1: Pernah.
0: Ya, saya juga anak kos atau yang kerja kantoran ya, yang butuh lauk instan gitu dan enggak perlu dimasak-masak, tinggal campur aja gitu sama makanan atau sama nasinya ya, cocok gitu ya. Tapi tentu lagi ya, tentunya juga yang namanya makanan instan begini ya Bang Kakak ya, bagi Bang Kakak ya jangan dikonsumsi tiap hari. Cuma kalau misalnya memang udah kepepet nggak ada lagi mau dimakan, ya udah jadikan aja abon makanan juga nggak apa-apa gitu. Daripada nggak makan sama sekali. Oke, sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Dari Tapanuli Tengah kita ke Melayu dulu ya. Ini ada lagu dari Siti Nurhaliza. Udah bergelar Dato ya?
1: Iya, Dato.
0: Dato Siti Nurhaliza. Berjudul Nirmala. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nirmala dari Siti Nurhaliza Bangka, dan kita masih di acara Etalase 884 membahas mengenai ide bisnis yang bisa diolah dari ikan. Kita tadi udah keliling-keliling nugget, terus abon, terus apa lagi tadi ya?
1: Kerupuk.
0: Tapi tahu nggak sih apa yang paling dekat sebenarnya dari ikan?
1: Apa tuh bang?
0: kayak pasrah aja ya, nanya apa tuh? Ya bakso. Bakso iya kan?
1: Bakso ikan.
0: Kayaknya paling sering kalau misalnya diolah-olah ya jadi bakso paling.
1: Iya.
0: Iya. Nah kalau misalnya bang kakak punya stok ikan banyak ya, ya coba aja bikin jadi bakso ikan gitu. Karena banyak juga orang yang lebih suka bakso ikan daripada bakso daging.
1: Gitu.
0: Sebenarnya aku nggak tahu ya mereka memang suka atau enggak, atau mereka khawatir.
1: Atau cuma makan-makan aja?
0: Maksudnya?
1: Makan semua, bang.
0: Oh, makan semua. Kalau aku sih biasanya khawatir sih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena takutnya daging apa gitu.
1: Makanya aku pilih banyak yang macam-macamnya ya.
0: Gitu, makanya pilih ikan aja lah gitu, bakso ikan gitu. Ya, untuk orang-orang yang mungkin seperti saya, jadi ya pilih bakso ikan aja. Kalau bakso aku lebih suka ikan. Tapi kalau makanan yang yang dia memang bentuknya masih ada, mending ayam.
1: Ayam.
0: Itu favorit anak kos biasanya.
1: Anak kos.
0: Iya. Dah bang kak sudah pukul 11:53 waktu Indonesia Barat, 54 malah sekarang. Sampai di sini dulu acara Etalase 884 kita. Nanti jam 12 tentunya kita masih akan kembali, tapi dengan informasi yang lebih umum, entah itu tentang budaya atau informasi ringan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dari Propan Medan, suara budaya Nusantara.
2: Hei, oi, memang sedap kali lagu dari sini.
3: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
2: Aku di atas goyang-goyang sini.
3: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
2: Tapi dengarkan sini ya. Medan tak batas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
3: Mau yang sedap?
2: Ah,
3: ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
2: Jadi?
3: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
2: Boleh?
3: Tarik wayang.
2: Goyanglah.
3: Goyang.

0: Risik merupakan acara perkenalan atau menyelidiki atau mensiasati dari pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki atau sebaliknya. Bahkan, makna sebenarnya, kata merisik itu adalah menyemat nifah menjadi sebuah atap. Kata merisik dikiaskan kepada orang yang sedang mencari pasangan hidup seperti menyemat daun nifah, yaitu satu persatu daun nifah disusun sehingga tidak bocor. Seperti itulah diharapkan sebuah perkawinan yang diawalkan orang Melayu dahulu tanpa adanya kata pacaran, sehingga harus ada seseorang yang disebut namanya dengan Mak Propot. Kata Mak Propot ini kata yang sangat tua pada masyarakat Melayu dan sampai kini. Dia itu sebagai penghubung atau mediator untuk menyatukan seorang perjaka dengan seorang dara, lalu dilanjutkan oleh penghulu telangkai.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Sebuah lagu Batak yang kayak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot ya. Sinamot itu kayak mas kawin atau mungkin apa ya, disebut hantaran pas nggak ya. Pokoknya itu dalam masyarakat Batak Toba begitu. Dan itu biasanya kalau sekarang tuh mahal-mahal sinamot. Makanya pusing gitu ya biasanya laki-laki. Nah makanya sekarang kita kembali dengan informasi yang lebih umum ya, atau tentang budaya juga begitu. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kabupaten Cirebon di Jawa Barat, mereka ini mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda untuk memperluas promosi kuliner khas daerah tersebut. Itu Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yaitu Pak Fajar Sutresno, pada hari Selasa kemarin dia mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian mengenai ketoprak sebagai bagian dari tahapan pengusulan WBTB. Nah, maksudnya kajiannya apa tuh yang disiapkan? Yaitu kayak contohnya penelusuran sejarahnya, terus juga karakter ketoprak yang ada di Cirebon. Nah, itu masih diteliti gitu. Dan dia mengatakan bahwa pengakuan sebagai WBTB ya, kalau misalnya disetujui atau lulus nantinya, ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan ketoprak Cirebon dalam promosi budaya dan juga pariwisata kepada masyarakat di luar daerah gitu. Yang mana katanya ketoprak Cirebon itu memiliki ciri yang mudah dikenali. Salah satunya adalah bahan utamanya, yang mana mereka itu menggunakan lontong untuk ketopraknya gitu. Sedangkan beberapa daerah lain itu lebih banyak memakai ketupat. Nah, kalau ketoprak Medan pakai apa? Kayak pakai lontong juga nggak sih? Jadi macam ketoprak Cirebon gitu ya jadinya. Dan dia menuturkan bahwa ketoprak pun berkembang di luar Cirebon seiring dengan warga daerah tersebut ya banyak yang merantau begitu dan membawa keterampilannya membuat makanan itu ke tempat mereka tinggal gitu. Jadi mungkin ketoprak yang ada di Medan itu dulunya berasal dari sana juga gitu yang bikin. Tapi nggak tahu ya Marlon bercanda juga nih. Kalau misalnya masalah ketoprak, Marlon udah tahu dari lama kalau itu makanan, tapi sampai sekarang sebenarnya belum tahu pasti ini asalnya sebenarnya dari mana. Apakah dari Cirebon atau dari tempat lain, kita nggak tahu ya. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya kali ini dari John Eliaman Saragih berjudul Cewek Matre. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan suara budaya berjaringan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bersama Pro 1 Gunung Sitoli. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1.
3: Kabar berita jam 13.
4: Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Karo dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan Dua Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat. Sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana nih Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30, Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya. Yeah, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 49.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital bersama narasumber kita Dr. Insum Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya.
3: Ibu.
4: Selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman. Ya.
3: Mungkin kita dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok, atau Instagram. Macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kata. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, dan lain-lain itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat. Kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lain yang terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital.
3: Kita untuk jadi peluang kembali cerita rakyat. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat. Iya. Yang sama iya. Yang semua yang namanya
3: daerah sendiri-sendiri. Iya. Ya.
4: Jangan jauh-jauh bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur itu sudah lebih bahaya lagi itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan misalnya di kala senggang ada selesai kerja kemudian ada waktu luang mereka duduk berkumpul lalu ya. Mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan toh?
3: YouTube apa ya?
4: Ya, nonton lagu apa ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya, tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
3: Jauh.
4: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Ya, makanya dia menjadi jauh begitu. Ya.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi tetapi yang tadi saya bilang kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau buat website itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Pelestarian belum ada
3: itu. Ya. Budaya-budaya kita Bu.
4: Belum ada itu seperti
3: anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek. Satu menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode kita bagi dia, 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Ya, melestarikan cerita-cerita rakyat.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semua di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan, tegali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi, digitalisasi.
3: Baik, apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran? Mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar.
4: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam.
4: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
3: konten apa?
4: Ya, atau video animasi. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengetakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidupkan kembali ya?
4: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Mati suri sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang itu anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
3: konten
4: itu,
3: media,
4: konten media
3: atau digital begitu.
4: Ya. Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
3: Ya baik, pendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke tema atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insu Malawat ya. Nah kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971
2: ya.
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Ada. Boleh telepon. Disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44 44.
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Salam budaya Nusantara. Ponopa Braam-Braam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang. Menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi. Ya.
3: Benar, salam kenal buat kakak Lexi yang kubiari. Kan, teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber. Ibu, apa dipanggilnya? Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya. Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap kali, Ibu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta kemana-mana. Wah, banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, Ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat, atau postcard. Benar ya, Bu? Ya? Buku digitalnya ya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, ya. Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti, ya, banyak, Bu, ini produksi konten. Konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif nggak, Bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu, ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap, Bu Insum, apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya? Apa Manokwari iya, sudah?
4: Iya. Lupa nanti lagi, biar kakak Alex yang kasih ingat.
1: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari, kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada, Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah, kalau begitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan, Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Oh, ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang belum berkata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua bertacu kan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya.
1: Ya, silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan saat ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah

0: Ada atau belum ada?
1: Ya, ada.
0: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa dengar.
0: Iya, silahkan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
1: Halo?
0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa ya?
0: Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh. Biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya, untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
2: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tujuh telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaranya, kalau dia bukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari, telur-telur itu minta satu demi satu. Satu demi satu,
0: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
2: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
2: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batangta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, untuk menjadi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
2: Oke. Okay.
0: Iya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
2: Ya, jadi keempat telur itu lagi dalam satu

0: laki-laki itu masing-masing bungkus di batanta, selawati dan misol. Kemudian satu anak yang kebetulan laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian kakek itu diasingkan oleh keluarga, ada sedikit masalah, diasingkan ke laut dan
1: ya agak terputus-putus ya Bu ya. Halo. Baik. Iya, jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Oke. Contohnya bantu. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Jawaban saya kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu dan saling menjaga antar keluarga.
1: Oke, baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan Bu Dokter?
0: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ya, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Iya. Salah satu contohnya apa Bu?
0: Ya. Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
1: Apa?
0: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
0: Itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, okay, baik.
0: Versi Papua juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
0: Nah, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
0: Karena cerita itu milik masyarakat, bukan cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada.
1: Telepon ya.
2: Telepon dari. Ya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore.
3: Si.
2: Ya.
3: Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mei.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa ya. Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi?
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan. 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah. Operasi sekolah.
0: Kan ya?
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau Batak ini apa?
1: Danau Toba. Okay. Ya.
0: Ada banyak cerita tentang danau. Ada danau Sentani, ada danau Anggi, ada danau Panuling, danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya menggantung menjadi cerita lokal yang misalnya tentang danau.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak mengusir cerita kita pulang salah. Sehingga okay. Mereka tidak punya kekayaan ataupun simpan cerita yang layak yang menjadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
0: Okay. Begitu.
1: Ya. Baik. Kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sampai jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 36 finalis Duta Generasi Berencana atau Gendre mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Gendre di Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap para finalis menjadi teladan dan agen perubahan yang mengajak remaja menjalani masa muda secara positif serta merencanakan masa depan. Para finalis merupakan perwakilan dari 6 kota dan kabupaten di DKI Jakarta yang sebelumnya mengikuti proses seleksi di tingkat wilayah. Rano Karno menekankan Duta Gendre harus menjadi sumber informasi positif bagi teman sebaya sekaligus mendorong generasi muda meningkatkan pendidikan, kompetensi, kesehatan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda untuk memperluas promosi kuliner khas daerah. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian bersama Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai dasar pengusulan. Kajian ini mencakup sejarah dan karakter ketoprak Cirebon, termasuk penggunaan lontong sebagai salah satu ciri khas yang membedakan dari ketoprak di daerah lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Selamat siang Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, balik lagi nih bareng Sanan di edisi kali ini, edisi Alunan Musik Keroncong. Dan kabar informasi menarik yang akan Sanan bagiin untuk Abang dan Kakak tentunya. Abang dan Kakak, buat yang lagi di jalan, yang lagi cari makan siang di terik cuaca ini, tapi terik ini tapi adem ya Abang dan Kakak. Adem karena banyak angin ya kan. Ya Bang dan Kakak, sebelum kita mulai nih edisi kali ini, Sanan kasih informasi atau tips-tips menarik lainnya di edisi kali ini Bang dan Kakak. Sanan bakal puterin salah satu lagu yang mungkin banyak nostalgianya untuk Abang dan Kakak. Lagu ini tentunya pasti udah gak asing lagi sama kita nih. Tentunya dari Lilis Suryani, judulnya Kisah Cinta. Selamat menikmati Abang dan Kakak, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya. Dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,44 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah. Lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak yang lagi di jalan, yang lagi cari makan, atau mungkin yang lagi duduk santai sambil menikmati kopi, Sanan bakal bacain tips nih buat yang sekarang lagi heboh-hebohnya ya kan abang dan kakak. Mama-mama kita orang Medan ini sekarang lagi heboh-hebohnya Facebook ya abang dan kakak. Konten-konten Facebook nih biar viral gitu ya abang dan kakak. Nah, Sanan punya tips nih abang dan kakak, gimana sih caranya biar konten kita itu berkualitas sehingga viral dan gampang dilihat oleh halayak ramai, orang banyak di media sosial ya abang dan kakak. Nah, yang pertama ada mainkan atau video reels FB dan Facebook Pro atau FB Pro. Sekarang mama-mama lagi gila-gilanya ngejar setoran FB Pro biar bisa dapat duit ya kan abang dan kakak, atau dapat penghasilan. Triknya nih, bikin video pendek reels yang durasinya di bawah 1 menit, nggak usah edit yang ribet kali, yang penting suara abang dan kakak jelas dan bahasanya blak-blakan kayak orang Medan asli ya kan abang dan kakak. Nah, untuk konten curhat dan gosip rumah tangga ini salah satu yang lagi hot nih di FB, yang bisa bikin status atau video pendek tentang kelakuan misua atau suami yang malas atau mertua yang agak unik, tapi bawakan pakai gaya komedi, pasti langsung rame di Facebook nih abang dan kakak. Kalau mau yang lebih gampang juga ada review barang murah atau racun-racun belanja mama-mama ya kan. Mungkin banyak orang yang suka lihatin review-review barang dari baju, celana atau hal-hal lainnya nih untuk mama-mama. Terus kita untuk kota Medan, bahasanya logat Medan pas saja ya kan abang dan kakak. Nah, ada juga tutorial masak yang juga sekarang lagi banyak nih diramein mama-mama Facebook, atau bahkan sekarang yang lagi viral bapak-bapak juga banyak ya abang dan kakak lagi sibuk-sibuknya konten-konten Facebook. Nah, abang dan kakak, itu aja sih tipsnya dari Sanan. Yang penting itu kalau kita lagi obsesi nih konten Facebook untuk penghasilan atau untuk hal positif, gunakan media sosial itu hal-hal yang positif dan bisa bermanfaat untuk orang lain, dan konten kita usahakan kualitas dan original. Mudah-mudahan konten itu bisa membawa keberkahan dan penghasilan yang layak buat kita abang dan kakak. Abang dan kakak masih banyak nih tips yang mau Sanan bagiin, dan kabar-kabar informasi menarik lainnya untuk abang dan kakak. Jadi abang dan kakak jangan kemana-mana, kita Sanan bakal puterin salah satu lagu yang juga penuh nostalgia untuk abang dan kakak pastinya, yaitu dari Sam Simon yang judulnya Selendang Sutra, tentunya versi keroncong abang dan kakak. Jangan kemana-mana, tetap di Trompet Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, tadi kita udah bahas tentang media sosialnya Abang dan Kakak. Bahasnya apa aja sih konten yang menarik yang mau kita buat biar Facebook kita itu viral dan banyak digemari oleh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Medan, kalau bisa sampai ke mancanegara ya Abang dan Kakak. Tapi Abang dan Kakak, siang ini Sahnan gak sendiri. Sahnan ditemani oleh dua orang yang cantik-cantik banget ya Abang dan Kakak, yaitu dari peserta magang batch 2 ya. Boleh kenalkan dirinya? Bibil dari kampus mana nih Bibil? Malikusal ya? Aceh? Oh, yang satu lagi siapa namanya? Uma. Dari Uma jurusan apa hari ini? Ilmu komunikasi. Nah, kalau menurut Bibil dulu nih, apa sih konten sekarang yang lagi viral atau banyak digemari oleh banyak digemari dan banyak ditonton oleh masyarakat? Menurut Bibil sekarang apa sih? Konten keseharian. POP ya. POP lagi masak mungkin. Itu konten sekarang lagi viral-viral berarti ya, di Facebook atau di Instagram gitu banyak ya. Nah, kalau menurut Arini sendiri, itu apa sih yang lagi menarik dan viral atau digemari banyak orang sekarang?

0: kayak segerombolan anak muda gitu yang kayak ngelucu gitu. Dia kayak di tahun 2016 gitu, kayak misalnya Acit, ada Lulu, Sela gitu. Nah, mereka tuh kayak mengingatkan pada zaman dahulu itu fit jarmet lah gitu. Ya sekarang tuh lagi kayak rame sih, mereka tuh lagi naik sih bang.
1: Iya ya. Dan kalau kan banyak nih mama-mama zaman sekarang, abang dan kakak kita di perempat ini juga yang lagi heboh-heboh nih buat konten Facebook, kan bisa dapat penghasilan juga kan. Iya, menurut kalian berdua nih, kalau kita buat konten-konten yang tadi kan, kalau Bibil bilang tadi konten untuk POV.
2: Yes.
1: Menurut Bibil sendiri itu tembus nggak ya? Banyak nggak viewersnya itu ya? Kalau kita buat konten POV kayak gitu?
2: Kalau menurut Bibil sih, kalau konten yang kayak gitu tuh bakalan tembus, banyak yang nonton. Karena kan kayak orang-orang tuh kepo kegiatan kita ngapain sehari-hari gitu. Dan juga buat semenarik mungkin sih, kayak menarik buat ditonton seperti itu.
1: Iya, kalau Arin sendiri gimana?
0: Nah, kalau menurut Arin, untuk kita bisa ditonton banyak orang itu sebenarnya yang Arin ketahui itu Facebook Pro itu kita tuh harus konsisten untuk mengupload video itu, biar kita juga bisa menaikkan engagement nya gitu, banyak orang yang menonton. Tapi yang paling penting itu pasti kita harus rajin mengupload lah gitu, rajin tapi satu tema gitu, misalnya A Day in My Life, ya udah kita buat A Day in My Life aja gitu.
1: Iya kan, jadi sebenarnya kan kalau abang dan kakak kita nih mau buat konten di Facebook atau di platform digital mana, yang pertama itu memang harus konsisten kan, dan menjaga kualitasnya ya. Dan kalau Bibil kan dari Aceh nih, di Aceh gimana? Apakah konten itu sama juga atau ada yang beda nih di Aceh, konten yang menarik atau yang lagi viral di Aceh?
2: Karena FYP saya Medan bang, jadi nggak terlalu ke Aceh gitu.
1: Oh gitu ya Bibil ya?
2: Benar.
1: Mengarah ke Medan juga dia ya?
2: Iya, mengarah ke Medan.
1: Walaupun lagi di Aceh.
2: Iya, kalau misalnya konten saya yang viral itu tuh lebih ke pas wisuda kuliah saya sih bang gitu, karena kan pakai baju kebaya encim tuh. Oh, jadi iya. Orang-orang kayak wah ini nggak pernah nih lihat di Loksmawe pakai baju kebaya encim itu gitu.
1: Kalau apa Bibil kan di apa nih di UMA, mahasiswa juga banyak yang buat konten kayak gitu ya kan.
0: Iya.
1: Bibil sendiri ada pernah buat konten nggak, konten POV sorry?
0: Sering sih, kemarin juga pernah buat konten-konten affiliate sih di TikTok.
1: Oh, atau memang lagi apa nih, lagi kreator digital gitu ya, bukan?
0: Sekarang udah enggak sih, sering juga sih buat konten dulu.
1: Oh iya, kalau Bibil juga buat konten, pernah buat konten enggak?
2: Pernah sih, tapi kayak buat lucu-lucuan di Instagram aja, enggak langsung ke media sosial lainnya gitu. Karena kan penikmatnya teman-teman mutualan di akun itu, di Instagram itu, followan gitu.
1: Ya kalau aku sendiri banyak sih nonton-nonton yang bukan cuman mama-mama ya kan. Bapak-bapak kita pun, abang dan kakak kita sekarang banyak yang buat konten kayak gitu. Yang viral sekarang kayaknya lebih ke konten rumah tangga ya.
2: Iya.
1: Ada juga lucu-lucunya mungkin.
2: Humoris
1: ya kan, humorisnya
2: gitu ya.
1: Ya. Tapi pernah nggak sih kalau kita nih sebagai generasi Gen Z ya kan, Gen Z dan generasi milenial mungkin yang udah peka sama teknologi, banyak orang tua kita kan yang belum paham nih teknologi. Alangkah baiknya kita sebagai saudara, cucu atau abang dan kakak kita yang belum teknologi, kita ajarin ya kan.
0: Iya benar.
1: Apalagi kalau sekarang kan kita contohnya kan kita mau beli sesuatu kan harus semuanya udah kris ya.
2: Iya.
1: Jadi kan ada orang tua kita yang belum paham gimana sih kris atau pakai apa sih kris itu. Jadi kalau kita memang sudah paham, langkah baiknya kita sampaikan gini nih, biar UMKM kita di Indonesia ini bertumbuh dan produktif ya kan.
0: Iya benar.
1: Nah mungkin gitu dulu percakapan kita kali ini. Nanti kita sambung lagi, tapi kita dengerin dulu salah satu lagu dari Nining yang berjudul Berjumpa Dirimu. Jadi untuk abang dan kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya
2: Nusantara.
1: Nusantara.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, Adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang

Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, Abang dan Kakak udah 1 jam nih Sahnan menemani Abang dan Kakak di edisi alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik. Sekian Abang dan Kakak, Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak dari 88,4 FM dari Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak dari jam 15.00 nanti sampai jam 20 yang akan menemani Abang dan Kakak yaitu rekan saya Najwa Alia. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: kopi sambil dangdutan di Prodangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Program kali ini ya bersama Najwa pastinya menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi Najwa kayak sendiri nih, karena udah ada yang nemenin. Minum dulu. Gak jadi ya. Halo, siapa nih?
1: Halo, saya Bibi.
0: Iya, adik Kak Bibi. Ini udah ada telepon masuk, kita angkat dulu ya. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
2: Iya, benar.
0: Sehat?
2: Sehat baik, gimana kabar Najwa?
0: Sehat.
2: Sehat ya.
0: Najwa gak sendirian, Cynthia.
2: Sama siapa tuh, buat kenalan?
1: Hai, Kak.
2: Itu siapa? Yasmin, enggak?
0: Kok Yasmin pula, Yasmin Prodangdut. Bibil ini, Bibil, Kak Bibil.
2: Bibil?
0: Bibil.
2: Oh,
0: baik-baik
2: di tempat ya.
0: Iya dong. Udah lah, Cynthia, mau lagu apa, Cynthia?
2: Lagu itu coba dari apa? Gita Yobi.
0: Gita Yobi? Ntar ya. Gita Yobi. Gita Yobi. Ini ada Suci, orang baik, pilih yang baik. G ya apa?
2: Gita Yobi. Ya, Yopi itu apa? Gita Yopi aja tuh, Gita Yopi tuh.
0: Gita KDI yang ada. Oh, ya ada. Ini ada Aku Emang Jodohnya, terus ada Duri-Duri, terus ada Lagi Kangen, terus Siapa Benar Siapa Salah sama Takut Tertipu, mau yang mana?
2: Coba yang kangen-kangen.
0: Lagi kangen siapa, Cynthia?
2: Kangen semuanya lah.
0: Oh iya, Yaudah nanti diputerin ya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada penelpon. Kayaknya Kak Bibil nih yang angkat ya, yang sapa penelpon kita.
1: Halo.
3: Prodangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bibil.
0: Iya, bilang dulu lah Kak Bibil, makin asik makin yahut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Iya, emang awal-awal malu-malu, lama-lama gak tahu malu.
3: Orang baru.
0: Bang Lumi sehat?
3: Sehat kan Najwa, karena saya juga ya, Kak Bibil ya.
0: Sehat.
3: Kira kawan baru kan apa sehat, tambah semangat.
0: Betul.
1: Semangat.
0: Ada Sherly juga. Nggak bercanda. Ya Bang Lumi, mau lagu apa Bang?
3: Lagunya dari apa itu ya?
0: Apa? Hamdana Tete.
3: Ikan Nurjana aja lah.
0: Ikan Nurjana. Apa?
3: Selalu milikmu.
0: Selalu milikmu. Oke, boleh. Nanti diputerin ya.
3: Karena suara saya selalu ya. Kami bil juga. Moga putar gitu ya.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada penelpon lagi. Silahkan Kak Bibil.
2: Prodangdut. Makin asik makin yahut.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Karirin tunggu karirin yang jawab makin asing makin yahutnya Kak Bibil. Kakak bilang Prodangdut aja, ulang.
2: Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
2: Asik. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam kenal dari Ririn Bodidamani di Galang, Kak.
1: Salam kenal juga, Kak.
2: Iya, apa kabarnya, sehat kan?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Karirin mau lagu apa, Karirin?
2: Lagunya apa ya, Kak? Dari Pita Alfie aja deh.
0: Pita Alfie, sebentar ya.
2: Aku Ingin Bahagia.
0: Aku Ingin Bahagia, Vita Alfia ya.
2: Iya.
0: Mana ini Aku Ingin Bahagia, sebentar.
2: Oke.
0: Oke, boleh.
2: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih, Fir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, kita puterin dulu nih ya. Karena juga sebentar lagi masuk azan sholat asar, biar gak kepotong lagunya. Tiga dulu aja yang kita keep ya, Kak Bibil. Oke, pastikan terus bersama kami di produk makin asik makin yahut.

Rodang, makin asik, makin nyahut. Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut, Indonesia bergoyang.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: dan juga ada Bibil ya, di peradaan kali ini sudah ada pendengar lagi nih Bil, coba kita angkat dulu deh.
1: Prodangdut
2: makin asik makin nyahut.
0: Iya, makin asik makin nyahut.
2: Prodangdutnya dong.
0: Oh boleh, Bu Reni mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Ada ya, dari Musi Alatas.
0: Musi Alatas.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sambil.
1: Iya, bimbing.
0: Berdua ya. Lancar-lancar rezekinya berdua.
1: Amin.
0: Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Ratmi tadi. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut kali ini, karena nanti Najwa dan juga Bibil berdebat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin ini sudah ada penelpon lagi nih. RRI Pro 4
2: Prodangdut.
1: Makin nyahut. Waalaikumsalam, Umi. Umi kecil kali suaranya, Umi. Boleh gedein lagi suaranya?
2: Loh, ini udah besar kali dari sini loh.
1: Oh iya, kecil kali suaranya.
2: Nah,
1: iya, Umi. Iya, udah gak apa-apa, aman. Sehat, Mi?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya. Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Iya, Umi, Najwa gak sendiri, Mi.
2: Ya?
1: Gak sendirian Najwa di sini.
2: Oh, sama siapa?
3: Ada Bibil, halo.
2: Umi. Halo, Bibil, salam kenal.
3: Salam kenal juga, Umi.
2: Ini dua-dua cantiknya manisnya. Sayangku.
1: Iya, Umi.
2: Selamat malam, Bu. Selamat salju ya, kan?
1: Selamat salju.
2: Hujan sayangku di sana.
1: Iya, udah mendung di sini.
2: Di sini udah cenderus banget.
1: Lebat ya, Umi?
2: Iya. Kok lebat rambutan, lebat.
1: Oh, macam. Ada banyak lah rambutan di sana kan?
2: Ya enggak lah, belum musim.
1: Oh, belum musim ya. Oh,
2: kalau kan musimnya jeruk madu ya kan.
1: Oh, gitu. Ya wes. Umi mau lagu apa, Mi?
2: Lagunya ini aja lah, sayang. Lagu dari Ica Trisnawati, lagu inilah. Apa? Suruling Cinta.
1: Apa?
2: Seruling Cinta.
1: Seruling Cinta.
2: Anda cintaku sayangku.
1: Seruling Cinta. Siapa tadi, Umi?
2: Ica Trisnawati.
1: Ica Trisnawati ada.
2: Ada. Ya, udah itu aja ya. Umi tunggu ya.
1: Oke. Okay.
2: Malam pun gak boleh diputar, Umi tunggu terus sampai malam.
1: Ya.
2: Ya. Nah, udah, terima kasih waktunya sayangku, cintaku.
1: Sama-sama, Umi.
2: Dua-duanya yang cantik-cantik, yang molek-molek, ya kan? Selamat tinggal sampai tuntas.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi tadi ya. Kenapa Najwa kamu mau ikut on air? Oke ya. Ini kita bacain WhatsApp dulu. Ini udah ada masuk WhatsApp dari siapa ya? Oke, tak lain dan tak bukan ada Ika di Krakatau pastinya ya. Mau request lagunya Iyut Bustami, Cinta Hanya Sekali. Oke, boleh nanti diputerin ya Ika. Dan selanjutnya ada dari Yuna nih di Kapten Muslim. Pradangdut, makin asik makin yahut. Mau request lagunya apa nih? Aku dan Kalian dari Jihan Audi. Oke, boleh nanti Najwa putarin ya. Dan yang terakhir ini ada requestan dari Amira di Marelat. Selamat sore Kak Najwa dan Kak Bibil. Mau request lagunya Christina Secawan Madu. Oke ya, ini udah banyak yang request ternyata ya. Kita puterin dulu ya Bibil ya. Pastikan juga Hambang Kakak terus bersama kami di Prodangdut, karena nanti kami menemani sampai pukul
3: 5.
1: Iya, 17 ya. 5 subuh, besok pagi gitu di sini. Dan pastikan juga terus bersama kami di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut, makin asik makin yahut. Halo 8,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Ya masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak Prodangdut sore hari ini ya. Walaupun kita juga sudah semakin di penghujung waktu nih, jadi untuk Bang Kakak yang masih mau request-request lagu ya, atau yang mau dari WhatsApp ya. Oke, ini sudah ada masuk telepon, kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin nyahut.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Dengan diriku.
0: Siapa itu?
1: Oh, Mas Roy, Mas Roy.
0: Oh, Mas Roy gimana, sehat?
1: Wih, banget.
0: Sehat banget ya.
1: Informasikan Mirin City aman terkendali, cuaca mendung, guduk-guduk.
0: Di sana enggak? Di sana, di sana. Di sini juga hujan.
1: Oh, malah hujan. Di sini belum.
0: Belum.
1: Yaudah, nanti gantian kemarin hujannya ya, biar sejuk. Iyalah.
0: Iya.
1: Mbak sehat,
0: Mbak? Sehat.
1: Ih, mantep lah.
0: Iya, Bang Roy sehat?
1: Ih, banget.
0: Banget. Oke, lah mau lagu apa
1: soalnya
0: ini?
1: Soalnya kan nanti malam mau malam minggu, jadi cerah kali gitu loh.
0: Kok malam minggu?
1: Malam minggu kecil, kalau malam Kamis gitu.
0: Malam Kamis kali, malam minggu kecil nggak tuh?
1: Sampai jam 2 aja meleknya, tapi kalau malam minggu betulan itu, itu baru sampai biar pagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, lagunya masih ada?
0: Ada, mau lagu apa?
1: Itu ya, dari Uut Permata Sari, kalau nggak salah itu lagunya Teras Biru. Apa Neneng Anja?
0: Uut Neneng. Permata Sari ya?
1: Uut apa, Neneng?
0: Ini Uut adanya Kekasih Yang Kucinta, Tak Jujur, Kereta Cinta, terus ada apa lagi nih?
1: Neneng, tak Neneng mungkin. Anjarwati.
0: Hah, Neneng?
1: Iya, Neneng Anjarwati.
0: Nggak ada, Neneng nggak ada.
1: Teras Biru siapa nyanyi?
0: Bentar ya, judulnya cari dulu. Teras Biru ini ada Christina Maggie Z.
1: Waduh, nggak kocak itu.
0: Iya, mau yang mana jadinya?
1: Tadi siapa yang Mbak bilang, Termata Sari?
0: Tapi nggak ada lagu Teras Biru.
1: Ya, yang pertama apa tadi yang dibacakan?
0: Bentar ya. Uut Permata Sari, ini ada Putri Panggung, terus ada Gel.
1: Putri Panggung aja ya.
0: Boleh, nanti diputarin ya.
1: Putri, si Putri Genggeng Panggung. Mas sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Selamat tugas sampai jelas,
0: selamat
1: hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Ikan hiu, ikan bandeng.
0: Cakep.
1: Ikan yang dimakan Mak Tuti.
0: Cakep.
1: Yuk, baku tetap kupanteng si cantik.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat. Halo.
2: Makin nasi makin yahut.
0: Makin yahut. Siapa di mana?
2: Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujan di sini.
0: Di sini juga.
2: Oh, juga hujan ya.
0: Iya. Pak Zainal Tanjung mau lagu apa nih?
2: Lagu dari si Arafik.
0: Arafik.
2: Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama, bentar ya. Arafik Pandangan Pertama. Oke, boleh. Nanti diputerin ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon lagi, kita angkat. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Mau request lagu apa, Mbak Cantik Manis?
3: Cantik Manis, gitu lah.
0: Iya, Mbak Cantik Manis, gitu loh.
3: Najwa, lihat dulu. Ini Najwa dari Nise Arsita.
0: Nise? Nise Arsita. Gak ada namanya di sini.
3: Gak ada Nise Arsita.
0: Apa judul lagunya? Judul lagunya apa?
3: Tersenggol Cinta.
0: Tersenggol Cinta. Tersenggol Cinta. Judulnya pun gak ada.
3: Gak ada ya.
0: Iya. Mau dari artis siapa nih?
3: kalau nggak ada itu dari siapa ya, dari
0: Happy Asmara.
3: Dayu Agi aja, Bisikan Hati.
0: Bisikan Hati. Bisikan Hati, boleh. Nanti diputarin ya, Mbak.
3: Ya, Mbak Najwa, sehat selalu, Najwa.
0: Amin, amin.
3: Pak Jona Tanjung tadi pandangan pertama.
0: Iya.
3: Oh, ini tak Bisikan Hati lah buat Pak Jona Tanjung tadi ya kan. Mbak Najwa, sehat selalu ya, Dek. Ya.
0: Yo, amin.
3: Dadah, bye-bye. It's the best.
0: It's the best. Iya, ada Mbak Cantik Manis gitu loh ya. Jadi sudah ada penelpon lagi nih. Halo, Pradangdut.
4: Makin asik, makin nyahut.
0: Makin nyahut. Dengan siapa?
4: Wa Atong.
0: Bang Acong?
4: Wa Atong.
0: Oh, Wa Atong. Gimana kabarnya?
4: Baik.
0: Baik.
4: Najwa ini.
0: Benar.
4: Sehat ya.
0: Sehat pastinya. Yeah. Acong mau lagu apa?
4: Pelet Tetangga.
0: Pelet Tetangga.
4: Iya.
0: Mak jangan seram ya.
4: Apa?
0: Pelet Cinta yang ada.
4: Pelet Tetangga Malagata.
0: Malagata. Malagata Pelet Tetangga. Ih, gak ada. Ini Malagata adanya pergi korban perasaan sama mama mantu.
4: Alah. Happy Asmara apa aja yang ada di situ?
0: Sebentar ya. Happy Asmara. Ini ada Ombak Asmara, terus ada Rempong, Santai Aja Cuy, Terlena, terus ada Westatas, Adi Rambut Panjang, dan Sempurnakan Cinta nih.
4: Apa? Terlena.
0: Terlena, boleh. Ya, nanti aja puterin ya.
4: Yo, makasih banyak ya.
0: Sama-sama. Oke, emang enggak Najwa puterin dulu nih lagu request dari fansnya Perempat. Pasti yang terus bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Ya, lo Kabar FM, perempat area di Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, sampai di sini dulu pertemuan Prodangdut. Kita hari ini ya, bersama aja yang sudah menemani dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selainnya akan ada Jazz Music selama 30 menit alias setengah jam. Dan pastikan terus mengikuti siaran bersama aja sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompak.
1: Beb, sampai katombak kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Man aradad dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Baik sahabat budaya, para pencinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami, para penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Dan kebetulan saya hari ini berasal dari Kementerian Agama Kota Binjai, ya. Baik sahabatku dimanapun berada, Syawal sudah berlalu, ya, kita harus tetap melanjutkan aktivitas tanpa kita melupakan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan hari ini, betapa sesudah selesainya Ramadan, selesainya Syawal, manusia kembali dengan kesibukan-kesibukannya, aktivitasnya, pekerjaannya, mengejar hartanya, dan terkadang aktivitas-aktivitas ini kembali membuat manusia itu lalai akan fitrah dirinya. Jangan lupa sahabat budaya dimanapun berada, dunia ini dan segala isinya itu memang diciptakan Allah untuk manusia. Ya, dunia ini dan segala isinya itu diciptakan Allah memang untuk kebutuhan manusia. Tapi manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Nah, ini perlu kita garis bawahi, sahabat budaya dimanapun berada. Artinya kita harus selalu senantiasa sadar, dunia ini cuma tempat transit menuju

Takhriz, harta apa sih sesungguhnya yang harus kami kejar di dunia ini? Subhanallah. Siapakah yang bertanya? Seorang Umar bin Khattab. Ya, Umar bertanya, harta apa sih ya Rasulullah yang sebenarnya harus kami cari? Ayyul malu nattakhiz. Maka saudaraku, Nabi kita menjawab ketika Umar hadir bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah baru saja tiba dan baru saja turun dari untanya. Apa jawaban Rasulullah? Ya Umar, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawzatan tu'inuhu ala amril akhirah. Subhanallah ya sahabat budaya dimanapun berada, setidaknya dari hadis ini yuk sama-sama mengejar harta dunia tapi juga tetap mengisi harta sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Harta apa sih yang bisa menyelamatkan kita dari dunia? Kata Nabi, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Kejarlah kamu bagaimana kamu bisa memiliki hati yang senantiasa tahu bersyukur. Ternyata itu harta yang terindah saudaraku dimanapun berada. Kenapa harus punya rasa syukur? Saudaraku dimanapun berada, uang 100 juta itu banyak. Tapi kalau tidak tahu mensyukurinya, serasa uang 100 juta itu tidak ada artinya. Mungkin ada sebagian orang hanya memiliki uang 100 ribu, tapi karena rasa syukurnya begitu tinggi, yang 100 ribu itu justru membawa berkah dan kenikmatan dalam hidupnya. Maka, saudaraku dimanapun berada, hati yang pandai bersyukur adalah hati yang selamat. Ingat gak kisah Nabi Sulaiman? Ketika dititipkan Allah kerajaan, diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah pasukan dari jenis binatang, jin, dan manusia, adakah Nabi Sulaiman sombong? Yang ada Nabi Sulaiman ngomong, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Apa yang aku miliki hari ini, kerajaan yang hebat ini, pasukan yang begitu besar ini, orang yang tunduk kepadaku, harta ini semua, jabatan, tahta ini, min fadli rabbi, ini benar-benar titipan Tuhan aku. Liyabluwani, dan titipan ini hanya uji coba, kata Nabi Sulaiman. Uji coba untuk apa? Ashkur am akfur. Aku diberikan kenikmatan ini, aku tahu bersyukur atau aku tambah menjadi hamba Allah yang kufur. Subhanallah. Sahabat budaya, pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, begitu banyak titipan Allah dalam hidup kita. Dari yang kita pinta dan yang kita gak pinta, Allah selalu beri. Apakah dengan nikmat-nikmat ini kita ingat mensyukurinya? Maka kalau kita pengen menjadi harta, menjadi pribadi yang selamat, ayo kita harus memiliki hati yang tahu bersyukur. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Rasulullah, walisanan zakiran. Jadikan senantiasa kamu itu memiliki lidah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, ya, sadar dengan siapa diri kita sebenarnya. Sahabat budaya dimanapun berada, sebenarnya apa sih yang kita tunggu dalam hidup ini? Sehebat apapun kita, kalau kita mau jujur bertanya dengan hati kita, apa sih sebenarnya yang kita tunggu dalam hidup ini? Cuman satu saudaraku, kita hanya sedang menunggu waktu kembali, waktu pulang, waliqa'a rabbih, menunggu ketemu Allah. Maka ketika kita pengen nanti bertemu dengan Rabb kita, dengan qalbun salim kita, maka kita harus senantiasa mampu menjaga lisan kita. Berbicara yang baik, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk menyelamatkan hati kita. Karena ketika Nabi bicara tentang takwa, Nabi itu senantiasa selalu menunjuk dadanya sampai 3 kali. Artinya, lisan yang

0: terjaga, maka hati turut terjaga. Ini harta kita yang sesungguhnya yang harus sebenarnya kita kejar agar kita selamat fit dunia, selamat fil akhirah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah. Nah, harta yang ketiga yang harus kita miliki, wa zauzatan tu'inuhu ala amril akhirah. Bagaimana kita ini berjuang agar pasangan kita, kalau kita perempuan suami kita, kalau suami istrinya, bagaimana mampu membimbing pasangan kita untuk urusan-urusan akhirat. Karena hidup ini tidak sebatas hanya dunia. Dunia ini fana, dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang sangat singkat. Ayo, kalau kita merenung, kalau kita sangat-sangat mengejar dunia, sejarah mencatat. Lihat bangunan-bangunan yang hebat. Lihat gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita bertanya, mana sih arsiteknya? Sebahagian sudah pergi meninggalkan dunia ini. Ketika kita pergi berziarah misalnya ke luar negeri, katakanlah kita melihat Museum Kemal Ataturk. Pertanyaannya, di mana Kemal Ataturk yang dulu maha hebat sudah pergi bertemu Allah? Ketika kita pergi berjalan ke Mesir, kita lihat piramida-piramida yang sungguh kokoh dan luar biasa, yang dibuat oleh Firaun, yang dikdaya, yang memiliki segalanya. Pertanyaannya, mana Firaun sekarang? Maka pada akhirnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Manfaatkan waktu kita yang singkat ini, kesempatan hidup yang masih diberikan Allah kepada kita, untuk kita bisa membimbing diri kita, pasangan kita, ala amril akhirah, untuk perkara-perkara akhirat. Karena kebutuhan akhirat, bahasanya ini kebutuhan akhirat, tapi mempersiapkannya sejak kita berada di dunia Allah ini. Maka saudaraku dimanapun berada, berjuanglah hati ini untuk tidak melalai-lalaikan waktu dan kesempatan yang masih diberikan Allah. Masih diberikan kesempatan sehat, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat iman. Pergunakan itu untuk kita benar-benar menjaga hati. Hatinya tahu bersyukur, lisannya tahu berzikir, pasangan kita arahkan untuk selalu mengingatkan pada kepentingan akhirat. Karena menurut Imam Ibnul Qayyim, ada dosa yang senantiasa menghantui manusia yang susah untuk membuat hati ini menjadi tenang. Apa itu? Ada dosa yang disebut al-kibr. Ya, sombong, benar sekali. Kita ini terkadang melalaikan atau bersenang-senang dengan hidup ini, dengan apa yang kita miliki. Maka bersemayamlah di hati ini, bertahtalah di hati kita ini rasa sombong. Dan kita harus ingat loh ya, sifat sombong inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Orang sombong tidak akan punya qalban syakuran, tidak akan punya hati yang tahu bersyukur. Kenapa? Karena sombong telah bersemayam dan bertahta di dalam hatinya. Maka kita jauhin ini supaya hati tetap bersyukur. Benar sekali saudaraku dimanapun berada. Yang kedua, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ya, dosa yang termasuk harus kita perjuangkan untuk kita jauhi, yaitu hati yang mendengki. Orang pendengki gak mungkin bisa bersebaliknya punya rasa syukur. Kalau yang bersemayam di hatinya adalah rasa dengki. Dan dengki inilah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, Khabil dan Kabil. Kenapa mereka saling membunuh? Karena rasa gak terima, rasa iri. Kenapa sih gue yang ganteng dapat yang jelek? Kenapa sedia yang cantik tidak menjadi jodoh gue? Gitu. Ini ketidakterimaan yang ada bersemayam di hati mereka karena rasa iri dan dengki. Nah, ini juga harus kita jauhi. Ketika ini bersemayam di hati kita secara tidak langsung, mustahil di hati ini bisa bersemayam rasa syukur. Kalau rasa iri kita, rasa dengki kita akan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu membuat hati kita tidak terima. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, menjaga hal ini, menjaga kualitas hati ini adalah salah satu hal yang memang sangat sulit. Tapi kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Karena keselamatan hidup ini bagaimana kita mampu menjaga kualitas hati. Maka apalagi kata Imam Ibnul Qayyim, dosa yang termasuk harus kita jaga. Kita pelihara hati kita dari sifat seperti itu. Yaitu dosa, sifat serakah. Tamak, serakah, ini 11-12. Dan ini juga yang pertama kali yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Kenapa? Allah mengatakan ketika itu kepada Adam, Adam ini fasilitas yang ada di surga, nikmati, miliki. Ini semua untukmu dan istrimu Hawa. Aku hanya punya peraturan satu doang. Apa itu? La taqrabu hadzal syajar. Jangan dekatin pohon ini. Tapi karena ada rasa penasaran, begitu banyaknya nikmat surga, kenapa yang satu yang dilarang itu yang didatangi? Nah, ini semua terjadi kepada kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ya, di satu sisi Nabi memerintahkan kita menjaga hati, hatinya harus bersyukur, lisannya harus berzikir. Tapi ketika kita tidak bisa memilah, maka yang dominan nanti adalah hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang iri. Maka ini akan merusak tatanan iman kita dalam perjalanan hidup ini. Saudaraku, sahabat budaya, para pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Dari siapa kita belajar? Dari alam kita belajar, dari para nabi kita belajar bagaimana membentuk diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita ini cuma hamba. Dan kita pengen sebagai hamba, kita ini benar-benar bisa selamat. Fit dunia, ya wal akhirah. Bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Kita pengen kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia. Tapi juga kita beruntung dong di akhirat. Atau juga kita juga pengen sebagai hamba Allah kita ini mulia di dunia. Tapi kelak kita juga mulia di akhirat. Sebab sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kita meyakini akan ada kehidupan pasca kematian. Dan inilah yang disebut dengan keabadian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tazawwadu, siapkan bekalmu, fa inna khairadzadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah berjuanglah engkau untuk mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik sahabat budaya, para pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, bagaimana sih untuk konsisten menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana sih untuk konsisten memiliki qalban syakur, hati yang senantiasa bersyukur? Bagaimana sih untuk konsisten agar kita ini bisa senantiasa istiqomah memiliki lisan yang senantiasa berzikir? Caranya bagaimana? Caranya kasratut doa, minta itu sama Allah. Ya, kalau kita meminta kepada Allah seberat apapun amal soleh itu, tapi Allah ridho untuk memberikan kepada kita, maka itu akan terasa ringan buat kita. Dan orang-orang yang istiqomah ini adalah hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata, rabbunallah, Tuhan kami Allah. Thummastaqamu, kemudian dia benar-benar istiqomah dengan ucapannya. Dia sadar Tuhannya Allah, dia benar-benar memposisikan dirinya hamba. Kalau kita punya Tuhan, tentu berarti posisi kita hamba dong ya. Kita mengatakan, aku punya Tuhan nih. Kalau kau punya Tuhan, dia Tuhanmu, berarti kau hambanya. Nah, maka Allah mengatakan tsummastaqamu, dan istiqomahlah kau benar-benar di posisi hamba. Jaga hatimu, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah, ini janji Allah ya. Maka akan turun kepada mereka itu para malaikat yang berkata, ala takhafu. Apa artinya? Malaikat berkata, jangan wahai para manusia, jangan pernah takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu pernah bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu karena kau akan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini telah dijanjikan Allah. Tapi apa tadi dari ayat kuncinya? Istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dari 1000 karomah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mengkonsistenkan diri dalam beribadah, mengkonsistenkan hati untuk tahu bersyukur. Karena ini semua yang kita peroleh, seluruh nikmat yang ada dalam hidup kita, ini cuman titipan Allah. Kapanpun bisa orang Allah ambil, tapi kapanpun bisa Allah tambah. Istiqomahlah kita untuk menjadi hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau konsisten istiqomah, senantiasa sadar diri, kau syukuri kalau semua ini milikku, datang dariku dan hanya titipanku, maka akan aku tambah nikmat dunia ini kepadamu. Wa in kafartum, tapi jika kau mengingkarinya, merasa kau memiliki sesuatu karena kehebatanmu, merasa memiliki sesuatu karena pintarmu, merasa kau berada di posisi hari ini karena itu perjuanganmu, maka janji Allah, inna adzabila syadid. Ingat ya, yang akan kuhadiahkan kepadamu adalah azab yang sangat pedih. Maka saudaraku dimanapun berada, sungguh penting rasa syukur ini kita tanamkan di hati sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, sebagai harta simpanan kita untuk bagaimana modal kita selamat nanti di akhirat. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu doa di dalam surah Qaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku cara bersyukur. Kembali lagi berarti berdoa minta bimbing kepada Allah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, dan insyaallah kita bisa membawa pasangan hidup kita kepada urusan akhirat. Baik sahabat budaya dimanapun berada, para pendengar pencinta RRI Pro 4 FM, sore ini aja kajian singkat kita. Insya Allah setiap sore di RRI yang konsisten mendengar jaringan ini, kita akan ketemu dengan tausiah singkat dari kami para penyuluh agama Islam Kementerian Agama. Ini saja dari saya, billahi taufik wal hidayah, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepada aku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Kabar Berita Pro 4. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Ya, lalu ke Bapak TV Perempat RR Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama Najwa Pesinya Benar Kakak di Medan malam hari ini ya. Dan tadi juga sempat diguyur hujan kota Medan tercinta ini. Cuman udah reda sekarang. Biasanya sih di malam ya hujannya ya. Jam segini udah mulai hujan deras ya. Atau mungkin ada Bang Kakak di daerahnya yang hujan sekarang ya. Jadi kalau ada plan, karena tadi ada penelpon yang bilang kalian ini tuh malam minggu kecil ya. Karena malam Kamis, cuman kalau nggak penting-penting kali nggak usah keluar lah kita. Ya jangan lupa makan malam juga pastinya Bang dan Kakak di mana saja Anda berada. Dan kita masih di ini ya di mana ayo di Ragamirama Nusantara Budaya Manado. Waduh ya. Dan untuk itu pastikan terus bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Ya, 84 FM, Propat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih pastinya untuk antusiasnya kakak yang sudah menemani Najwa dari mulai pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Setelah ini ada rekan Najwa Sherly Fika yang menemani santai malamnya abang kakak. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Propat FM, suara budaya Nusantara. Najwa izin pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, ngaben adalah upacara adat umat Hindu di Bali yang dilakukan untuk membakar jenazah. Masyarakat Bali percaya bahwa tubuh manusia hanya sementara, sedangkan roh akan kembali kepada sang pencipta. Karena itu, jenazah dibakar agar roh dapat terbebas dari ikatan dunia. Prosesi ngaben biasanya dilakukan dengan sangat meriah, diiringi gamelan, tarian adat, dan arak-arakan menara jenazah yang dihias indah. Keluarga mengenakan pakaian adat dan bersama-sama mengantar jenazah menuju tempat kremasi. Walaupun berkaitan dengan kematian, suasana ngaben tidak selalu penuh kesedihan karena upacara ini dianggap sebagai perjalanan suci menuju kehidupan selanjutnya. Tradisi ini menunjukkan kuatnya kepercayaan dan juga budaya Hindu di Bali. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksima yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah, tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Iyalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayem, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Umay ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayang. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayang?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya.
1: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti

anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Mak percaya, Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di Bukit Hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan Kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit Kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan Kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, Kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Seribu Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Seribu Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku.

0: untuk menghancurkan kerajaan Seribu Mata Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin kubicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam sama kakak semuanya. Hai, selamat berjumpa ya. Kali ini Sherly menemani aktivitas malam abang kakak di hari Rabu 23 September 2026. Kangen ya abang kakak, Sherly juga kangen nih. Udah 2 hari gak berjumpa dan malam ini bareng Sherly ya, melakukan aktivitas nyantainya ataupun bergadangnya ya, yang shift malam. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat abang kakak, karena Sherly akan hadirkan lagu-lagu enak khas perempat, informasi terupdate, dan juga segmen menarik ke ruang dengar abang kakak. Setelah kita dengarkan obrolan lagi drama legenda ya, lanjut nih obrolan apresiasi budaya Toba sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Dan satu buah lagu dulu sebelum saya hadirkan informasinya, kita dengarkan dulu dari Bulan dengan Abang Sayang. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Enggak kak, kali ini Sarli akan bagi informasi mengenai tradisi dan budaya Batak Toba yang masih lestari sampai sekarang. Langsung aja yang pertama, sistem kekerabatan dari Hanatolu ya. Jadi ini adalah pilar utama dalam struktur sosial dan sistem kekerabatan Batak Toba. Filosofi ini mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara tiga posisi fundamental, yaitu hula-hula atau pihak kerabat pemberi istri atau ibu, boru yaitu pihak kerabat penerima istri atau anak perempuan, dan dongan tobu yaitu teman semarga atau sesama marga. Yang kedua, ulos ya, siapa yang gak kenal sih kain tenun kebanggaan yang kaya makna. Ulos adalah kain tenun tradisional Batak Toba yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat akan makna simbolis dan filosofis. Kain ini memiliki peran sentral dalam setiap upacara adat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, serta sebagai lambang kasih sayang dan kehormatan. Selanjutnya ada mangarapot, yaitu tradisi musyawarah dan kekompakan. Ya, jadi ini tradisi mangarapot ini mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong yang kuat dalam adat Batak Toba. Ini adalah praktik berkumpulnya keluarga besar atau anggota marga untuk membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan atau merencanakan suatu acara penting. Selanjutnya adalah Tugu Marga. Ini adalah simbol identitas dan kebanggaan. Hampir setiap marga Batak Toba memiliki Tugu Marga yang didirikan di tanah leluhur. Tugu ini bukan sekedar monumen, melainkan simbol identitas, persatuan, dan kebanggaan bagi seluruh anggota marga yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan Tugu ini menjadi pengingat akan asal-usul sejarah dan silsilah keluarga serta tempat berkumpulnya anggota marga dari generasi ke generasi untuk melaksanakan upacara adat. Nah, itu dia informasinya Bang Kakak. Kali ini yuk langsung aja kita dengarkan obrolan budaya Batak Toba dengan judul Pelestarian Budaya Batak melalui film Mata Niari. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya baiklah, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Kiki Koswara dan rekan saya.
1: Ada saya Asma Lubis di malam hari ini sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Iya, saat ini kita akan menghadirkan acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, persembahan dari RRI Medan.
1: Iya, baik. Kiki, di malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film ya.
0: Betul, dan Anda pun dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store ataupun App Store Anda ya. Serta streamingnya di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI.
1: Iya, baik. Kiki, kita akan ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tapi untuk saat ini, betul, kita tahan dulu ya, iya, seperti betul apa.
0: Karena kita menghadirkan juga narasumber kita.
1: Iya, di malam hari ini. Kita akan perkenalkan nanti. Betul. Ya. Sebelumnya saya punya informasi terlebih dahulu terkait dengan marga Batak Toba, Kiki.
0: Iya,
1: ya, jadi kita nggak hanya tahu tentang film yang nanti kita akan sampaikan kepada publik ya, karya dari sang sutradara yang masih kita rahasiakan di yeah antara kedua narasumber kita ini, Kiki ya. Dan sahabat budaya, saya ingin sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa RRI Net berbicara tentang marga Batak Toba. Marga Batak Toba adalah marga pada suku Batak yang berasal dari daerah di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Lagu Boti, dan sekitarnya. Orang Batak selalu memiliki nama marga dan juga keluarga. Nama ataupun marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah, patrilineal, yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus, Kiki, ya.
0: Betul, Asma, dan menurut beberapa keterangan juga menurut kepercayaan bangsa Batak, jadi induk marga Batak ini dimulai dari si Raja Batak yang diyakini sebagai asal-muasal orang Batak. Nah, si Raja Batak ini mempunyai dua orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan ya, dan si Raja Isum Baon. Guru Tatea Bulan ini mempunyai lima orang putra, yaitu Raja Uti, Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara si Raja Isum Baon ini mempunyai tiga orang putra,

0: putra, yaitu Tuan Sori Mangar Raja, Sir Raja Asiasi, dan Sangkar Somalidang. Dan dari keturunan atau pinompar mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru dari utara ke selatan. Akhirnya muncullah berbagai marga yang ada di Sumatera Utara ini.
1: Baik, dan salah satu dari marga Batak itu adalah
0: Sianturi.
1: Nah, Sianturi adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Sianturi merupakan anak kedua dari pasangan Simatupang dan istrinya, Boru Sipaitua, yang melahirkan tiga anak laki-laki, yakni Togatorop, Sianturi, dan Siburian, serta dua anak perempuan, Nai Mangiring Omas, menikah dengan Raja Hasibuan, dan juga ada Nai Pinggan Matio. Silsilah keturunan Sianturi yang bersumber dari data yang diyakini dan dipercaya sesuai dengan fakta kebenaran adalah dua orang putra dari Sianturi Parsonduk Bolona Anian Nauli Boru Manurung, yaitu Simangonding dan juga Simatanyari. Dan Kiki, inilah yang menjadi inspirasi sang sutradara.
0: Betul.
1: Melahirkan film Simatanyari. Penasaran?
0: Penasaran juga dong Asma ya.
1: Nah, kalau gitu kita saksikan trailer dari film Simatanyari.
0: Selamat menyaksikan.
2: Amang Raja Nami. Buha do nai na di borte akon. Hape ngasal po, ari na doho bulan na. Alin somar na sorang lupi. Buha do nang Raja Nami.
3: Sonon ma inang sorry pada ku. Lao mahita tu jabun ni ula-ula ta.

0: Nua tubuh kelekku, si mata niari. Jadi, dison, adong, mosak.
1: Atau, narak yoha maita.
2: Horas, bah, naro dongu.
3: Iro, Raja Nabi. Naro amison, lalu marguru Raja Nabi. Ajari amang masu kami marguru.
2: Molo soni, bahudul hamu ma.
4: Hamu akan atorop. Damang nang dainang. Do terlumobi, hamu akan aposo. Odo si dohonok kutu hamu. Ijuk di para-para. Hotang di parlobian. Nabisuk do napuna hata. Naoto tu panggadisan.
5: Dereng jogel leng tau. Jol masu jol mon. Begu su begu. Iko belok kono kron tu para norban.
6: Unang belok kon geleng tau namang.
5: Daung.
6: Unang
5: belok kono kron.
6: Unang
5: belok kono kron.
7: Mata na ho. Bisa pula terwoy ho.
8: Baru tuga torok.
6: Kisi ni.
8: Aldi ko. Sida tu pejel. Ijo sauti joek munai. Mau wa sao.
6: Eh, Robalang. Lahu si enok ko. Marhua rohut son.
8: Sauti peto. Namau wa sao.
6: Lahu si enok magi gama merko. Lahu patu pi lahu. Lahu.
8: Sauti peto. Namau wa sao. Lahu. Rama anak boru songoko rupam bagak pangalahom roa asai botoho asa hupam mate aiki kokututu aiki
9: basa mate aikon mate biana mai apa kota
10: alop mate u jong dijong jong dijong dijong pado
6: di pamateho anak kisah.
8: Bola sama ni, terus kau mau pisah tua daraka.
11: Nong limai, tiap jatuh koton. Asa upah mati datu pejelon.
12: Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Baru saja Anda menyaksikan trailer film Si Mata Niari yang mengangkat tentang adat dan budaya Batak Toba.
13: Ya, terutama silsilah keluarga marga Sianturi.
12: Baik, luar biasa sekali.
13: Betul.
12: Dan kita selalu sampaikan Kiki kepada masyarakat juga generasi muda harus cinta budaya.
13: Benar.
12: Ya. Di malam hari ini kita melestarikan adat dan budaya Batak Toba yang dieksplorasi melalui film.
13: Betul sekali. Dan tentunya hadir narasumber kita ya.
12: Iya, di malam hari ini.
13: Iya.
12: Penasaran dari tadi udah lihat trailernya loh. Kok kayaknya enak kali nih filmnya gitu kan.
13: Benar.
12: Kok jadi aku penasaran gimana kelanjutannya. Terus apa sih yang melatar belakangi film ini? Nah, daripada bertanya-tanya, ya langsung saja nih saya perkenalkan di malam hari ini ada narasumber saya. Di samping kanan saya sudah hadir ada Abang Datrino Fernando Sianturi AMD Par SH. Horas Bang Trinov.
13: Horas. Iya, tidak kalah di sebelah kiri ada juga Bapak Ridolf Sianturi ya. Beliau ini merupakan praktisi adat Batak Toba.
12: Baik.
13: Horas Bang.
14: Horas.
13: Tidak kalah gaharnya juga nih dengan Bang Trinov ya.
12: Baik. Nih mau lihat Tegodang sudah bisa hadir di RRI Net untuk malam hari ini ya. Sukses terus untuk karyanya. Tapi yang jelasnya saya ingin sampaikan juga kepada sahabat budaya dan juga kepada pemirsa RRI Net ya, terkait dengan sang sutradara kita malam hari ini yang memiliki nama lengkap Trino Fernando Sianturi AMD Par Sarjana Hukum. Beliau ini adalah pria kelahiran Belawan pada tanggal 3 November 1977 dengan latar belakang pengacara dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan. Beliau juga adalah Ketua DPD Sumut Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau Gercin, Kepala Badan Hubungan Luar Negeri Paradi DPC Medan, dan juga Ketua Generasi Muda Poparan Sianturi Simataniari. Wah, banyak
13: kegiatannya.
12: Banyak.
13: Benar.
12: Sabrek-abrek, tapi masih bisa melahirkan karya yang luar biasa dari film Simataniari ini, sahabat budaya ya. Iya. Jadi kita langsung aja, ini saya udah penasaran juga kepada Bang Trinov terkait dengan film Simataniari ini, Bang Trinov. Nah, ini pasti kan orang bertanya-tanya juga nih, Bang. Apa sih yang membuat Abang terinspirasi untuk membuat film Simataniari ini, Bang Trinov?
14: Terima kasih. Terima kasih kepada, panggil adik aja ya. Adik Asma berlubis.
12: Iya.
14: Lubis berarti pariban saya dong.
12: Oh, gitu ya silsilahnya ya.
14: Iya. Jadi yang menginspirasi saya membuat film ini hanya satu, adalah kerinduan saya agar cerita-cerita budaya Batak bisa terpelihara, khususnya kepada anak-anak generasi muda milenial berikutnya. Mm-hmm. Itu yang paling penting.
12: Baik.
14: Iya.
12: Dan ini kalau dilihat dari proses pembuatan filmnya sendiri, Bang Trinov, ini memiliki banyak kendala atau sangat sederhana sekali atau bagaimana?
14: Tentu saja kendalanya lebih banyak daripada kemudahannya. Oh. Jadi kita proses film ini berjalan mulai sejak tahun lalu, bulan Mei 2020. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Bonapasogit, ke Muara, menanyakan orang tua-orang tua tokoh adat di sana tentang cerita-cerita leluhur kita. Jadi kita sekitar 2 minggu kita melakukan riset. Kemudian setelah melakukan riset, kita adakan pelatihan, karena pemain film ini kan rata-rata anak-anak muda yang belum pernah main film. Jadi saya juga meminta guru pelatih untuk melatih mereka acting. Jadi sekitar selama kurang lebih sebulan mereka dilatih.
12: Baik, jadi proses perekrutan dari para pemainnya ini, mereka-mereka yang memang belum memiliki pengalaman berakting sama sekali begitu ya?
14: Iya, pasti Asma. Memang saya pribadi.
12: Ada kesulitan untuk itu tidak?
14: Pasti, tentu, tentu sekali. Saya pribadi senang melihat, melatih anak-anak muda yang berbakat main film, tapi belum pernah main film.
13: Nah, ini kalau untuk perekrutannya sendiri melalui aplikasi atau misalnya dari komunitas-komunitas ditarik juga gitu untuk bisa generasi muda ini dilibatkan nih, Bang?
14: Ya, tentu saja saya ada pakai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Dan juga saya ada teman kemarin yang punya pengalaman untuk melatih para pemain. Jadi saya minta teman saya itu untuk melatih.
13: Antusias dari generasi muda ini untuk dilibatkan bagaimana nih, Bang?
14: Antusiasnya tentu saja mereka sangat berantusias, karena kan gak gampang juga untuk bermain film layar lebar. Jadi
13: Asma tertarik, Asma?
12: Kalau seandai dari awal pasti saya tertarik. Tapi sayangnya filmnya sudah selesai ya.
14: Oh, nanti film yang kedua setelah film sukses. Pariban dari Amsterdam.
12: Amin, semoga sukses ya. Baik, jadi kalau berbicara tentang film Simataniari, kenapa tidak? Kan masih ada adat dan budaya Batak atau marga-marga lainnya di Batak Toba gitu kan. Kenapa harus Sianturi?
13: Sianturi.
14: Terima kasih. Ya, banyak marga-marga yang lain. Ya. Kebetulan saya marga Sianturi Simataniari.
12: Oh, begitu, ya.
14: Jadi saya mau mulai, karena ini karir pertama saya. Pertama kali saya terjun dunia film, saya memulai, pengen mulai dari leluhur saya dulu, baru nanti berkembang ke berikutnya.
12: Semoga nanti ada marga-marga lain yang difilmkan gitu ya.
14: Saya harap seperti begitu supaya maju perfilman.
12: Dengan kesuksesan film Simataniari ini.
14: Saya harap seperti itu, saya mengajak para anak muda.
13: Nah, ini kan Bang Trinov memerlukan yang namanya tadi seperti referensi, terus juga praktisi budaya. Terus ketemunya dengan Bang Ridolf bagaimana nih? Mengenai film ini memang ada suatu apa namanya komunikasi terlebih dahulu begitu ya mengenai pembuatan film ini nih.
14: Kalau sama Opung Ridov, saya sudah kenal 15 tahun yang lalu.
13: Iya, udah lama.
14: Jadi saya dulu anak didik Opung ini dalam bermasyarakat dan berpolitik. Opung ini adalah dosen di Universitas Negeri Medan.
13: Wah, keren ya.
14: Sudah lama kenal.
13: Boleh dong diceritakan sedikit mengenai bagaimana silsilahnya ya. Silsilah si Anturi ini untuk diinformasikan juga kepada pemirsa nih, Pak Ridolf.
15: Horas, selamat malam.
13: Horas.
15: Bapak, Ibu, pemirsa RRI Net. Ini waktu yang sangat indah. Terutama saya apresiasi Pak Hupu ini, cucu bahasa Bataknya Pak Hupu.
13: Pak Hupu.
15: Iya.
16: Saya juga Pak Hupunya.
15: Sungguh luar biasa. Iya. Masih dengan banyaknya pekerjaan, masih menyempatkan diri berkarya untuk budaya Batak. Mm-hmm. Jadi masih kita nyakan mengenai sisilah. Mm-hmm. Kalau boleh sebenarnya suatu ketika RRI kasih waktu yang lebih panjang, karena kalau cerita sisilah Batak ini harus diberikan pemahaman yang luar biasa luas. Kenapa? Kalau sisilah yang ada sekarang yang kebanyakan dipegang oleh para akademisi dan juga beberapa tokoh masyarakat itu kan buatan setelah Belanda. Itu pertama kali Belanda memintakan itu kepada Parmalim waktu itu tahun 1898. Setelah Belanda berkuasa, Belanda kan menggantikan Inggris, barter dengan Inggris, Malaka kepada Inggris, ya Sumatera kepada Belanda. Saat itu Belanda meminta supaya disusun sisilah Batak. Itu pertama kali. Jadi apa adanya dibuat dulu. Kemudian berlanjut pada tahun 1912. Itu diminta lagi supaya diperbaiki, justru masih banyak orang hadir di tanah Batak itu yang belum punya marga. Maka memahami marga Batak ini ya harus kembali berwawasan luas dan jangan mau ya terkungkung pada pemahaman yang sempit saja. Pada tahun 1912 Belanda meminta lagi. Itu kedua kali disusun lagi terumbu namanya itu bahasa Batak sisilah. Kemudian yang ketiga kali 1915 ya. Kalau mau jujur dikaji para akademisi, para tokoh Batak, kalau dimulai dari si Raja Batak yang ada sekarang itu kan setelah Parmalim hadir di tanah Batak. Maka ceritanya itu, ceritanya juga indah itu. Indah dalam arti perlu dipikirkan. Si Raja Batak itu hadir di Pusuk Buhit, Cianjur mula-mula dibawa oleh Dewa Tatandi Batak.
13: Menurut kepercayaan.
15: Menurut
13: lama,
15: pandangan
13: ya?
15: Parmalim waktu itu.
13: Betul.
15: Tetapi itu pula yang berhasil sekarang dikembangluaskan oleh Belanda dan juga para tokoh Parmalim. Dan bahkan ini sekarang yang menjalar di seluruh pemahaman para akademisi dan tokoh Batak. Hanya sedikit orang tokoh Batak yang kurang menerima itu. Mana yang benar perlu dikaji oleh para akademisi. Karena akademisi lah bertugas untuk itu.
13: Nah,
15: jadi kalau itu dipakai berarti si Raja Batak itu hadir sebagai orang dewasa di Pusuk Buhit Cianjur mula-mula pada tahun sudah 1600 Masehi. Itu
13: abad ke-16 ya.
15: Kalau diukur dari situ kira-kira sampai sekarang rata-rata adalah generasi ke-22 sampai 25 lah Batak ini. Kalau dihitung tahunnya 22 sampai 25 kira-kira kali 30 itu 600 tahun yang lalu. Maka 1600-an. Apakah Batak sebenarnya berada di muka bumi Sumatera itu mulai tahun 1600-an? Saya yakin tidak. Menurut buku-buku yang saya pelajari, begitu saya baca banyak, justru Batak itu sudah berada di Sumatera 419 sebelum Masehi.
16: Baik, jadi cukup lama sekali cukup ya.
15: Jadi inilah maksudnya saya bangga ini sama cucu ini, Pak Hupuki ini membuat ini supaya semua orang tertarik terutama generasi muda sekarang ini
16: baik.
15: Supaya
13: menelisik
15: ikut
13: secara,
15: serta
13: ya.
16: Terlibat begitu terlibat. Ya
15: cinta kepada bangsa ya. Cinta pada budaya.
16: Baik. Betul. Kalau gitu saya ingin meminta pendapat dari Bang Ridof Sianturi terkait dengan respon generasi muda, generasi milenial terhadap budaya, khususnya budaya Batak Toba, Bang.
15: Boleh dikatakan hampir lenyap. Hampir lenyap.
16: Iris
15: karena
16: dengarnya ya, Bang.
15: Ini kan mengenai budaya, kita dikotomikan lah. Budaya tradisional, budaya modern. Generasi milenial ini sekarang kan sudah jauh-jauh tertarik kepada yang kita sebut budaya modern yang mungkin kebanyakan di luar. Kenapa? Tak begitu membebani dan juga menggairahkan tubuh manusia. Itu dia. Kalau budaya tradisional ini kan tak begitu menggairahkan. Butuh keteguhan. Kalau budaya tradisional
16: butuh komitmen juga.
13: Iya.
15: Komitmen kita melaksanakan
13: dan juga butuh media mungkin ya untuk bisa memperkenalkan budaya ini bisa diterima juga di pada generasi milenial ya. Salah satunya adalah melalui film.
16: Iya. Ya, nah, kan? Sesuai dengan yang disampaikan Bang Ridof tadi nih, Bang Trinov, apa ini juga yang menjadi salah satu dasar pemikiran dibuatnya film Si Mata Nyari terkait dengan respon dari generasi muda terhadap budaya khususnya spesialnya budaya Batak Toba yang sudah hampir lenyap.
14: Iya, saya setuju sekali. Gak usah jauh-jauh, anak saya sendiri. Anak saya kan sudah dewasa, sudah SMA dan mau kuliah. Mereka juga hampir tidak tertarik untuk pergi ke Wonosogit, mempelajari budaya Batak. Kebanyakan mereka main handphone dan nonton film.
16: Right.
14: Jadi
16: itu
14: oleh
16: kan
14: karena itu,
16: ya?
14: Saya ambil jalur film supaya yeah. mereka tonton.
16: Dan akhirnya setelah sang ayahanda membuat film Si Mata Nyari gimana? Sudah berubah?
14: Jadi sekarang mereka tahu mereka itu keturunan keberapa sudah tahu.
16: Right.
14: Leluhurnya yeah. siapa namanya dan dari
13: Bang
14: mana.
13: Trinov juga terlibat serta memerankan salah satu tokoh yeah. juga di dalamnya.
16: Salah satunya abang juga terlibat ya?
14: Saya main film juga.
16: Baik. Nah di film itu sebagai apa nih bang?
14: Jadi Raja Sianturinya.
16: Oh jadi Raja Sianturi.
13: Raja Sianturi.
16: Cucok ya. Baik. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net. Kita masih dalam obrolan budaya di malam hari ini. Dan kita masih ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Dalam hal ini film Si Mata Nyari Kiki ya.
13: Betul.
16: Dan nanti juga kita akan berbincang dengan Ketua Marga Sianturi Si Mata Nyari Paposma Sedunia. Ada Bapak Batara Sianturi nantinya.
13: Siapapun ya.
16: Ya. Baik. Okay. Dan kita masih terus mencari detailnya ini Kiki terkait dengan film Si Mata Nyari ini.
13: Yeah.
16: Butuh berapa lama menyelesaikan film ini Bang Trinov?
14: Kurang lebih 1 tahun kita selesaikan film.
16: 1 tahun ya. Dan di film ini lebih detailnya lagi itu bercerita tentang apa?
14: Jadi film Si Mata Nyari ini sesuai dengan judulnya lebih fokus menceritakan tentang karakter daripada leluhur kami yaitu Raja Si Mata Nyari Sianturi. Jadi opung Raja Si Mata Nyari Sianturi ini karakternya beliau dulu senang pergi dari kampung ke kampung untuk memotivasi anak-anak muda mempelajari filosofi Batak. Jadi dia jadi seorang guru lah dan juga seorang tokoh yang bijaksana. Jadi bila dulu ada permasalahan di tengah-tengah itu dipanggil opung ini untuk yeah. menyelesaikan masalah ini. Jadi film ini banyak bercerita tentang karakter dan pembelajaran gimana dulunya opung Raja Si Mata Nyari Sianturi memulai kehidupannya. Dan juga dalam film ini ada beberapa generasi, mungkin generasi ke-5 ada kita bawa pemain perannya yaitu opung Datu Bejel Sianturi.
16: Okay. Ada opung Datu
14: Dia Bejel juga Bejel. Ada berperan dalam film ini juga yang mana seorang lahir dalam keadaan yang kurang sempurna dan hampir dan orang tuanya membuang beliau tapi diselamatkan oleh inang mudanya dan tumbuh besar menjadi seorang yang sakti. Jadi walaupun buruk rupa, maaf, tapi opung ini menikahi seorang wanita yang paling cantik pada saat itu.
13: Oh, okay.
14: Jadi para lelaki di sini kalau kita kurang tampan, kurang ganteng, harus pede aja. Pasti bisa dapat wanita yang cantik.
13: Iya.
16: Kuncinya percaya diri. Ya,
13: percaya diri.
14: Iya, betul.
13: Baik Bang Trinov dan juga Asma Lubis ya. Di kesempatan hari ini kita juga akan mencoba terhubung dengan Pak Batara Sianturi ya.
16: Iya.
13: Oke. Okay.
16: Ya, halo, selamat malam Pak Batara Sianturi. Horas, Bang.
17: Horas.
16: Baik, dengan Asma Lubis dan juga Kiki Koswara. Betul. Di studio RRI Net bersama Bang Trinov dan juga ada Abang Ridov Sianturi, Bang Batara. Apa kabarnya, Bang, malam hari ini?
17: Baik, sehat-sehat di sini.
16: Baik, luar biasa. Bang Batara, kita ngobrol tentang film Si Mata Diari ini sebagai apresiasi untuk lebih menggiatkan lagi semangat anak-anak muda, khususnya generasi milenial untuk cinta budaya, Bang Batara. Gimana responnya nih terhadap film Si Mata Diari karya Bang Trino Fernando Sianturi?
17: Jadi kita sebagai pengurus Sianturi Si Mata Diari Sedunia, ya, Taposma, menyambut baik semua kontribusi yang bisa dilakukan untuk bagian daripada peringatan 100 tahun dari Tugu Raja Si Mata Diari Sianturi di Lobutolong. Jadi kalau dalam acara ini banyak sekali kontribusi-kontribusi, seperti umpamanya ada yang bisa menulis lagu sehingga itu menjadi himne Raja Si Mata Diari Sianturi. Kemudian juga adik kami Trinov Sianturi juga menyumbangkan karya film, kita sambut baik. Karena dengan demikian apresiasi kepada budaya Batak dan juga marga Sianturi pada khususnya menjadi lebih marak lagi. Ya. Sehingga mudah-mudahan ini merupakan permulaan yang baik, sehingga di kemudian hari generasi-generasi muda yang terpanggil untuk menyumbangkan apapun juga ya untuk budaya Batak itu akan maju lagi dan makin banyak lagi yang bisa kita tampilkan di kemudian hari. Begitu saja.
16: Baik, Bang Batara sudah nonton belum trailernya?
17: Udah nonton.
16: Luar biasa ya, Bang ya?
17: Iya.
16: Baik. Nah, beliau ini Kiki sebagai Ketua Marga Sianturi Si Mata Diari atau Paposma sedunia loh, Kiki.
13: Ternyata Marga Sianturi sedunia juga ada persatuannya ya. Luar biasa sekali.
16: Ini luar biasa sampai menjangkau internasional begitu dong, ya. Luar biasa. Okay. Jadi saya mau tahu juga nih, Bang Batara, terkait dengan Paposma kita, eksistensinya hingga saat ini seperti apa, Bang Batara?
17: Bagaimana?
16: Eksistensi dari Paposma kita ini saat ini seperti apa perkembangannya?
17: Oke. Jadi memang Paposma Sedunia ini sudah dibentuk melalui rapat bulan Maret yang lalu. Dan ini juga merupakan yang pertama kali ya. Jadi kita ya bersemangat, walaupun kalau kita melihat bahwa ini di inaugurasinya atau realisasinya itu ya sebagai bagian daripada perayaan 100 tahun Tugu Raja Si Mata Diari Sianturi yang ada di Lobutolong Paranginan, Ubakat. Kalau kita melihat apakah ini cepat, ya bisa dibilang ya 100 tahun, kita menunggu 100 tahun baru bisa bikin
13: satu abad ya,
17: sedunia gitu ya. Tapi better late than never ya, bahwa sekarang sudah ada wadah ini dan wadah ini juga nanti akan terus dirapikan organisasinya, dan mudah-mudahan di dunia sosmed, di dunia digital ini akan lebih cepat lagi perkembangannya. Ya, jadi itu yang kami sambut baik. Kalau dulu kita tidak bisa terintegrated ya dengan segala kegiatan, tetapi umpamanya Sianturi Si Mata Diari sudah punya website sendiri, umpamanya siantursimataniari.com.
13: Oke,
17: itu juga berarti merupakan salah satu realisasi ya, bahwa nanti ke depannya itu baik dalam organisasinya maupun dari bottoms up, seperti contoh tadi dari Anggi Trino pembuat film Si Mata Diari, makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa disumbangkan oleh generasi muda untuk ke depannya.
16: Baik ya, Bang Batara, closing statement-nya, Bang, pesannya untuk pada kaula muda khususnya generasi milenial agar mencintai budaya khususnya budaya Batak Toba ini. Silakan, Bang Batara.
17: Ya, saya pesan saya kepada generasi muda dan juga khususnya untuk marga Sianturi dan Sianturi Si Mata Diari juga adalah supaya mencintai budayanya, karena dari gimana juga ya darah kita adalah darah Batak, DNA kita adalah DNA Batak, dan kita apresiasi itu Dan yang penting adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah engkau lakukan untuk marga Sianturi? Ya, sehingga dengan demikian kita bukan hanya meminta, tapi kita menjadi berkat buat seluruh paparan Nisi Raja Turi. Itu saja.
16: Baik, terima kasih Bang Batara, sehat selalu dan sukses juga. Horas Bang.
17: Horas, terima kasih. Mau lihat ya.
16: Mau lihat ya, dan juga baik. Ini luar biasa.
13: Keren,
16: ketua
13: ya?
16: Marga Sianturi Simataniari ya, yang disingkat dengan Paposma Sedunia.
13: Baik lagi ke narasumber kita di sini.
16: Balik lagi ke topik, back to the topic.
13: Iya.
16: Di sini masih ada Bang Trinov, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, dan juga ada Bang Ridof Sianturi. Beliau adalah praktisi adat dan beliau juga dosen di salah satu universitas di Kota Medan ternama ya.
13: Betul. Kalau tadi kita melihat trailernya ya. Ini lokasinya di mana nih sebenarnya Marga Sianturi aslinya yang berada ini? Jadi supaya bisa diinformasikan juga nih Pak Ridof, silakan.
15: Kalau kita telusuri kembali, itu kan ada keturunan Simatupang.
13: Oh.
15: Dulu itu bersama Aritonang ke Muara. Dan selalu dari keturunan Lutung itu ceritanya di mana ada Simatupang, di situ juga ada Aritonang. Makanya selalu dikatakan orang Tulupang Golang-Golang, di mana Simatupang, di situ ada Aritonang. Dan selalu diikuti Siregar, karena Siregar itu si anak yang paling bontoknya Lutung itu.
13: Di bawahnya.
15: Jadi adik-adiknya. Okay. Ya. Makanya di seluruh pelosok yang ditempati orang Batak, asal ada Simatupang, ada Aritonang, ada Siregar.
13: Siregar, oke.
15: Okay. Nah, itu tritunggalnya Batak Lutung itu.
13: Nah, karena bagaimana
15: selalu,
13: dengan
15: selalu kompak
13: Sianturinya
15: itu.
13: Nih?
15: Tadi mana-mana saya pun dalam pelaksanaan adat,
13: yeah.
15: Hubungan ketiga marga ini kan agak indah.
13: Betul.
15: Sangat indah itu. Itulah dulu ceritanya. Jadi ini dulu yang tinggal di Muara itu mereka bertiga ini yang utama. Belakangan datang marga-marga lain. Jadi dari Muara, Marga Sianturi ini menyebar. Ada yang sampai ke Paranginan. Paranginan ini juga inilah Bonapas Sugit. Tanah leluhur keduanya Sianturi itu Paranginan.
13: Di situ juga lokasi syuting ya Bang?
15: Iya,
13: tepat sekali. Juga lokasi
15: memang di situ ya.
13: Oke.
15: Baru ada yang Keduduk Sanggul. Ada yang di Balige.
13: Iya.
15: Nah inilah penyebarannya sampai kemana menyebar. Cirinya Sianturi ini kan orang perantau nih. Makanya di mana-mana selalu ada Sianturi.
13: Oh, di mana-mana selalu ada Sianturi ya.
15: Maka ada orang mengatakan Sianturi ini lebih tepat dikatakan Sianturi katanya.
13: Artinya
15: itu muat di mana-mana. Iya, di
13: seperti air muara di, ya.
15: Di rumput alang-alang pun
13: jadi.
15: Bisa. Makanya dikatakan ada.
16: Makanya
15: seperti
16: ada
15: itu.
16: Bukan berarti mendunia ya,
15: bukan berarti ini apa? Bukan berarti ini yang benar, bukan.
16: Ya.
15: Hanya apa celotehan teman-teman.
16: Ya. Jadi untuk lokasi pembuatan filmnya berarti disamakan ya Bang ya?
14: Iya, memang seperti dari
13: sesuai dengan tempatnya. Leluhurnya berasal.
16: Baik. Iya, Kiki
13: ya,
16: dan
13: Asma.
16: Juga sahabat budaya serta pemirsa RRI Net, kita akan break sejenak. Nanti kami akan masih terus menghadirkan obrolan di malam hari ini terkait melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tetap bersama kami hanya di Obrolan Budaya.
18: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
19: Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga.
20: RRI, Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan.
19: Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online, email atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi gathering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain.
20: RRI, Radio Tanggap Bencana.
13: Ya baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih kita hadirkan kembali obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, Asma ya.
16: Iya, dan masih bercerita tentang pelestarian adat dan budaya Batak Toba melalui film Si Mata Niari. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan sutradara, kemudian tokoh adatnya. Kali ini kita memperkenalkan kepada pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung para pemainnya. Ini artis ya dari film Si Mata Niari. Di sini sudah ada Datu Pejels ya, Sianturi, dibintangi oleh Bang Sudirman Sianturi. Horas, Bang Sudirman.
21: Horas.
16: Baik.
13: Ya, dan di sebelah saya juga ada pemeran Raja Sianturi ya, yaitu Jos Magel Sianturi. Horas, Bang.
22: Horas.
13: Horas.
16: Baik. Yang pertama ini yang saya tanyakan kepada Bang Sudirman sebagai pemeran Datu Pejels Sianturi, perasaan ketika diajak sama Bang sutradara, Bang Trinov, seperti apa perasaannya ini?
21: Serasa terkejut.
16: Terkejut kan aku gitu ya.
21: Kok masa aku jadi dipilih? Padahal pas waktunya itu, waktu itu pernah dikabarin, maunya bapak jadi tokoh pemain film kita, yaitu pemain film opung kita gitu. Yang sebenarnya saya sendiri memang keturunan Sianturi Sidatu Pejel. Jadi pas dengan postur tuh saya sendiri, namanya Datu Pejel. Kalau di bahasa Batak dibilang Datu Pejel, Pejel namanya pendek. Jadi pas ketepatan saya sendiri, kok orang pendek, dicarilah. Pas ketepatan dicari-cari-cari, pas ketepatan ada di teringatlah sama Bang sutradara Pak Trinop, ada teman kita di kampung. Kalau kita lahirnya di Lintong Nihuta pada tahun 1971. Memang kalau segi umur udah di atas lah kita dari sutradara. Tapi pernah waktu itu Pak sutradara datang ke kampung. Teringatlah dia, pada ngaku ada itu keturunan orang Sianturi Datu Pejel di kampung. Diteleponnya lah melalui media sosial sekarang ini, dibilang lah, Pak bisa ikut peran
16: sebagai Datu Pejel.
21: Sebagai Datu Pejel.
16: Langsung
21: ya? Bisa lah, bisa. Kan memang benarnya aku keturunan si Datu Pejel gitu lah.
16: Baik, jadi semangat kali ya Kak Kiki. Itu pengalaman pertama bermain film atau bagaimana?
21: Ini lah yang pertama.
13: Nah, karakter dari Datu Pejel itu seperti apa di film itu?
21: Dia Datu Pejel ini waktu kecil dia enggak disukai orang tua, mau dibuang, mau dicampakkan gara-gara yang namanya tadi Pejel pendek kali, enggak enggak menyerupai orang lah. Jadi enggak mau lah orang tuanya. Ah,
13: iya.
21: Apalah ini? Dibuang aja lah ini. Tapi datanglah dari inang udanya, dia ambillah itu dibesarkan. Jadi di apalah?
13: Diadopsi. Iya.
21: Diadopsi lah. Jadi besarkan.
13: Iya.
21: Lama-lama kelamaan berkembang lah. Merantau lah ini si Datu Pejel.
13: Oke.
21: Dicari-carinya cewek-cewek enggak ada yang mau. Gara-gara jeleknya, pendeknya, enggak nampak lah kayak orang.
16: Iya, pada akhirnya kisah Datu Pejel di film Si Mata Niari bagaimana, Bang?
21: Kalau
16: mendapatkan wanita cantik begitu?
21: Mendapatkan wanita cantik yang tinggi, yang cantik mole.
16: Iya. Sesuai keinginan ya. Datu Pejel ya.
21: Iya, iya.
16: Film Si Mata Niari. Baik, jadi ada dukungan atau seperti apa dari keluarga terkait dengan terpilihnya Abang sebagai pemeran Datu Pejel di film Si Mata Niari ini?
21: Kalau dukungan dari keluarga sangat bersemangat sekali. Gara-gara udah yang pertama udah dari keluarga udah mengapakan untuk meningkatkan mutu keluarga sama opung kan.
13: Okay.
21: Kalau dihita sama kita orang Batak, opung harus di ujung tinggi.
13: Iya, beralih ke narasumber kita juga nih, yang mana Bang Jasmagel juga sebagai Raja Sianturi ya.
14: Si Mata Niari.
13: Oh, Si Mata Niari ya. Nah, di karakter di film itu seperti apa? Sedikit mengenai karakternya.
14: Di film ini Si Mata Niari ini seorang sosok yang sangat berwibawa.
13: Berwibawa.
14: Dan menjadi panutan di kampung halamannya seperti itu.
13: Iya,
14: bahkan beliau juga jadi panutan atau guru yang pergi ke kampung-kampung sekitarnya sampai sejauh mungkin dia tetap menjadi panutan, jadi seorang guru seperti
13: seorang
14: itu.
13: Guru ya. Oke, Bang Jos, kalau misalnya di film itu apa alur ceritanya ini hanya memperkenalkan silsilah keluarga atau ada apa namanya konflik-konflik atau
16: gitu
13: klimaks di dalamnya itu?
14: Ya, jadi kan film ini seperti menceritakan dari silsilah seperti itu ya. Jadi dari keturunan Simatupang, Sianturi sampai dengan ke Si Mata Niarinya seperti itu diceritakan di film ini, sampai dengan Si Mata Niari itu lahir juga di Liput, kemudian sampai dewasa dia mengajarkan ke anak-anak muda di kampung-kampung seperti itu ya. Kemudian dia juga mendapatkan seorang istri dari keturunan Hutahayan yang bernama Sontauluan Hutahayan. Jadi untuk mendapatkan putri ini juga ada kisahnya seperti itu, dan ini juga jadi sorotan juga.
13: Oke.
14: Bagaimana perjuangan
13: ceritakan juga di sana ya.
14: Seperti itu.
13: Iya. Nah, ini pakaiannya juga khas banget. Langsung memang menggunakan pakaian adat
16: Batak Toba.
13: Batak Toba.
16: Baik. Jadi di film juga seperti ini.
13: Seperti
16: ya,
13: ini.
16: Iya.
14: Iya, persis.
16: Baik. Jadi ada arti-arti tersendiri begitu dalam penggunaan ini apa ya, kalau dalam adat Batak itu topi atau apa istilahnya? Begitu yang dikenakan saat ini, Bang.
21: Jadi ini memang waktu itu dulu belum ada pakaian apa. Jadi
13: ulos ya.
21: Ulos. Cuma ulos yang ada. Itulah.
13: Iya.
14: Pakaian orang Batak itu memang identik dengan ulos dari zaman dahulu.
16: Jadi film ini benar-benar pure gitu ya, Kiki. Murni menampilkan
13: dari adat
16: budaya
13: asalnya,
16: asal dari Batak Toba. Betul, itu sendiri.
13: Memakai pakaian adatnya juga langsung. Nah, kira-kira bahasanya nih, contohnya misalnya pada saat teks apa namanya, kata-kata atau percakapan Bataknya, Batak Tobanya seperti apa nih? Contohnya aja nih, Bang, boleh silakan. Pada saat apa?
16: Bisa jadi misalnya, salah satu adegan dari Datu Pejel dan juga Raja Si Mata Niari ini bisa diperankan sebentar gitu, sedikit saja gitu.
21: Kalau dari si Datu Pejel, waktu itu datanglah Datu Pejel mau.
16: Nggak, saya mau lihat Abang dengan Bang Jos Magel berakting di sini sebentar aja, gimana salah satu adegannya gitu, pakai bahasa Batak ya.
13: Pakai bahasa Batak.
16: Baik, kita lihat nih pemirsa dan juga sahabat budaya.
14: Ya, mungkin dari saya kan. Ijuk di para-para, hotang di parlubian, nabisuk dona punahata, naoto tu panggadisan. Iya, seperti
16: artinya
14: itu.
16: Artinya itu apa itu?
14: Artinya itu, jadi pada saat itu kan saya lagi mengajari pemuda-pemudi di sebuah kampung, menjelaskan bagaimana mereka harus bersosial seperti itu, bagaimana mereka di tengah masyarakat juga agar menjadi seorang yang memiliki hikmat. Hikmat itu seperti kepintaran, kebijaksanaan seperti itu ya. Jangan jadi seorang yang bodoh atau bahasa Bataknya naoto seperti itu kan. Ya. Nanti dijual sama orang seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk bertahan hidup seperti itulah keadaannya begitu.
16: Dalam satu frame pernah enggak terlibat antara Datuk Pejel Sianturi dengan Raja Simataniari? Ada enggak, tidak?
15: Enggak.
16: Oh, tidak, tidak pernah ketemu ya, enggak, Bang Trinov ya.
14: Iya, jadi
16: tidak pernah ketemu satu frame ya.
13: Iya, boleh dijelaskan belum, hubungannya ya, seperti apa antara Raja Simataniari dengan sama Datuk Pejel. Datuk Pejel ini.
14: Jadi kalau saya kan Simataniari sebenarnya di kehidupan nyatanya saya sebenarnya lebih muda, tapi dalam film ini saya sebenarnya leluhur dari opung ini juga.
16: Gitu, iya. Baik.
13: Ya, leluhur. Ya.
16: Leluhur
14: keturunan
16: ya,
14: kan? Saya maksudnya.
15: Cicitnya,
16: cicitnya. Oh, cicitnya. Iya. Salah satu adegan Bang Sudirman sebagai Datu Pejel Sianturi di film Simataniari ini bisa diperankan tidak? Anggap saya ada tidak dialog dengan ibunya?
13: Anggap aja Asma ibunya nih.
16: Anggap aja aku Inang ya, mamanya ya, mama ya.
15: Inang. Ya. Waktu mau melamar si cewek.
16: Oh gitu, aku marah gitu ya.
15: Iya. Di apa kan, dicibir-cibir lah gitu.
16: Oh gitu.
15: Datanglah si Datu Pejel. Hei, ho, baru tuga terop. Baga guru pam, alai pangalohom roam. Mulayon, dambubi ho, meri di mualon. Itulah asal
16: mulanya. Olo.
13: Iya, tepuk tangan dong ya.
16: Keren ya. Artinya ya, seperti apa itu?
15: Karena waktu itu si Datu Pejel udah cinta kali lah nengok si apa si Boruto Gatorop yang istri si Datu Pejel.
16: Sementara Inangnya
15: iya
16: tidak
15: si,
16: setuju.
15: Iya, gara-gara ditengoknya kita si Datu Pejel ini gitu. Kayak mana lah ini? Kayak mana lah jadinya ini dari suamiku?
16: Oh gitu. Iyalah. Jadi kalau di film Mataniari Bang Trinov membuat skenarionya itu tidak setuju mamanya karena di sini adegannya langsung saya setujui, Bang.
15: Iya. Oke.
13: Iya, boleh silakan duduk kembali.
16: Baik, ini luar biasa pemerannya, keren ya. Jadi menggunakan dialek Batak Toba, kemudian pakaiannya semuanya ya. Jadi ini diharapkan bisa membangkitkan atau memunculkan kecintaan dari generasi muda sebagai sasarannya tadi yang disampaikan oleh sang sutradara terhadap budaya. Bagaimana juga pendapat dari praktisi hukum Bang Ridov Sianturi tadi bahwasanya respon anak-anak muda terhadap budaya itu sudah mulai hampir lenyap ya Bang ya. Jadi dengan si Simataniari kita harapkan mampu mendongkrak kembali kecintaan anak muda, khususnya anak muda Batak Toba terhadap budaya dan adat dari Batak Toba itu sendiri ya. Baik, jadi ini saya sebelum kita closing statement juga ya Kiki. Nantinya saya ingin ke Bang Sudirman Sianturi sebagai pemeran dari Datuk Pejel Sianturi. Apa yang bisa didapatkan dari film ini, Bang? Pesan apa sebagai pemain?
15: Pesan kita, walaupun kalau sama anak muda lah, walaupun sebagaimana apa kita, motif keadaan kita, jangan kita mengalah. Tetap kita semangat. Jangan pantang mundur, gitulah.
16: Maju terus. Terus ya, terus. Tapi lihat-lihat loh kalau misalnya maju ya, ntar ketabrak tembok lagi. Maju terus gitu. Terus enggak pakai lihat, pakai dong.
13: Semangatnya yang harus maju.
16: Semangatnya
13: terus.
16: Ya Bang Sudirman ya. Jadi Kang Kiki juga gitu.
13: Betul.
16: Ini pesan untuk kita juga ya kan. Maju terus, pantang mundur, tapi lihat-lihat dong.
13: Nah, Bang Jos bagaimana?
16: Bang Jos gimana Bang Jos?
13: Selaku raja muda ya kan?
14: Iya. Kalau pesan dari kita sebagai pemain ternyata budaya itu sangat penting seperti itu, khususnya bagi saudara-saudara kita yang Batak untuk melestarikan bagaimana kehidupan yang lama itu menjadi panutan juga untuk kita. Apalagi opung-opung kita kan banyak pesan pastinya ke keturunan kita masing-masing. Pasti ada jenisnya masing-masing, pasti ada karakternya masing-masing, pasti ada peninggalan warisan seperti itu ya. Jadi ini semua kan harus kita lestarikan. Jadi saya mengajak juga untuk seluruhnya masyarakat Indonesia, khususnya Batak juga, untuk boleh lebih berkreatif untuk memberikan inovasi-inovasi untuk melestarikan budaya
16: baik
14: Batak khususnya.
16: Batak ya. Toba ya, Kang. Kenapa? Kita tanya nih sama Bang Jos, sebelum terlibat di film Si Mata Nyari, tahu nggak ini ceritanya tentang si Sila Sianturi?
14: Iya, jadi
16: ini kan masih muda nih ya,
13: betul
16: kan?
13: Betul.
14: Sebenarnya saya udah sangat sering diajari oleh orang tua tentang silsilah Sianturi ini, dan saya juga sudah mengikuti perkumpulan-perkumpulannya marga Sianturi juga, marga saya, dan kebetulan Abang Da Trinop kan mengajak saya juga, dan dia udah terkenal juga di perkumpulan keluarga Sianturi. Ya. Bahkan orang tua saya juga mengenal sosok beliau begitu ya. Baik. Jadi pada saat saya dipanggil sebagai
16: dilibatkan
14: tokoh Si Mata Nyari ini, ya tanpa memikir panjang saya memang sudah langsung menerima.
16: Baik. Jadi Kang, ternyata para pemainnya ini benar-benar walaupun tadi belum pernah punya pengalaman
13: mempunyai kebanggaan tersendiri juga dilibatkan ya.
16: Tapi memang sudah mengetahui asal usul leluhur seperti apa gitu ya. Baik. Ya, Kang Kiki Koswara.
13: Kenapa? Asma Lubis baru togop ya apa tadi?
16: Sayang sekali kita harus menyudahi kebersamaan kita obrolan budaya di RRI Net untuk malam hari ini ya. Tapi sebelum kita closing, kita akan menyaksikan nantinya bersama-sama
13: soundtrack filmnya ya.
16: Iya.
13: Oke.
16: Dan yang pastinya terima kasih juga sudah bersama kami sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dalam program obrolan budaya RRI Medan dalam melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film.
13: Iya, dan adapun masih bisa menyaksikan acara ini melalui UCTV channel 130 dan in media channel 10 atau akses www.rri.co.id ya.
16: Baik.
13: Baik.
16: Akhirnya saya Asma Lubis.
13: Saya Kiki Koswara.
16: Mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Horas.
16: Horas.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, setelah kita dengarkan tadi, ya seperti biasa di setiap malam pukul 20.15 sampai dengan pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat, ya, obrolan apresiasi budaya Sumut, ya. Kalau malam ini budaya Toba. Nah, itu tadi yang kita dengarkan. Lanjut terus jazz music Abang Kakak. Nah, sekarang kalau sudah jam 22 barulah kita buka line telepon untuk Sapa Malam Pro 4. Ya, untuk Abang Kakak boleh gabung di chat WhatsApp 08116144248 atau melalui line telepon 0618463115. Boleh request lagu daerah dan berkirim salam Abang Kakak. Kita baca dulu nih, sudah ada yang gabung. Bu Reni di Martubung, ya. Assalamualaikum Pro 4. Malam Sapa Malam. Assalamualaikum Non Sherly. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Bu Reni request lagu Hayati Ariyati, ya, Kroncong. Oke. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjar, Pak Wira di Langkat, Koko Bowo, Operasia dari Jal Pratama, Panto, Pandi, Umi Sumi, Centini, Mama Rizki, Ira Tarigan, Bu Susana, Bu Eva, Putri Madu, Bu Wati, Parida Sembada, Cynthia, Pun Ina, untuk semuanya lah ya, untuk Shirley yang cantik, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh ya. Makasih Non. Dah, bye-bye. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Pro 4. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Apa kabar, Shirley?
0: Sehat, alhamdulillah. Ada siapa di sana?
1: Cantik manis gitu loh.
0: Cantik manis, gimana kabarnya?
1: Baik-baik disayang, Shirley.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam?
1: Udah dong, jam 5 tadi.
0: Cepat kali.
1: Iya, tapi mau diet.
0: Oh. Oke.
1: Kalau Shirley lah.
0: Iya.
1: Kalau udah malam gini, kalau jam 5, kalau pun ada lapar juga, ya makan 9 roti aja dengan minum teh manis atau teh pahit tawar gitu aja lah.
0: Oke lah. Untuk
1: Shirley juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh, mentalnya Shirley ini mau tak cubit lah nanti nih.
0: Kok mental? Biasa aja loh aku.
1: Bisa cantik loh.
0: Ayu
1: ya, jangan cantik manis.
0: Iya, nggak boleh ya.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh sama. Oke, siap.
1: Nah, kalau Shirley mau buat cantik Ayu, cantik Harum, boleh lah.
0: Oke lah. Lagunya apa ini?
1: Dari Trio Lamtama, apa aja sih itu?
0: Batak ya. Trio Lamtama. Trio Lamtama itu mana nih? Trio Lamtama. Oke, banyak nih.
1: Apa aja salah satunya coba?
0: 10 Hali.
1: Nah, terus
0: Ahana Masa itu. Aji Bata, Anak Medan.
1: Ahana Masa itu, Ahana Masa itu.
0: Oke, siap. Silakan salamnya.
1: Ahana Masa itu ya, Ahana Masa.
0: Iyo.
1: Salamnya buat Pak Abdullah dengan Ibu Nurhayati, semoga sehat ya Pak, dengan Ibu. Ada juga Pak Jenal Tanjung. Semoga sehat ya Pak. Makasihlah sapaannya Pak selama ini. Terus buatnya Pak Angga. Pak Angga juga ada Percut, ada Bang Wira, ada Pak Anto Sentis, ada Pak Arman Asibuan, ada Rudi di Garudua, Rudi Tagalung, Zainuddin LS, ada Akbar Aritonang, ada Si Jack Sandova, ada Yusrijal, Pak Jiman, ada Opa Rasa, ada Pak Jalida Murambe, ada Pak Bang Al, ada Nomi Cipa, ada Mama Rizki, Mama Ejra, Farida Sembada, Wati Tamora, Putri Madu, Eta Pancur Batu, sekarang di Kalimantan, ada Ina dengan Irfan, semoga sehat Irfan, ayah suaminya dengan Ina ya. Ina naik Ina di Labu, di gimana ya, Pantai Labu, ada Leni Marlina. buatnya capek juga. Sherly, Sherly di asrama ya?
0: Mm-mm.
1: Oh ya, dekat situ ya Sherly ya kan?
0: Iya.
1: Pak Sherly dek sayangku, cintaku, buah hatiku. Sudah sehat ya sayangnya.
0: Siap.
1: Semoga dapat jodoh yang terbaik. Yang
0: amin.
1: Yang ayamin Sherly ya dek ya.
0: Amin.
1: Pak Sherly dadah bye bye. It's the best.
0: Bye bye. Thank you. Silakan lagi bang kakak 0618463115 nya chat WhatsAppnya 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Sherly yang cantik manis.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya?
2: Sehat juga Sherly, sama-sama sehat kita ya sayang.
0: Amin. Oke, sudah. Saya Sherly sudah makan umi-sumi.
2: Apa lauknya cinta?
0: Tadi Sherly pakai ayam penyet.
2: Oh, enak banget ya, cabenya cabe setan itu ya kan?
0: Heeh. Oh. Umi-sumi. Iya.
2: Lagunya yang ini aja lah, yang gampang-gampang aja lah ya kan? Itu ada lagu Jawa.
0: Yang mana tuh?
2: Judulnya Sri.
0: Sri.
2: Iya.
0: Jawa. Dari siapa tuh?
2: Enggak tahu lah dari siapa itu, lupa penyanyinya.
0: Bentar ya.
2: Ya.
0: Sri. Sri Minggat, Sri West Bali. Itu yang ada.
2: Yang Sri aja enggak ada.
0: Ora.
2: Sumarni.
0: Sumarni.
2: Ya.
0: Suketi yang ada.
2: Suketi.
0: Suketeki, Suketeki.
2: Suketeki.
0: Ah, iya itulah.
2: Suketeki. Oh iya. Ya, perempuan ya yang nyanyi ya.
0: Yang nyanyi Didi Kempot.
2: Oh, Didi Kempot. Ya, Didi Kempot aja lah. Suketeki okay. Itu bukan Suketi. Oh,
0: iya.
2: Ya. Salamnya ya. Untuk Mas Bambang juga semoga selalu ya kan. Ada siapa itu? Bu Cantik Manis. Nah, semoga sehat selalu ya, Bu Cantik Manis ya. Sama dulu rumahnya di dekat juga ini Umi-Sumi, Bu Cantik Manis. Ada itu inilah Pak Jenderal Tanjung, Bapak Rasa, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati, Ibu Jal Pratama, Ibu Jal Buana, Pak Enga, Pak Anto Sintis, Pak Aris ya kan. Ada itu Ira Tarigan. Udah tuh siapa? Mama Rizky ya. Mama Rizky, Cynthia Cantik, Puan Ina sama suaminya. Ada itu siapa lagi ya? Kalau yang lupa, oh Bu Ratni yang di Martubung ya kan. Ada tuh Mama Ijra, Janudin. Ya lama kali nih Janudin ini gak ngebel kemarin ya. Ada tuh Bang Al ya. Ada tuh semua-semua aja lah ya Sherly, cantik sayangku.
0: Oke.
2: Banyak semua-semuanya. Selamat apa? Terima kasih waktunya.
0: Yo.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Sherly. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
3: Malam Sherly, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
3: Ada Sherly Mabar.
0: Gimana kabarnya?
3: Baik, cuma kenapa kok saya sakit Sherly ya? Kalau misalnya suaranya.
0: Kenapa?
3: Jadi saya sakit kok misalnya suaranya.
0: Enggak. Aman.
3: Maksudnya agak amat gitu misalnya suaranya.
0: Enggak.
3: Enggak ya.
0: Kamu sudah makan malam?
3: Tadi makannya jam-jam 7 malam makannya.
0: Makannya jam-jam 7 malam.
3: Oke, apa yang pergedel sama putu ayam itu?
0: Pergedel sama?
3: Putu ayam.
0: Putu ayam?
3: Soto ayam.
0: Oh, soto ayam.
3: Putu ayam.
0: Oke deh. Jam berapa tadi makannya?
3: Jam 7 malam.
0: Oh, jam 7 malam.
3: Iya. Tadi makan malam?
0: Udah.
3: Saya.
0: Kamu mau request lagu apa ini?
3: Itu apa coba? Jadi coba dari Karena Aku Sayang.
0: Karena Aku Sayang.
3: Karena Aku Sayang.
0: Itu timur ya?
3: Ya.
0: Tunggu ya. Indo Timur karena susah yang. Oke, silakan salam ya.
3: Udah berapa lagi naik banyak?
0: Sudah 3 sama dirimu 4 nih.
3: Oh. Apa? Siapa tadi nak pertama baru dengar ini nomor 4-nya?
0: Bu Ratni.
3: Bu Ratni, yang kedua, ketiga.
0: Ada Kak Cantik Manis, ada Umi Sumi.
3: Umi Sumi buat Pak Angga. Pak Angga Sibuan, buat Selasya, buatnya Putih Madu, Om Jeriki, buatnya Kak Ira Pumpang, Kak Tadigan, buatnya apa lagi ya, buatnya Adina Tanjung, buatnya Angel juga, buat Bang Jack, buatnya semua juga ya. Buatnya Stanley, selamat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sampai malam berempat. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
4: Dengan Pak Ngah.
0: Pak Ngah, gimana
4: mana
0: kabar?
4: Mana cabangnya, Puan Juni?
0: Mandai.
4: Ya Allah, sehat-sehat kita semua ya.
0: Amin. Pak Ngah juga sehat, yo.
4: Amin ya Allah, sehat-sehat kita semua.
0: Lagu
4: Melayu, kau pergi tanpa relaku.
0: Kau pergi tanpa relaku, siapa yang gak rela itu?
4: Jadi lagu aja ya, Bu.
0: Iya.
4: Kalau iyalah mulai tiap malam nanti semua orang dengar. Yang katanya Pak Ngah tak punya lagu lain.
0: Ya Allah, kau pergi tanpa relaku Melayu ya?
4: Iya.
0: Tunggu ya.
4: Iya. Salamnya untuk anak Pak Ngah tadi ya. Cynthia Maharani, sehat-sehat ya sayang. Amel juga yang lagi nina bubuk gitu Pak Ngah sehat-sehat. Untuk tangga Pak Ngah ada Bang Jono, Pak Anto di sini. Bu Naomi Cipa juga sangat malam. Umi Sumi, Pak Bambang, Bibinje, Bu Wati Data Mora, Cantik Manis, Bang Jack juga. Selamat malam Bang Jack. Mak Rizky, sama Rizky anak-anak juga. Sehat kalian di situ. Pak Putri Madu di Jerman 15. Anak di situ menantu, sehat semua. Ada Pak Tanjung, ada Pak Gula, Bu Nur Hati. Ada Puan Ira di Perapat, ada anak sehat semua. Papa Rasa juga, Mak Farida di Sambada sana sehat-sehat. Ratmi di STF, Budak Yos. Bang Rizal Buana, Mas Adi di Genjer juga sehat-sehat. Ada Puan Ina di Pandai Labu, Bang Irfan. Ada Wira juga di Langkat, Wak Jiman juga di sana. Bang Al, Arman Nasiban juga. Udah dulu ya Puan.
0: Oh Mak, capek.
4: Bukan capek. Nanti banyak-banyak kali nanti gitu. Ya kalau kan udah aja.
0: Yeah.
4: Lain bahwa lagi nanti gak on air.
0: Yeah.
4: Yang pasti semua yang on air kita doa aku sehat semua. Bagi semua.
0: Yeah.
4: Puan Juni juga sehat-sehat bagi selalu. Semoga sukses ke depan tetap dalam Allah.
0: Amin, makasih ya.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Oke. Halo, siapa malam perempat?
5: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
5: Suketi.
0: Gak ada Suketi loh. Suketeki. Suketeki. Nah, itu dia.
5: Bukan Suketi.
0: Bukan. Suketi.
5: Jadi, tepat tentu nih.
0: Ah, apa itu?
5: Makan nasi di atas batu.
0: Cakep.
5: Di atas batu.
0: Hmm?
5: Asik Burasa.
0: Cakep.
5: Puan Sirli, gadis Melayu.
0: Hmm-hmm.
5: Gadis Melayu, cantik jelita.
0: Waduh, selebeo ya. Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Gimana kabarnya nih?
5: Alhamdulillah, kabarnya dengar suara Suketi tadi.
0: Suketi, Suketi.
5: Semangat kali pula itu Suketi.
0: Iya, kalau baca aku Suketi, suka kamu terteka-teki, asik.
5: Lanjutlah.
0: Enggak, gitu aja dah.
5: Enggak.
0: Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat. Jadi gue sehat kan?
0: Sehat. Sudah makan malam?
5: Alhamdulillah belum.
0: Kenapa tuh?
5: Nanti sekalian mau piket, sekalian makan.
0: Piket?
5: Iya.
0: Oh, shift malam ya?
5: Iya.
0: Oh, oke okay deh. Oh, nanti maksudnya gimana?
5: Hah?
0: Belum makan malam?
5: Belum.
0: Piketnya jam berapa?
5: Ya. Ya kalau piket tapi nanti tengah malam jam 12.
0: Oh, makan malamnya jam 12 malam.
5: Iyalah, biar kuat lari.
0: Oh, lari dari kenyataan.
5: Ya, gitulah kira-kira.
0: Oke okay deh, lagunya apa ini?
5: Tapsel dong.
0: Tapsel, ntar ya. Tapsel, oke, okay, yang mana tuh?
5: Yang ada di situ.
0: Yang ada di sini, ku cari yang paling panjang ya.
5: Boleh.
0: 19 menit, satu album ini. Mau?
5: Apa itu?
0: Gak boleh juga sih 19 menit.
5: Nawari, tapi dia yang bilang gak boleh, cuman.
0: Cem gitulah. Nah ini, tunggu ya, aku cari dulu. Yang agak-agak 10 menit. Tunggu ya. Mana nih? Hah! Sampuraga.
5: Yang lain.
0: Itu yang paling panjang loh.
5: Enggak, udah yang pendek-pendek aja.
0: Mohon doa restu.
5: Nah, itu lupa.
0: Mintalah doa restu ya.
5: Ya nanti sama Mama share ya.
0: Ya Allah. Oke, silakan salamnya.
5: Salam buat Bu Ratmi ya. Ada juga Umi Sumi, ada Bu Candi Manis gitu loh. Ada juga Bu Wati di Tamora, ada Rani di Pringgan, ada juga Mama Rizky, Kak Ira Tarigan, Kak Farida Sembada, ada juga Ibu Nomi Cipa, ada Bang Zek, ada Pak Nga tadi ya. Pak Jiman, Mas Bambang gitu loh. Ada Pak Abdullah, ada Pak Jenal Tanjung, Bang Arman Sibuan, Mas Adi Genjer, ada juga Uda Yusri Jal Pratama, ada Bang Tepar Aritona, Bang Paris Bogel, dan ada juga Shirley.
0: Ada aku.
5: Wih, pertahankan cantiknya ya.
0: Ya Allah, pasti dong.
5: Oke, Pak. Buat Shirley, salam untuk Suketinya ya.
0: Udah tidur dia.
5: Oh, udah tidur Suketi tadi.
0: Udah, di atas pohon.
5: Hah? Serem banget.
0: Iya loh. Terima
5: kasih waktu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Kakak, ada banyak nih ya. Kita list lagu-lagunya. Jadi kita ke lagu dulu, nanti kita balik lagi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 8,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempuan, Abang Kakak, silakan gabung lagi di 0618463115 chat WhatsAppnya 0811614428. Halo, Sapa Malam Perempuan.
1: Halo, Sapa Malam Perempuan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Puan Ina di Pasir
0: Labu. Puan Ina, Maya kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan malam dong?
1: Udah dari tadi.
0: Pakai apa tuh?
1: Mantunya tujuh terong pakai udang.
0: Wis enaknya. Enak kali ya.
1: Ya ini lagi buat
0: Sherly.
1: Suaranya mirip sekali.
0: Mirip suaranya ya?
1: Ya mirip juga.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu dari Malaysia.
0: Apa tuh?
1: Lagu Melayu dari TGK Misa.
0: Apa judulnya?
1: Malam Terakhir.
0: Malam Terakhir?
1: Ya dari TGK Misa.
0: Gak ada.
1: Ada, biasanya ada.
0: Udah gak ada.
1: Nyari-nyari kan? Nyari.
0: Gak ada ini. Malamku Bermimpi itu yang ada. Malamku Bermimpi.
1: Lain. Memang Malam Terakhir.
0: Salam Terakhir.
1: Iya, dari TGK Misa.
0: Judulnya Salam Terakhir.
1: Iya, itu ini Salam Terakhir.
0: Salam Terakhir. Tunggu ya. Aku cari dulu nih, silakan salamnya.
1: Yang saya naik tadi ya baru bangun nih, gak tahu yang naik tadi siapa-siapa. Pak Nga mungkin ya.
0: Pak Nga? Pak Nga? Iya udah ada tadi.
1: Nah, hari kece. Kok hari apa? Pak Jenap Tanjung Angge. Ini juga masuk.
0: Dari Eki Lamo ya? Penyanyinya siapa tadi?
1: Salam Terakhir dari Eki Kamisa.
0: Siapa?
1: G
0: Kalisa.
1: Ya.
0: Ter ya.
1: Tanya aja kok sama Bang Marlon kapan aja.
0: J Kamisa ya, J. J gak Kamisa.
1: Iya, J Kamisa.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Ada. Nah, itulah dia. Kalau dari tadi malam mau minta sama Bang Kiki. Ini bukan itu sih.
0: Oh ya, oke deh. Nah,
1: ini baru betul nanti dia kami. Selamat lagi ya. Pakai rutin yang ada di Tamora. Sahabatnya. Lagi ya. Apa ini dah sembada? Punya yang kami dah juga. Sudah mewah lah Bang Irfan dan dia. Terus semua lah.
0: Iya.
1: Sama-sama kali malamnya udah hampir habis waktunya. Gak dengar pula awak nanti ketiduran lagi. Oke ya Mbak Sherly ya.
0: Yuk.
1: Semuanya salam sehat selalu. Ini selamat malam, selamat tugas ya. Mbak Sherly ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di sana?
2: Pendatang baru, kakak.
0: Siapa tuh?
2: Nggak tahu, kakak, orang Minganom.
0: Mana kak Jeninya?
2: Kakak Jeninya udah minggat.
0: Ya Allah, oke lah, sehat ya?
2: Kurang.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Emplu? Iya.
0: Pula ini aja mandi hujan.
2: Enggak.
0: Jadi
2: lagi musim.
0: Lagi musim.
2: Iya.
0: Kok mau musim flu?
2: Kan datangnya nggak ada yang tahu.
0: Ya pula ya.
2: Oke lah, aku mau request lagu ya kakak.
0: Ah betul.
2: Lagu Karo lah.
0: Yang mana tuh?
2: Lagu dari itu gagak dari Meti Vera.
0: Meti Vera?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Ini apa lagu ala?
0: Udah lah, aku baca aja yang ada di sini.
2: Si Bayak dua itu ada.
0: Hah?
2: Si Bayak dua.
0: Si Bayak dua.
2: Iya.
0: Gak ada.
2: Gak ada.
0: Aku baca ya.
2: Iya.
0: Banyak nih. Neti Vera, mana dia? Hilang dia ada.
2: Magolongnya.
0: Bulan Maba Cerita.
2: Bukan.
0: Cantik Manis, ha?
2: Enggak, udah enggak cantik lagi dah manis.
0: Magamang.
2: Bukan.
0: Tanah Pusuh.
2: Bukan.
0: Lo Meco.
2: Bukan.
0: Kopi Rasa Susu.
2: Ini kaper itu enggak mau.
0: Manisnya Asasi Manis.
2: Hah?
0: Manisan Asasi Manis.
2: Bukan, dikit lagi.
0: Angin Sirembus.
2: Angin Sirembus lah.
0: Ah, pendek kali, yang panjang lah lagunya.
2: Ya Allah, terus.
0: Ah, tunggu aku cari dulu yang panjang ya. Nih, enak nih. Lane Simberenda.
2: Nah, itu aja.
0: Tunggu, ada lagi yang lebih panjang gak?
2: Iya, kakak ini ilmunya kali-kali kakak ya. Kakak mau bobo ya. Ya bukan kakak udah saya baca kakak.
0: Bang ini enak nih bang. Pesta Bunga.
2: Enggak udah pernah itu.
0: Udah pernah ini?
2: Udah.
0: Ini aja nih. Bunga Hati.
2: Enggak mau, Bunga Bank maunya.
0: Dikasih yang enak-enak lagunya enggak mau.
2: Enggak mau lah.
0: Itu enak.
2: Yang Lanai Simbarenda aja lah.
0: Hah?
2: Lanai Simbarenda.
0: Enggak bisa diputar itu.
2: Hah?
0: Enggak bisa diputar.
2: Ya Allah. Ini yang apa ini coba?
0: Ya udah, yang mana tadi?
2: Oh alah.
0: Lanai.
2: Terus saya coba sedikit lagi.
0: Hah?
2: Sedikit lagi terus.
0: Ya udah, Bunga Hati, Bunga Hati terakhir nih.
2: Oh alah. Udahlah, Bunga Hati pun gak apa-apalah.
0: Lanai Simbarenda ini apa artinya?
2: Ya enggak seperti yang dulu lah.
0: Oh ya udah, mau itu.
2: Iya.
0: Ya ya udah, silakan salamnya. Salam tanya dulu Kak Jenny.
2: Hah?
0: Tanya dulu Kak Jenny.
2: Ini Kak Jenny dah, Bapak.
0: Oh ya udah.
2: Ini Kak, ini ilmunya ngeri kali.
0: Silakan salamnya.
2: Salamnya buat Puan Ina tadi ya. Ada Pak Ngah, Pak Ijo, Babang Bedul, Bapak Tampan, Abdul Soeb, ada juga buat Pak Zainal Tanjung, Mama Rizky, Siti Fatimah, ada juga buat apa itu Pak Abdullah Bu Nur, ada juga Bu Ratmi, kepada Sembada, ada Bang Wira, ada juga buat Mas Santo Sintis, Opa Rasa, ada juga FF. Tahu nggak FF siapa?
0: Nggak tahu.
2: Yang sering nyari si Karin.
0: Biarlah dari situ nyari si Karin.
2: Nah, dia juga buat Bang Lumi. Udahlah, buat semua aja lah ya. Banyak-banyak udah malam pikirnya ngundang-ngundang pula. Udah kakak ya.
0: Ya.
2: Besok kurang panjang lagi cari lagunya ya kakak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam perempat.
3: Lagu saya Nusantara.
0: Good
3: evening Dr. Sally Tingka.
0: Good evening Kakak Wibawa.
3: How are you doing today?
0: I'm good, how about you?
3: I hope you're good every day. Everything is going right and every day is healthy, fine and lucky.
0: Okay, lagunya apa nih?
3: Lagunya itu lagunya Kristiantoro boleh?
0: Lagu daerah mana tuh?
3: Lagu itu Kristiantoro, lagu sama lagu mana ya? Gurita Malam.
0: Itu pop.
3: Itu pop ya. Bisa gak bisa ya?
0: Enggak.
3: Kalau gitu minta lagu ayo. Itu yang apa ya? Lagu yang apa tuh jauh di mata.
0: Lagu apa tuh?
3: Ayam dan lape aja.
0: Ayam dan lape, Minang ya.
3: Iya.
0: Oke, selamat salamnya.
3: Buat Bunda Lakmi dan keluarga, Papa Haji Abdullah dan keluarga, dekat ikan duyung Laksa Menara Jaya si Jabat sama Pak Jiman. Ada lagi itu Dr. Anto Parasya, Dr. Latif, etc. Pak Long juga ya, dan bumi sampai putar balik ke bumi. Semoga semua saya selalu mulai dari segera usaha Kak Farida Sembada juga ya. Semoga semoga lancar semuanya. Especially Dr. Sally, including our Sally di Republik Indonesia program. So, I wish you all the best. Take care for your health. If you go home, be careful. Please. Have a great job. Good luck for you in this whole year. God bless you with your family and also your partner. Thanks a lot, sister. Thank you. Bye.
0: Okay, bye. Ya, sekarang lagi panggilkan 0618463115, chat WhatsApp 0811614248.

Oke, sudah ada yang gabung nih dari Kak Krakatau mau request lagu Karo yang mau berkampil. Siap. Yaudah Bang Kakak, sekarang oke, kita angkat yang terakhir nih. Halo, siapa malam perempat? Halo? Halo? Halo? Oke deh Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Adil. 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya lagi di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak. Pukul 23:37 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit lagi kebersamaan kita untuk Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salam. Jadi langsung aja ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Oke, sudah ada yang bergabung nih, kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Apa kamu, Mbak?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mana siapa di mana?
1: Bang Kiki, ini Wak Yung.
0: Wak Yung, gimana kabarnya?
1: Bibi Cinji.
0: Iya.
1: Kabarnya sehat.
0: Wak Yung, sehat ya?
1: Nah.
0: Udah makan malam?
1: Enggak, lagu lagi, Sah.
0: Minta lagu? Nah. Abis lah dimintain, pinjem lah. Pinjam lagu.
1: Iya, pop Melayu.
0: Pop Melayu yang mana tuh?
1: Kau pergi tanpa pesan.
0: Kau pergi
1: tanpa pesan.
0: Oh, ini udah enggak sih tadi? Oh, belum. Oke. Silakan salamnya.
1: Nah, salamnya buat Om Jack tadi baru masuk kan.
0: Heeh.
1: Salam kenal Om Jack. Ini Wak Yung dari Gigi. Wak Nak. Boko Boko. Apa kabar? Sehat. Siapa lagi ya? Yang di sana, di Langkat, Gembira,
0: di
1: Kaliman. Terakhir sama Kacik Manis, salam kenal juga. Saya pernah aktif juga dulu. Nah, terakhir.
0: Ya?
1: Untuk anak saya di kelas lagi.
0: Oke.
1: Nah, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat. Kuntung enggak di taman.
0: Cakep.
2: Duduk di taman yang sekapa muda.
0: Assalamualaikum
2: budaya Adinda cantik menawan.
0: Waalaikumsalam. Iya. Ada siapa di sana? Aku ada siapa? Ya Allah. Udah.
2: Bisa tahu Minang.
0: Dibalikkan lagi ya, pinjam aja ya.
2: Oh iya.
0: Lagu Minang yang mana tuh?
2: Anak Sipasan.
0: Hah?
2: Anak Sipasan.
0: Anak Sipasan?
2: Ya.
0: Gak ada dia anak.
2: Dia Trio Pituna.
0: Gak ada anak itu, entah di mana dia?
2: Agiebana.
0: Hah?
2: Agiebana.
0: Agie?
2: Agia.
0: Agia? Gak ada. Agiebana. Gak ada, udah.
2: Aduh.
0: Tado,
2: si Nona.
0: Hah?
2: Si Nona.
0: Si Nona? Si Nona. Eli Kasim ya?
2: Enggak. Bukan.
0: Yang ada dari Eli Kasim.
2: Hah?
0: Yang ada dari Eli Kasim.
2: Jawabnya enggak ada.
0: Udah enggak dong.
2: Oh. Jadi lagu yang Minang Korea apa aja situ lagi yang ada?
0: Dari siapa nih maunya?
2: Hah?
0: Maunya dari siapa?
2: Dari apa nih ya? Daniel Maestro.
0: Daniel? Daniel Maestro itu ada Tak Cinto Jambangan Urang.
2: Kalimbanan enggak ada?
0: Apa?
2: Kalimbanan.
0: Enggak ada. Udah lah malam merinai aja lah udah ah.
2: Malam Mbak Inai?
0: Udah enggak mau malam Mbak Inai lagi.
2: Iyalah malam Mbak Inai bersama Uni.
0: Nggak mau aku.
2: Karena ngajak tadi.
0: Nggak, aku cuma nawarkan ini aja, lagu aja.
2: Iya lah. Maka ditawarkan, kalau udah kamu mau aja langsung.
0: Aku nggak mau. Salam lah dulu ya.
2: Abol Wajung tadi, salam tenang. Terus Bapak Abdullah, Bapak Tasung, Koko Bowo, Pak Asita, Pak Tosentis, Kak Diman, Mas Pejo, terus buat Bang Wira Dilangkat, Kati Manis gitu lo, Surati, Puan Nina, Puan Mekipa, Supri Madu, Anis Pringgan, Sumi Sumi, Mama Rizki, Mama Ezra, Irata Rizan, Wati Tamora, Muhammad Rudi, Rahman Atibuan, Bari Tonang, Sahabi, Sintia, Denu, dan semua-semua. Jadi malam ini tadi tuh Dani Masro ya?
0: Dari Daniel Singh.
2: Hah?
0: Daniel Singh dan dia Yusra.
2: Oh, judul lagunya apa tadi?
0: Malam Mbak Inai.
2: Oh, Malam Mbak Inai.
0: Apakah
2: Shirley tahu Malam Mbak Inai itu apa gitu?
0: Itu dia beri Inai dia. Malam-malam.
2: Malam menyambut pengantin baru.
0: Sekian.
2: Udah kasman membeli dosa lagi.
0: Cakep.
2: Dosa lagi yang ketul mengkutu. Sekian, nasi makasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Mana nih? Dari Rio Kenzo di Medan Johor. Halo, selamat malam. Aku kirim salam sama lagunya ini dulu. Lagunya Pisau Surit ya, dari Vicky Sianipar featuring siapa nih? Mega si Hombing. Oke, nanti aku putar ya. Kirim salam untuk adminnya. Admin enggak tuh ya? Semoga saya selalu semakin sukses dan terus semangat buat siarannya. Aku request lagu Pisau Surit. Oke, amin. Terima kasih. Dan semoga sehat selalu. Saya selalu juga ya. Oke. Kita buka lagi teleponnya 0618463115, chat WhatsApp-nya 0811614248. Cukup gak nih waktunya ya? 43. Gak cukup lagi. Sambil ku hitung gak tuh ya. Oke deh. Penutupnya si ini tadi, si Rio Kenzo ya, dengan Pisau Surit. Sekalian saya pamit nih sama kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan besok kita jumpa lagi. Jumpa lagi pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, bahagia selalu abang kakak, sehat terus. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompan FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Rabu 23 September 2026. Prompan FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompan FM Radio Republik Indonesia, Medan.

pagi sahabat Bunda di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi?
1: Semoga kesatnya dan sholat subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Abang kakak, saatnya kita bergabung bersama Pro1 Medan dalam kajian Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Kamis 24 September 2026. Selamat mendengarkan.
1: 90,3 Pro1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar setia Pro1, saatnya kita akan bergabung tentunya mengikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, mendengar Kamis 24 September 2026, tentunya bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik Sudiro, SMM, dengan topik kajian yang telah Riki sampaikan tadi, pendengar, yaitu akan kita bahas tentunya kajian pagi hari ini, isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang malaikat pencabut nyawa. Pendengar tentunya boleh berbagi tanggapan dan juga mengirimkan pertanyaan langsung dari WhatsApp Pro1 di 0811-616-943. Kita sapa Al-Ustadz yang sudah tersambung di line telepon kita pagi ini. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Pak kabar pagi ini, Ustadz? Sehatkah?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Riki.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustadz, tentu kita akan langsung dengarkan mukadimah dari Al-Ustadz sebagai pembuka kajian Mutiara pagi hari ini ya, Ustadz, tentang topik kajian isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang malaikat pencabut nyawa. Langsung disilakan, Ustadz.
2: Ya, terima kasih, Bang Riki. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita masih bisa beribadah di pagi yang berbahagia ini, khususnya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah, bersyukurlah kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kesempatan kembali untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita harusnya kita buktikan dengan selalu meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini judul kajian kita berkaitan tentang isi kandungan Al-Qur'an yang berbicara tentang malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa ya, Masya Allah. Di minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas tentang alam rahim, alam ruh dan alam rahim, kemudian berbicara tentang kehidupan dunia, alam dunia. Kemudian di minggu yang lalu kita berbicara tentang malaikat kiroman katibin ya, selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan kita selama hidup di dunia. Sedangkan kesempatan kali ini kita berbicara juga tentang masalah yang gaib, yaitu tentang malaikat pencabut nyawa, yang mana ini berbicara tentang masalah iman, masalah keyakinan ya. Jadi pada saat kita manusia dihidupkan Allah di dunia ya, dihidupkan Allah di dunia, sifatnya adalah sementara dan sangat singkat kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Hanya numpang lewat ya. Di mana kematian itu pasti akan datang kepada setiap pribadi kita. Akan tetapi kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa kata Allah. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, di mana semua yang hidup di dunia pasti akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagaimana proses kematian itu kata Allah? Ya. Pada saat kita di alam rahim ditiupkan ruh kepada janin di dalam rahim tersebut, disitulah mulai awal kehidupan kita. Sedangkan pada saat datangnya kematian kepada kita, bagaimana prosesnya? Dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat ke-11, Allah berfirman, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang mana malaikat maut yang diberikan tugas, malaikat maut yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu, pasti akan mencabut nyawamu, kata Allah. Kemudian setelah dicabut nyawamu, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Jadi proses, sahabat-sahabat mutiara pagerangkul, proses kematian kita itu karena nyawa kita atau roh kita dicabut oleh malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh kita atau nyawa kita. Terus sama halnya pada saat kandungan dalam janin usia 4 bulan, dijelaskan Allah dan dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, di mana diutus, ya, diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad atau ke dalam janin. Begitu juga proses kematian itu, di mana ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencabut ruh itu kembali. Ya. Proses kehidupan itu masuk ruh ke dalam janin atau ke dalam jasad, sedangkan proses kematian ruh atau ruh itu atau nyawa itu akan dicabut oleh malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk mencabutnya kembali dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa atau mencabut roh itu, ya. Kita sering mendengar ada namanya malaikat Izrail, ya, yang mencabut nyawa. Ini adalah malaikat Izrail yang biasa kita dengar. Berdasarkan hadis atau dalil Al-Qur'an, tidak ada yang menjelaskan siapa nama malaikatnya. Bahkan jumlah malaikatnya pun kita tidak tahu berapa banyak jumlah malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa manusia, ya. Tidak ada jelaskan Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, begitu juga tentang nama malaikat tersebut. Ya, ya. Yang dijelaskan Allah adalah bahwasanya pada saat terjadinya kematian, proses ruh itu ditarik dalam, mulai dari tubuh kita, ditarik ruh itu atau nyawa itu dilakukan oleh malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Bagaimana proses kematian itu, ya? Tadi kan yang mencabut nyawa adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa atau mencabut ruh itu kembali dikembalikan kepada, bagaimana prosesnya? Prosesnya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, bagi orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka meninggalnya atau matinya itu, ya, ada yang dengan cara dipukul oleh malaikat wajah mereka dan punggung mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, kata Allah. Jadi malaikat-malaikat pencabut nyawa itu pada saat mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara memukul wajah orang-orang kafir tersebut atau orang-orang yang berdosa tersebut dan memukul punggungnya sehingga dirasakan sakit yang sangat luar biasa karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kafir itu, kata Allah, atau orang-orang yang durhaka itu suka maksiat, suka berjudi, berzina setiap saat, na'udzubillah. Suka mencuri, merampok, begal, suka narkoba, minum minuman keras, na'udzubillah. Atau orang-orang yang enggak pernah taat, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa Ramadan, ya. Atau orang-orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, na'udzubillah. Dengan cara apa? Malaikat dipukul wajah mereka, punggung mereka, sampai meninggal dunia, sampai lepas roh itu dari jasad mereka, na'udzubillah. Jadi proses yang pertama, meninggal itu dengan cara yang sulit dan sangat sakit. Itu dirasakan oleh siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara meninggal yang kedua, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, yaitu dengan cara meninggal dalam keadaan tenang, dalam keadaan mutmainnah. Ya, dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang biasa kita dengar, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkhuli fi ibad wadkhuli jannat. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, wahai jiwa yang tenang, malaikat mencabut nyawa orang-orang yang taat itu, orang-orang yang bertakwa itu dengan hati-hati, dengan lemah lembut, walaupun memang terasa sakit, tapi sakitnya berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, dalam keadaan tenang dia meninggal dunia, mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, dan diridoinya, masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Pada saat seseorang yang taat, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, setiap saat melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, menjauhi maksiat, meninggalnya dalam keadaan tenang karena telah ditampakkan Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaan yang akan didapatnya, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tentunya menerima dari Ustaz tentang kajian mutiara pagi hari ini. Kami persilakan langsung pendengar setiap pro satu untuk berbagi tanggapan, dan kita akan coba langsung bacakan dari line telepon. Silakan pendengar di 0618463116, juga WhatsApp di 0811616943 ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa di mana,
3: Pak? Baik, Pak.
1: Pak Naibahu, silakan Pak Naibahu.
3: Mau bertanya sama Ustaz lah, Pak ya.
1: Iya.
3: Tadi Pak bilang kan kalau orang kafir ini kan mati akan ya seperti itulah ya kan, dipukuli dan seterusnya. Terkadang kita kan cemburu ya kan, kalau Islam yang banyak dosa, itu berbuat maksiat, mati itu tersisa, kita sudah tahu lah ya kan. Tapi ada orang kafir, dia meninggal wajahnya seperti tenang gitu. Tenang seperti tidak apa. Terkesan seperti damai gitu kan. Itu bagaimana penjelasannya, Pak? Saja, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemudian orang kafir meninggal dalam keadaan tenang dan juga tersenyum begitu, Ustaz? Boleh silakan, Ustaz.
2: Terima kasih Pak Naibaho ya atas pertanyaan. Jadi Pak Naibaho atau sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada saat seseorang meninggal dunia, tentunya kita kan tidak bisa melihat tentang kondisi orang tersebut secara kasat mata atau secara zahir ya. Tidak bisa kita lihat secara langsung melalui mata kita tentang kondisi dia meninggal dunia. Kenapa? Karena kita tidak melihat malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya. Ya. Jadi berbicara tentang masalah yang gaib, malaikat maut itu datang pada saat ingin mencabut nyawa seseorang, kita yang masih hidup tidak bisa melihat kondisi orang yang meninggal tersebut. Bisa jadi kita lihat dia dengan zohirnya atau dengan mata kita langsung, kita lihat dia tersenyum. Dia seperti tersenyum atau seperti bahagia. Akan tetapi secara gaib, datangnya malaikat maut itu dia sangat tersiksa. Ya. Karena bicara tentang yang gaib, kita tidak tahu kondisi si mayit itu pada saat meninggal dunia. Dan ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an di surat Al-Waqiah ayat 83 sampai ayat sekitar 85 86 itu, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Falaula iza balagatil hulkum wa antum ina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kata Allah. Dan ketika nyawa sudah di kerongkongan atau pada saat sudah datangnya sakaratul maut itu, kata Allah, ya, sudah datang sakaratul maut, cobalah kalian mencegah kemautan itu datang, kata Allah. Jadi pada saat datangnya, akan datangnya kematian, Allah menantang kita manusia. Kalau memang kalian orang yang benar, bukan dalam penguasaan Allah atau bukan Allah yang menguasai tentang kehidupan itu, cobalah cegah diri kalian supaya tidak mati, kata Allah. Ya. Wa antum hina idzin tanzurun, pada saat seseorang akan meninggal dunia, kita, orang-orang yang di sekitarnya itu kan melihat. Pada saat orang tua kita akan meninggal dunia, pada saat sahabat kita akan meninggal dunia. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wa antum hina idzin tanzurun, pada saat itu kalian melihat orang akan meninggal dunia atau pada saat sakaratul maut. Tapi kita sebagai manusia yang hidup, gak bisa kita melakukan apapun. Kenapa, kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada hakikatnya, kata Allah, kami yang lebih dekat daripada si mayit, ya, kami yang lebih dekat kepada si mayit daripada kalian, akan tetapi kalian tidak bisa melihat kami, kata Allah. kalian tidak bisa melihat proses kematian itu. Ya. Kita hanya bisa menduga-duga. Ya. Jadi pada saat kita melihat ada seseorang yang kafir, banyak dosa, ya, tahu-tahu mukanya seperti tersenyum, mukanya seperti cerah gitu ya. Na'udzubillah. Jadi itu kan cuman berbicara kita tentang yang zohir, yang nampak melalui penglihatan kita. Sedangkan proses kematian itu, datangnya malaikat itu yang merasakan itu si mayit. Sehingga perlu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia berbicara tentang masalah yang gaib ya. Jadi berbicara tentang masalah yang gaib tidak bisa kita duga-duga, tidak bisa kita terka-terka ya. Kita harus apa? Bacalah petunjuk Allah melalui Al-Qur'an ya. Jadi pada saat seseorang meninggal dunia itu dalam keadaan kafir, banyak dosa, ya meninggalnya sulit ya. Ya bisa dipastikan dia meninggalnya sulit. Kenapa? Karena sudah tergambar dalam dirinya itu bagaimana siksa kubur itu. Bagaimana nantinya siksa neraka itu ya. Walaupun kita lihat zohirnya dia tetap tenang ya. Nauzubillah. Kita harus melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an berkaitan tentang hal-hal yang gaib. Tidak bisa kita hanya menggunakan mata zohir kita atau mata kita yang saat sekarang ini yang kita gunakan ya. Karena yang namanya mata kita ini, mata zohir kita ini adalah kemampuannya sangat terbatas ya, bahkan kemampuan untuk melihat saja kita dengan bertambahnya umur semakin berkurang ya. Jadi apalagi berbicara tentang masalah-masalah yang gaib, marilah kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk tentang hal-hal gaib, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan ya. Jangan sampai kita karena melihat orang-orang kafir, orang-orang banyak dosa meninggalnya, kita lihat sepertinya ya, sepertinya tenang, kita terpengaruh. Ah, enaknya orang ini banyak dosa, tetapnya ninggalnya tenang. Ya, menurut kita ya, perasaan kita, karena kita hanya berdasarkan praduga-praduga ya. Ini jangan sampai kita lakukan. Lihatlah petunjuk Allah dalam Al-Qur'an berkaitan tentang kematian itu, bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang banyak dosa, meninggalnya sulit, sangat sakit, bahkan dipukul wajahnya dan punggungnya oleh malaikat maut. Allah alam bisawab.
1: Baik, selanjutnya pendengar silakan masih dibuka line telepon untuk Anda di 0618463116. Kemudian kita bacakan pesan dari WhatsApp Pro 1 Ustaz. Ada Ibu Aslah di Laudendang. Ustaz, apakah ada adab kita dengan malaikat maut itu, dan benarkah malaikat maut itu 70 kali datang menjenguk kita Ustaz begitu, dan adakah tanda seseorang yang dicabut nyawanya itu husnul khotimah Ustaz begitu? Baik, boleh disilakan Ustaz.
2: Terima kasih Bu Aslah ya, di Laudendang ya. Apakah malaikat maut itu setiap saat datang kepada kita ya 70 kali ya? Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ya, tentang berkaitan tentang malaikat maut berapa kali dalam, kita bilang dalam kehidupan kita, atau dalam satu hari datang melihat kita ya, atau menjenguk kita, itu ada jelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkaitan tentang meninggal husnul khotimah yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya ada orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau mutmainnah ya, dalam keadaan tenang ya. Tentunya banyak yang mendapatkan tentang atau yang mengalami kematian dalam keadaan husnul khotimah tersebut. Yang terpenting adalah jangan sampai kita menduga-duga ya. Menduga-duga dalam arti kata orangnya taat, banyak ibadah, tapi diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia, diberikan penyakit, dikasih stroke atau penyakit-penyakit yang sulit. Kemudian kita berpikir, ah, taatnya dia ibadah, bagusnya dia sholatnya, bagus dia sedekahnya, sholat malamnya luar biasa. Kenapa meninggalnya dikasih Allah sulit menurut kita gitu. Jadi menurut praduga kita atau menurut sangkaan kita, orang-orang yang meninggal dunia karena diberikan sakit yang lama oleh Allah Subhanahu wa taala atau sakit yang sulit, perasaan kita, dugaan kita itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Ini adalah praduga yang salah ya. Kenapa? Karena Allah menjelaskan ya, bahkan Rasulullah menjelaskan bahwasanya penyakit yang diberikan Allah kepada kita itu, apalagi sebagai orang-orang yang beriman, adalah sarana yang diberikan Allah untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi orang soleh tersebut atau orang taat tersebut selama hidupnya dulu, sebelum dia tobat, banyak dosa-dosa dia. Dosanya belum terampunkan. Akan tetapi ajalnya sudah makin dekat. Allah ingin supaya dosa-dosanya itu dihapuskan secara instan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalur khusus. Ya. Jadi kalau dengan ibadahnya mungkin belum terhapuskan dosanya. Jadi Allah ingin dosanya dihapuskan secara cepat, secara instan dengan apa? Dengan penyakit yang diberikan Allah kepada orang soleh tersebut. Sehingga kita tidak boleh menduga-duga bahwasanya karena penyakit itu sulit, bahwasanya ninggalnya itu suluh khotimah, na'udzubillah. Ada orang kebalikannya, orangnya kaya, bahagia, kayak tadi dijelaskan Pak Naibaho tadi ya. Orangnya kafir, banyak dosa, bahkan mafia ya, korupsi luar biasa. Ya. Perbuatannya luar biasa, maksiatnya, tapi ninggalnya kok tenang menurut kita gitu ya. Perasaan kita gitu. Karena perasaan kita kalau sulit itu, susah itu, kalau dikasih penyakit, itulah sulit meninggalnya, tidak seperti itu ya, sahabat-sahabat mutiara Allah. Ada orang-orang yang diberikan namanya istidroj, kata Allah. Istidroj, ya. Jadi banyak maksiat, banyak dosa, tapi tetap diberikan kesehatan. Tetap diberikan harta yang berlimpah. Itu istidroj, itu sebetulnya adalah hukuman. Ya. Hukuman atau ajab dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang banyak dosa, sehingga dia lalai, sehingga dia meninggalnya dalam keadaan kafir. Dalam keadaan tetap dia bermaksiat kepada Allah, sehingga dia tidak terselamatkan lagi dalam kehidupan akhiratnya ya. Jadi pada saat kita ingin meninggal husnul khotimah, hanya Allah lah yang tahu apakah kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Kita manusia tidak bisa memastikan ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kemudian dari Mbak Suci di Setia Budi, Ustaz, sebagai hamba Allah kita tentu harus saling mengingatkan begitu Ustaz. Dan apa saja Ustaz kira-kira dosa-dosa yang tidak lagi dapat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Boleh silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Pada hakikatnya atau pada dasarnya seluruh dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertobatun nasuha. Walaupun orang kafir, kalau dia bertobat dan dia bersyahadat, maka insya Allah akan dihapuskan semua dosa-dosa yang banyak itu. Ya, apalagi kita yang sudah beriman kepada Allah, mungkin kita dulu pernah bermaksiat, gemar berjudi, gemar berzina, bahkan membunuh ya. Yakinlah bahwasanya dosa-dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau taubatun, taubatun nasuha, jangan taubatun, tobat asal-asalan atau tobat ece-ece ya. Jadi banyak kita kan sekarang hari ini tobat, besok maksiat. Gitu. Ini banyak dilakukan oleh kita pada saat kita diberikan kesusahan, penyakit, tobat. Tobat, tapi Allah nggak mau lagi maksiat. Karena diberikan penyakit, gitu sehat, maksiat lagi. Jadi semua dosa pada dasarnya, pada hakikatnya akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau tobatun nasuha. Ya, kapan tobat itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya, dijelaskan Rasulullah. Pada saat ya ajal itu atau pada saat nyawa itu sudah di kerongkongan atau pada saat sakaratul maut, pada saat seseorang akan mau meninggal dunia baru dia tobat, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Fir'aun ya. Fir'aun dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an pada saat dia akan tenggelam di Laut Merah itu, Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Jadi pada saat Fir'aun saja mau meninggal dunia, pada saat mau tenggelam di Laut Merah itu, ditenggelamkan Allah, dia bertobat. Apa kata Fir'aun? Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, kata Allah, tidak aku terima tobat Fir'aun. Kenapa? Karena sudah mau mati. Ya, pada saat kita mau meninggal dunia, baru kita tobat, teringat dosa-dosa, enggak diampunkan Allah. Karena sudah tahu kita mau, makanya pada saat kita ingin bertobat itu, tobatlah pada saat kita sehat, pada saat kita belum datang ajal itu ya. Tobat akan diterima Allah Subhanahu. Kapan lagi tidak diterima tobat seseorang? Pada saat matahari sudah terbit dari barat. Ya. Artinya apa? Sudah mau terjadi hari kiamat baru tobat, enggak diterima Allah Subhanahu. Jadi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, bertobatlah kita nasuha dengan secepatnya. Jangan tunggu-tunggu waktu. Ya, jangan perasaan kita masih muda, masih sehat, masih lamanya waktuku meninggal dunia, nanti ajalah tobat. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya, kata Allah, semua dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau kita taubatun nasuha. Taubatun nasuha artinya apa? Menyesal kita dengan senyesal-nyesalnya tentang dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita berjanji tidak akan melakukan dosa itu kembali. Kemudian kita memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Allah alam bisok.
1: Baik, selanjutnya adakah amalan kebaikan yang bisa dilakukan Ustadz untuk menambah pahala kebaikan kita juga agar tentunya mendapatkan husnul khotimah, begitu Ustadz?
2: Adakah amal-amal soleh yang bisa kita lakukan setiap saat ya dalam kehidupan kita untuk bisa menambah amal kebaikan kita, amal soleh kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Banyak ya sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah. Dari mulai kita bangun tidur, bisa nggak kita dapat amal soleh, kita dapat pahala? Bisa, dengan mengucapkan apa? Doa. Alhamdulillahilladzi ahya sur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah kematianku. Masya Allah. Jadi pada saat kita bangun tidur saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dapat 10 pahala kebaikan ya. Begitu kita pergi kamar mandi mengambil wudu dapat 10 pahala kebaikan. Begitu kita mau masuk kamar mandi, Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is, dapat 10 pahala kebaikan. Mengambil wudu dapat pahala kebaikan. Begitu kita melaksanakan salat sunnah lebih baik dari seisi dunia ya, dari dunia dan seisinya. Masya Allah, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Begitu kita salat subuh, terus setelah sholat subuh baca Quran, satu hurufnya kata Rasulullah 10 pahala kebaikan. Kemudian setelah baca Quran, seorang ibu masak untuk keluarganya dengan

0: tetap berada dalam keridhaan Allah, karena seluruh aktivitas yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, ya. Jadi kita ada namanya ibadah mahdoh, ibadah khusus, ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah umum. Apa contohnya? Bekerja, minum, makan, beraktivitas, ya, bergaul dengan sesama. Ini juga ibadah. Dengan apa? Dengan kita niatkan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan dalam satu hari tersebut adalah niatnya lillahi ta'ala, minimal dengan mengucapkan setiap aktivitas kita Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah dengan memperbanyak amal soleh kita, meninggallah kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, alam bisawab.
1: Baik, terakhir Ustaz, sebelum kita menutup pertemuan kita di kajian Mutiara pagi hari ini, kita akan dengarkan kesimpulan singkat dari Ustaz untuk dan juga doa penutup begitu untuk mengakhiri perjumpaan kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustaz untuk ilmu yang bermanfaat pagi hari ini, semoga tentunya bisa menjadi ladang amal untuk Al-Ustaz di kemudian hari kelak. Baik, disilakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih yang menarik ya. Sahabat-sahabat Mutiara pagi rahimakumullah. Di sisa usia kita, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal soleh dalam kehidupan kita. Karena kematian itu bukan semakin jauh. Pada hakikatnya dengan bergantinya tahun, pada hakikatnya kematian itu semakin dekat. Kenapa? Karena usia kita telah ditentukan Allah Subhanahu wa Taala batas usia kita. Jadi kalau kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Taala jatah usia kita 60 tahun, 40 tahun, kalau tahun ini sudah 39 tahun, berarti tinggal setahun lagi. Kalau tinggal setahun, kalau usia kita saat ini sudah 39 tahun, ya, ternyata diberikan Allah batas usia cuma sampai 38 tahun, 359 hari, tinggal satu hari lagi usia kita. Jadi pada saat kita diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Taala dan malaikat maut itu belum datang kepada kita, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka insya Allah pada saat kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan mutmainnah, husnul khatimah, dan insya Allah kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan merendahkan diri kita, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, doa-doa kita agar dijabah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kesayangan, kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, kepada kedua orang tua kami, kepada suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Perlindungan-Mu selalu kepada kami ya Allah, jalan yang benar, jalan yang karida ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kekuatan kami untuk menghindarkan diri kami dari kemaksiatan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah setiap pribadi kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada telah kita ikuti kajian Mutiara pagi hari ini, tentunya untuk edisi Kamis 24 September 2006. Selanjutnya pendengar akan langsung kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, Bapak Kamu Bapak FM Pro Pantaran Medan Suara Budaya Nusantara. Hai, hai, Abang dan Kakak. Ya, pagi hari ini kembali pastinya Najwa hadir menemani di ruang dengar Abang dan Kakak. Ini mungkin yang lagi pada siap-siap ya, get ready with me. Yang mau pergi ke kantor atau mungkin yang mau ke pajak ini, aduh, jam-jam segini ya kan berburu yang segar-segar. Karena bukan kita aja yang mau belanja, banyak yang mau belanja. Ya, apapun tujuan kita pagi hari ini semoga selalu sehat ya, selamat sampai tujuan pastinya. Dan untuk Abang Kakak yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, hormati para pengguna jalan lainnya, rambu-rambu lalu lintas ya. Biar lambat asal selamat, jadi jangan cepat tapi kita tuh kayak, aduh, mempertaruhkan nyawa ya. Dan jangan lupa sarapan pagi juga ya, isi amunisi sebelum kita mulai hari. Dan sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Najwa akan menemani di Informasi Sumatera Utara. Untuk hari ini, edisi Kamis 24 September 2026, hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Halo, Lawan Kamu FM 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan KK. Dan di informasi Sumatera kali ini dikutip dari laman rri.co.id,

Ya Wali Kota Luxmawe Dr. Sayuti Abu Bakar mengikuti rapat koordinasi dan juga press relasi perkembangan rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana alam di Sumatera secara daring. Kegiatan tersebut berlangsung dari ruang rapat Wali Kota Luxmawe dan juga diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Luxmawe. Rakor tersebut membahas perkembangan penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan pastikan apakah terus bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Halo, 84 FM, Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya Abang dan Kakak. Dan informasi Sumut selanjutnya dikutip dari laman rri.co.id. Desa Narumonda 1, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba menjadi desa binaan TP Posyandu Kabupaten Toba dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM atau standar pelayanan minimal untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan tim evaluasi TP Posyandu Provinsi Sumatera Utara hadir di Desa Narumonda untuk melakukan evakuasi yang turut didampingi oleh Wakil Bupati Toba Audi Murpio, Sitorus, dan juga TP Posyandu Kabupaten Toba sejumlah dengan pimpinan OPD melakukan tinjauan tersebut. Di dalam kesempatan itu Bupati Toba Toba Effendi Sintong Penabit 20 dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murpio, Sitorus menyampaikan bahwa pos pelayanan terpadu atau Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang sangat penting. Dan Posyandu tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi wadah pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai bidang pelayanan. Ia juga menambahkan bahwa 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM meliputi yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan juga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial yang menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara lebih dekat dan terpadu. Dan Abang Kakak pastikan terus bersama Najwa di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok acin jawabannya.
0: Intermezzo.